Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Jadi pokoknya dijalanin saja lah ya. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa untuk hari ini ya di 9 Muharram. Dan besok 10 Muharram untuk kanti-kanti yang melaksanakan ibadah puasa hari ini. Ya, dan ganti-ganti di mana pemerintah Kota Jambi mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN untuk memanfaatkan gaji ke-13 dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP ke-13 dengan berbelanja produk lokal untuk bisa menggerakkan ekonomi daerah. Di mana Wali Kota Jambi Maulana Selasa kemarin mengatakan bahwa pemerintah kota telah menuntaskan pencairan gaji ke-13 dan TPP ke-13 bagi ASN sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi hak pegawai sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Ya, di mana kebijakan pencairan gaji ke-13 dan juga TPP ke-13 juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong perputaran ekonomi daerah. Beliau juga berharap tambahan penghasilan yang diterima ASN dapat dimanfaatkan secara bijak sesuai kebutuhan, terutama mendukung kebutuhan pendidikan anak menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Ya, di mana pemerintah kota setempat menilai ASN memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah karena jumlah yang cukup besar. Di mana belanja yang dilakukan ASN secara kolektif diyakini mampu menciptakan efek berganda terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal, pedagang, serta sektor jasa. La, la, la, la, la, la, la, la.
1: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.

0: Senangnya kalau punya HP baru, ini baru namanya HP pintar kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik, mau kirim informasi kemana saja tinggal klik, mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
1: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
0: Maksudmu, aku tidak pintar?
1: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
0: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.

Iya, ganti-ganti-ganti loh, banyak banget ganti-ganti. Marah-marah-marah, jangan marah-marah ganti-ganti ya. Karena kalau marah-marah, aduh, takutnya rezeki mah tambah jauh gitu ya. Jadi apapun itu, kalau misalnya masih bisa kita tahan emosi ganti-ganti ya. Biar apa ya? Biar kita tidak menambah suasana menjadi lebih parah gitu ya. Ya mendingan bersabar ganti-ganti, karena sabar itu kan luar biasa pahalanya gitu ya. Tapi kata orang sabar ada batasnya gak sih? Iya, tapi kita semoga dikasih sabar terus ganti-ganti ya, dalam menghadapi apapun itu. Sabar menghadapi pekerjaan, sabar menghadapi kehidupan, pokoknya semuanya ganti-ganti ya. Karena memang yang namanya ujian sabar itu kan berat sekali ganti-ganti ya. Jadi ya tinggal kitanya saja bagaimana kita menyikapi sesuatu yang bisa membangkitkan emosi kita ganti-ganti ya. Ya, apalagi nih Piala Dunia sudah mau mau mendekati ke babak-babak selanjutnya ganti-ganti ya. Sudah ada juga yang masuk ke fase gugur gitu ya. Ada yang sebagai peringkat pertama di grup gitu ya. Yang tentunya kalau yang lolos-lolos akan bertemu dengan negara-negara lain lagi nih ganti-ganti ya. Yang tadinya hanya ketemu dengan 3 negara dalam satu grup gitu ya. Tapi kalau selanjutnya lain lagi nih ketemu dengan negara-negara lainnya ya. Karena yang pasti untuk ganti-ganti yang memang sangat euforia sekali di Piala Dunia, tentunya tahu dong ya bagaimana situasi dan kondisi kalau misalnya ada yang mencetak gol, apalagi golnya itu dicetak oleh memang tim yang jadi favorit ganti-ganti ya. Iya, seperti misalnya Portugal yang menang 5-0 atas Uzbekistan ganti-ganti ya. Yang luar biasa sekali permainan dari para pemain Portugal seperti itu ya.

Iya, ganti-ganti ya. Jadi bagi ganti-ganti yang mungkin menyaksikan pertandingan Portugal melawan berhadapan dengan Uzbekistan ya 5-0 ganti-ganti, di mana Ronaldo sendiri itu mencetak 2 gol, kemudian ada Mendes juga ganti-ganti. Aduh, luar biasa begitu gol. Waduh, seru banget ganti-ganti ya. Iya deh, yang pasti CR7 itu mencetak 2 gol ganti-ganti, dan di laga kedua grup K Piala Dunia di Houston Stadium ya Amerika Serikat pada Rabu dini hari tadi ganti-ganti ya, di mana kemenangan ini merupakan yang pertama bagi Portugal dalam Piala Dunia 2026 setelah kemarin dia melawan Republik Demokrat ya, Demokratik ya, Kongo kemarin itu ditahan 1-1 seperti itu. Nah, hasil ini tentunya mengantarkan Portugal ganti-ganti ke puncak klasemen grup K dengan koleksi 4 poin, unggul 1 angka di atas Kolombia. Dan yang pasti Seleção pun menjaga peluang besar untuk melaju ke babak gugur ganti-ganti ya. Ida, yang pastinya lagi supporternya tentunya luar biasa dong ya, mendukung gitu. Apalagi dalam pertandingan tadi itu memang Portugal itu memang apa ya, dominan ya ganti-ganti ya di menit-menit awal gitu ya. Dan yang pasti CR7 itu membuka keunggulan di menit ke-6 dengan tendangan kakinya ganti-ganti ya. Dan tentunya tendangan tersebut memanfaatkan umpan mendatar dari João Soncelo ganti-ganti ya. Dan yang pasti juga Portugal sudah mendapatkan 4 poin dan akan sepertinya sudah aman lah ya untuk melaju ke babak selanjutnya ganti-ganti, dan akan bertemu dengan negara-negara lainnya. Negara siapa yang nantinya akan bertemu dengan Portugal ya, kita tunggu saja ganti-ganti ya, karena di fase grup lain dia juga masih bertanding negara-negara lain seperti itu ya.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian
1: referee. Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa nggak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, Nal.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata atau Kemenpar Republik Indonesia berharap pembukaan dua rute penerbangan langsung baru Spring Airlines dari Guangzhou dan Shenzhen, China ke Jakarta pada pekan lalu dapat membantu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan asal China. Di mana penerbangan perdana dari Guangzhou ke Jakarta melalui rute baru ini dilakukan pada 16 Juni lalu dengan membawa 172 orang penumpang yang dilanjutkan dengan penerbangan perdana dari Shenzhen ke Jakarta yang membawa 178 penumpang. Spring Airlines akan melayani penerbangan pulang pergi rute Guangzhou Jakarta sebanyak 3 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Selasa, Jumat, dan Minggu. Sementara itu rute Shenzhen Jakarta akan beroperasi 2 kali sepekan, yakni setiap hari Rabu dan Sabtu. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar RI Nimade Ayu Martini mengatakan bahwa pembukaan kedua rute tersebut menjadi wujud nyata peningkatan konektivitas udara sekaligus penguatan kerjasama pariwisata kedua negara. Nimade juga memastikan dukungan konsisten Kemenpar RI dalam berbagai upaya peningkatan konektivitas udara kedua negara sebagai salah satu strategi untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional. Di mana pembukaan rute baru ini dilakukan seiring kinerja pasar wisatawan Cina secara konsisten menjadi salah satu penyumbang terbesar wisatawan asing ke Indonesia. Sepanjang Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan asal Cina sudah mencapai 491.726 kunjungan atau meningkat 25,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tidak hanya Jakarta, beberapa maskapai baik dari Indonesia maupun Cina juga telah melayani rute penerbangan langsung dari Cina ke beberapa kota di Indonesia seperti Surabaya, Denpasar, dan Manado. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibanding

Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonas Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Kenti-Kenti, edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026, Kenti-Kenti ya. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Bidan Nasional, Kenti-Kenti ya. Ya, peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengapresiasi peran dari seorang bidan, Kenti-Kenti, yang tentunya sebagai garda terdepan ya dalam melayani kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Nah, Hari Bidan Nasional diperingati setiap tanggal 24 Juni dan bertepatan juga dengan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia atau IBI, Kenti-Kenti, di tahun 1951 di tanggal 24 Juni. Iya, yang pasti organisasi ini dibentuk sebagai wadah resmi, Kenti-Kenti, bagi para bidan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperjuangkan kepentingan profesi. Iya, dan bidan merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel dalam memberikan layanan kesehatan khususnya bagi perempuan, Kenti-Kenti ya. Mereka bekerja sebagai mitra perempuan dalam berbagai fase penting kehidupan, mulai dari kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Ya, Kenti-Kenti, peran bidan tidak hanya sebatas membantu proses persalinan saja, tetapi juga tugasnya bisa memberikan dukungan, memberikan asuhan dan juga nasihat selama masa kehamilan. Kemudian juga bisa memfasilitasi dan memimpin proses persalinan secara mandiri. Kemudian juga bisa memberikan perawatan kepada ibu setelah melahirkan dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, kepada bayi yang baru lahir, Kenti-Kenti ya. Iya, dan kita tahu bahwa dalam prakteknya bidan menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat ya, terutama di wilayah yang akses layanan kesehatannya terbatas, Kenti-Kenti ya. Dan peran ini menjadikan bidan tentunya sebagai salah satu pilar penting dalam menekan angka kematian ibu dan bayi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh. Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery. Energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian. Tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat periklanan.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, ganti-ganti. Dan semangat pagi untuk semuanya untuk menyelesaikan segala tugas hari ini, ganti-ganti ya. Yang memang mungkin banyak, ganti-ganti ya. Jadi ya, dikerjakan semuanya kalau bisa sambilan gitu ya, sehingga pekerjaan hari ini juga tuntas, ganti-ganti. Dan tidak harus menjadi PR untuk dibawa pulang nanti sore gitu ya. Jadi kalau bisa pekerjaan hari ini ya selesaikanlah hari ini, ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi di edisi Rabu 24 Juni 2026.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pinter dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jambi Pagi Iko.
3: Info cuaca.
4: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Ya, dan kita akan berikan informasi cuaca ganti-ganti yang tentunya kita dapatkan dari prakirawan BMKG untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 ganti-ganti ya. Di mana pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan juga Merangin. Sementara siang hingga ke sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara hari ini berada di 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 94%. Sementara arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 15 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 23 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada satu titik panas di wilayah Kabupaten Bungo. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbaharui hari ini 24 Juni 2026 pukul 8 lebih 3 menit.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kanti-Kanti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi, Kanti-Kanti ya. Kita bersama lagi di Jambi Berdendang edisi hari ini 24 Juni 2026, Kanti-Kanti, bertepatan dengan Hari Bidan Nasional ya. Nah, kalau kita berbicara Hari Bidan Nasional, tentunya ada keterkaitan dengan bidan nih, Kanti-Kanti. Nah, menurut Kanti-Kanti, kalau pelayanan bidan sekarang ini seperti apa? Apakah memang sudah baik atau seperti apa, Kanti-Kanti ya? Karena kan bidan itu dia adalah orang yang bisa memberikan rasa nyaman ya pada saat seorang perempuan itu akan melahirkan gitu ya. Dia akan selalu memberikan yang apa ya, dia menjaga ibu dan calon bayi seperti itu ya. Jadi ya paling tidak dia punya peran yang penting ya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Terus bisa memberikan perawatan yang komprehensif. Nah, kalau menurut Kanti-Kanti, mungkin Kanti-Kanti ini pernah nih bawa istrinya ke bidan gitu ya. Bagaimana nih tanggapan Kanti-Kanti mengenai penanganan bidan pada saat ini ya? Kalau yang laki-laki bisa nggak jawab nggak sih ya? Atau ini khusus untuk yang perempuan saja mungkin ya? Nggak juga lah ya Kanti-Kanti ya. Karena kan bidan itu ada orang yang malas berobat ke rumah sakit atau puskesmas karena ada bidan dekat rumah, nah berobatnya ke bidan, Kanti-Kanti ya. Oke, halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi, waalaikumsalam Kak Butet.
1: Apa kabar sih?
0: Kabar baik Kak Butet, alhamdulillah. Lagi apa juga nih?
1: Manggale.
0: Manggale, iya. Kak Butet pernah berobat ke bidan?
1: Pernah, melahirkan.
0: Gimana nih kalau menurut Kak Butet bidannya?
1: Baik.
0: Baik. Iya. Baik bidan ya?
1: Hah? Diperhatikan kok.
0: Diperhatikan. Jadi berapa setiap melahirkan Kak Butet ke bidan gitu?
1: Dokter Pasar Ibu itu loh.
0: Oh, Pasar Ibu.
1: Iya.
0: Tapi pernah ke bidan juga.
1: Iya, bidan-bidan ininya yang perawatnya itu kan.
0: Iya.
1: Bagus kok.
0: Bagus ya.
1: Iya, Kak Butet kan kalau melahirkan 4,5 kg.
0: Iya, besar-besar ya?
1: 50 panjangnya.
0: 50 panjangnya.
1: Iya.
0: Normal atau operasi?
1: Operasi. Vakum.
0: Oh, di vakum.
1: Dulu kan vakum ya, Ci?
0: Iya.
1: Sekarang operasi.
0: Sekarang operasi. Kalau vakum kan itu berarti disedot dari bawah.
1: Iya, iya, betul.
0: Kalau operasi kan perutnya yang dibuka.
1: Iya.
0: Oh, jadi Kak Butet pernah vakum.
1: Iya, dua kali.
0: Terus yang nyambut si bayi bidan.
1: Dokter itu.
0: Dokter langsung dikasih ke bidan kan pasti.
1: Samping di atas perut gitu.
0: Iya.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Terus kalau Kak Butet nengok bidan-bidan yang sekarang nih gimana? Baik kah atau gimana?
1: Kayak mana ya? Ada sampingnya sedikit. Ada bagus. Tapi kalau asam senyum, kayak mana kita dicuekin, kakak Butet juga melawan juga.
0: Iya, jadi ada plus minusnya kebaikannya.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Kebanyakan baik lah.
0: Iya, kalau bidan itu kan memang profesinya bidan, iya. Beda dengan perawat, kalau perawat kan cuma di rumah sakit.
1: Orang itu takut juga itu.

0: Ya, ganti-ganti kalau berobat, kalau malas ke puskesmas atau ke rumah sakit, apakah ganti-ganti berobat ke bidan? Ya, biasanya kan dekat rumah tuh ada juga tuh bidan-bidan yang buka praktek. Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Halo.
0: Oh, Bang
1: Gimana, Kak?
0: Tamrin. Ya, apa kabar nih, Bang Tamrin?
1: Baik, cuy.
0: Kabar baik. Lagi apa nih?
1: Lagi gak enak badan, cuy.
0: Hah?
1: Lagi gak enak badan.
0: Oh, lagi gak enak badan. Nah, lagi gak enak badan, berobat kemana nih?
1: Puskesmas atau gitu.
0: Puskesmas, oh, bukan ke bidan.
1: Enggak, puskesmas saya lagi dekat.
0: Oh, dekat ya. Di mana puskesmasnya?
1: Tadi apa tuh di simpang Lekok tadi, cuy.
0: Oh gitu. Oh, iya. Puskesmas ini di depan museum pesawat itu.
1: Di museum itu lah.
0: Iya. Oh, pernah tak berobat dengan bidan, Bang Tamrin?
1: Tak pernah.
0: Hah?
1: Tak pernah, cuy.
0: Tak pernah?
1: Tak pernah.
0: Oh, tak pernah. Jadi kalau pilek-pilek, demam-demam, gak enak badan, langsung puskesmas.
1: Puskesmas saya lah.
0: Langsung
1: Coba yang mungkin.
0: ditangani. Oh, oke lah, iya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih, Bang Tamrin?
1: Nanti deh ya.
0: Hah?
1: Bisa menanti. Risau menanti.
0: Risau.
1: Iya, bisa.
0: Oh, risau. Iya,
1: Oke.
0: risau menanti.
1: Iya. Ya, salam
0: Iya.
1: aja. Eh,
0: Yo.
1: semoga lebih awal banyak
0: Heeh.
1: yang nanti.
0: Amin,
1: Katanya
0: amin.
1: umroh aja usahanya.
0: Kenapa?
1: Ada cuy itu umroh sekarang.
0: Wah, amin. Amin, amin.
1: Iya,
0: Yuk.
1: salam aja saya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Tamrin ganti-ganti ya. Cukup lama juga nih Bang Tamrin tidak mengudara. Tidak masuk ya maksudnya ya. Ya Bang Alim, Bang Alimin. Siapa? Bang Tamrin, Bang siapa lagi tuh yang Bang Iing ya. Yang siapa lagi ya? Pokoknya yang lama lah. Ajeng apa kabar, Jeng? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Terus Bu Desila pun juga kabarnya, Mak Supri mudah-mudahan sehat-sehat semua lah ya. Kanti-kanti saya juga di RR ini selamat pagi, yang di bagian SDM, yang di TU, yang di bagian pemberitaan, LPU, perencanaan semuanya selamat pagi. Selamat beraktivitas kanti-kanti ya, tetap jago sehatnya dan semoga apa namanya kegiatan dan kerjanya hari ini tuntas ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Cili.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Anita.
2: Iya sih, apa kabar sih?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Lagi apa nih Mbak Anita?
2: Ah, lagi nak nyayur nunggu apa nih sawi Cili.
0: Oh, sawi. Waduh, enak
2: Iya.
0: tuh sawi ditumis.
2: Ini kering sih, pakai teri kan
0: Oh
2: enak.
0: iya, sawi ya, enak tuh makannya lagi yang anget-anget ya.
2: Iya sih
0: Ada ikan goreng, misalnya ada sambal ya kan?
2: Ada sambalnya, menunya sederhana tapi
0: Ah,
2: enak gitu.
0: nikmat. Iya, betul nih. Itu yang membuka selera makan.
2: Iyalah, iya nih. Apalagi tinggalnya di kebon sih, Lis.
0: Sejuk-sejuk gitu makan hangat kan enak ya?
2: Iya sih.
0: Iya, Mbak Nita kalau berobat suka ke mana? Ke bidan atau ke mana?
2: Bidan juga sering lah
0: Bidan.
2: sih.
0: Kalau menurut Mbak Anita, pelayanan seorang bidan itu sudah bagus atau belum?
2: Kalau dari saya sih bagus lah sih. Apa namanya bidan itu memang apunya lah membantu. Contohnya saya lah sih. Waktu lahiran dulu kan susah gitu kan sama bidan. Pokoknya berusaha lah macam mana. Kalau sudah ada apalagi baru dia dirujuknya ke rumah
0: Oh
2: sakit.
0: gitu,
2: Ah,
0: ya itu.
2: kalau dia juga ngantar ke rumah sakitnya sih.
0: Iya, karena memang dia yang mendampingi ya.
2: Sampai tuntas lah pokoknya semuanya sudah beres semua baru dia balik kan kayak gitu. Contohnya
0: Iya.
2: saya lah kemarin juga ke Raden Matahir kan di sana sih.
0: Berarti dekat dekat rumah ada bidan nih.
2: Ada Cili.
0: Dia memang buka praktek.
2: Dia buka praktek di rumah
0: di
2: juga
0: rumah.
2: ada, terus di puskesmas di depan dia juga yang
0: Oh,
2: jago
0: dia
2: kan
0: juga yang
2: gitu.
0: jago ya. Iyalah. Oke lah. Lagunya Mbak Nita.
2: Lagunya Kubisan deh, Cik.
0: Ubisan.
2: Salamnya buat Cik Les Bayo,
0: Yo.
2: selamat bertugasnya asal lalu, murah rezekinya, segala
0: Amin.
2: usahanya dilancarkan
0: Amin
2: juga.
0: lah ya.
2: Buat semuanya lah Cik Les
0: Yuk,
2: selamat
0: yuk, yuk.
2: pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kanti-kanti kalau bidan itu kan sama kayak guru ya, dia pahlawan tanpa tanda jasa ya. Peran dia itu memang sangat krusial karena sebagai apa ya, pendamping utama dari seorang perempuan yang hamil gitu ya. Dia membantu proses persalinan, kemudian juga menjadi garda terdepan juga dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, kanti-kanti ya. Jadi

0: memang banyak tuh perannya gitu ya. Biasanya kan kalau kita agak jauh ke arah puskesmas atau ke arah rumah sakit, biasanya kalau dekat sekitaran kita ada bidan, biasanya kita ke bidan dulu ganti-ganti ya. Nah dari sana kalau misalnya memang tidak bisa ditangani, maka si bidan kemudian mendampingi ya sampai ke tempat rujukan kemana seperti itu ya. Oke, ganti-ganti kita aning lagu dulu ya. Nanti kita balik lagi di 0811-6707-9920.
1: Jambi Bedendang.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: Iya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Dan waktu kita juga sudah 45 menit dari jam 9 pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, Cilis. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, masih semangat ya.
0: Insya Allah.
1: Apa jadi tema kita?
0: Mengenai bidan nih, kalau menurut Mbak Nadia, kalau bidan sekarang nih kayak mana?
1: Saya tidak pernah berobat ke bidan, saya ke puskesmas, jadi tidak tahu macam mana itunya.
0: Lahiran dengan siapa? Kalau melahirkan sama siapa?
1: Ke rumah sakit langsung.
0: Langsung ke
1: rumah sakit Abdul Manaf ya.
0: Kan biasanya kan ada bidannya dulu.
1: Ya, kalau di sana iya memang ada, tapi saya dari berobat. Kalau Bang Alimin dia ada selalu ke bidan kalau berobat.
0: Nah, kalau maksudnya Bang Alimin tuh mau ditanyain tuh. Oke, ya, mana bidan ya?
1: Ada lagi di kebon.
0: Oh, lagi di kebon.
1: Iya.
0: Iya. Okay. Di situ ada bidan enggak? Kalau di dekat Kademangan ada bidan?
1: Ada, mayoritas ini rata-rata ke bidan orang-orang sini.
0: Oh, gitu. Oke lah.
1: Tapi Bang Alimin selalu ke puskesmas juga ke berobat.
0: Oh, darah gitu.
1: Dia, kalau sebetulnya sakit tindak kesulungan, baru malam itu langsung ke bidan.
0: Oh,
1: kalau sakit dibawa, baru dia ke puskesmas.
0: Oke lah. Yuk lah, lagunya apa nih?
1: Lagunya Minta Jadi Tanah, dia lagi ini.
0: Jadi Tanah.
1: Iya. Maka jadi tanah semua.
0: Iya.
1: Oke, kalau ini bagi kalian Cilis ya.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak waktunya ya.
0: Yo.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: Nama Kampung Enclek di Kota Jambi merupakan wilayah pemukiman lama yang kerap disebut dalam sebuah narasi adalah sejarah sosial dan pergerakan di Jambi, khususnya pada masa pra-kemerdekaan hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa lalu, kampung ini menjadi salah satu tempat menumpang atau pemukiman awal bagi warga pendatang sebelum menetap di lokasi lain yang ada di Kota Jambi. Beberapa literatur sejarah lokal menyebutkan bahwa area ini sebagai tempat tinggal sementara tokoh-tokoh yang merantau ke Jambi di kurun waktu sebelum kemerdekaan. Sementara sejarah nama belum ditemukan sumber sejarah primer atau cerita rakyat yang secara eksplisit menjelaskan asal-usul kata Enclek. Apakah dari bahasa setempat atau sebutan peninggalan dari era kolonial. Namun penyebutannya sudah melekat sejak lama dalam memori kolektif masyarakat Jambi.

Ya, selamat siang Kanti Kanti dimanapun Kanti Kanti berada. Tentunya siang hari ini bersama saya Vina akan menemani Kanti Kanti di Jambi Siang Iko hingga formasi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya Kanti Kanti dengan informasi-informasi menarik di ruang dengar Kanti Kanti. Kali ini informasi hadir mengenai Dinas Pendidikan Kota Jambi mengingatkan masyarakat agar memahami tujuan utama penerapan jalur domisili dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni mengatakan jalur domisili ini dirancang untuk mendekatkan akses pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik. Meski demikian, Kanti-Kanti masyarakat tetap dapat memanfaatkan jalur lain seperti prestasi, afirmasi maupun mutasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Zul Afni juga berharap orang tua dapat cermat mempertimbangkan pilihan sekolah sehingga peluang diterima sesuai jalur yang dipilih menjadi lebih besar. Dan juga Kanti-Kanti pendaftaran SPMB SMP Negeri di Kota Jambi dilaksanakan secara online 22 Juni hingga 27 Juni 2026. Hasil SPMB ini akan diumumkan pada 3 Juli mendatang.

Beralih ke informasi lainnya, kanti-kanti kali ini dimulainya masa liburan sekolah berdampak terhadap peningkatan jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi. Dalam beberapa waktu terakhir ini, jumlah penumpang tercatat meningkat hingga 10% dibandingkan hari biasa. General Manager Bandara Sultan Taha, Ardon Marbun, mengatakan peningkatan jumlah penumpang mencapai sekitar 10% dan juga didominasi oleh masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk berlibur mengunjungi keluarga di berbagai daerah. Selanjutnya, untuk mengantisipasi peningkatan arus penumpang atau pihak bandara telah meningkatkan pelayanan serta berkoordinasi dengan maskapai dan juga seluruh stakeholder penerbangan agar aktivitas di bandara tetap berjalan lancar dan juga aman. Dan tentunya kanti-kanti, pihak bandara juga memperkirakan peningkatan jumlah penumpang masih akan berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah mendatang. Dan sementara itu untuk penerbangan lainnya, di hari ini terjadwal ada 9 keberangkatan dan juga 10 kedatangan yang dilakukan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
1: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Kuliner Nusantara. Mie koclok, khas dari kota Cirebon. Walaupun memiliki nama yang serupa dengan mie kocok dari Bandung, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Menurut cerita, nama koclok itu adalah singkatan dari mie khasnya orang Cirebon yang lebih oke. Bisa juga karena ada suara koclok saat menuangkan mie yang baru diangkat dari rebusannya. Karena mie-nya dikoclok atau dituang ke dalam mangkok, begitu asal usul nama mie ini. Biasanya mie koclok ini dimasak bersama potongan sayur kol, toge, dan kuah yang terbuat dari santan kental, tepung maizena, kaldu ayam, merica, dan garam. Rasa dari mie koclok ini perpaduan antara gurih dan asin, karena berasal dari santan dan kaldu ayam. Topping dari mie koclok ini adalah irisan ayam, telur rebus, dan daun bawang.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Jenderal, musuh makin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jenderal, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal hasanah budaya Indonesia.
2: Inilah Indonesiaku.
1: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Bupati Batanghari lepas kontingen pramuka menuju Jambore Daerah Jambi 2026. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicab Gerakan Pramuka Batanghari melepas keberangkatan kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Batanghari untuk mengikuti jambore di daerah Jambi tahun 2026. Kegiatan pelepasan berlangsung di Kabupaten Batanghari sebelum kontingen bertolak menuju bumi perkemahan Abdurrahmat Sayuti Musa, Sungai Gelam. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadil Arif menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka menjadi wadah pembentukan karakter generasi muda melalui nilai kedisiplinan, kemandirian, dan juga tanggung jawab. Menurutnya, berbagai nilai positif yang diajarkan dalam pramuka harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para peserta mampu menjadi generasi yang membanggakan keluarga dan juga daerah. Fadil juga berpesan kepada para peserta agar mengikuti kegiatan dengan baik, menjaga kesehatan, serta membawa nama baik Kabupaten Batanghari selama mengikuti Jambore Daerah Jambi 2026. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko. Bupati Batanghari lepas kontingen pramuka menuju Jambore Daerah Jambi 2026. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Jambi Siang Iko.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pang Usu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. No Medan-Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Markai, wah.
1: Makan kau lah, panasin.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Ya, selamat siang ketika nanti dimanapun ketika nanti berada, tentunya siang hari ini kembali lagi di Jambi Siang Iko, tapi di kesempatan di informasi pukul 11.26 waktu Indonesia Barat, tentunya masih bersama saya Vina dan juga kita akan ngobrol UMKM di teras UMKM. Kali ini ganti-ganti dengan tema mendulang cuan lewat usaha rumahan. Dan siang hari ini kita udah kehadiran ada Ibu Zakia. Selamat siang Ibu Zakia.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar?
1: Nah, baik.
0: Baik. Nah. Ditunggu dari tadi baru hadir ya kan. Nah, ya biasalah ya.
1: Salah informasi.
0: Iya. miskomunikasi ternyata ya. Nah, kati-kati tentunya di siang hari ini kita mau ngobrol banyak bareng Ibu Zaki ya. Ya kan, kati-kati barangkali ada yang mau ditanyain ya kan mengenai UMKM yang diproduksi oleh Ibu Zakiah ini di 0811-6707-9920. Nanti barangkali ada yang mau ditanyain ya kan bareng Ibu Zakiahnya. Nah, di siang hari ini kita langsung mau ngobrol bae, dan di hari ini Bu Zakia bawa produk apa bae nih?
1: Lapis legit keju,
0: okay.
1: Brownies crispy, mm-hmm. Ketan, ori, keju, telur gabus keju.
0: Oke, okay. Tapi kenapa sih awal mulanya bisa terjun ke kuliner?
1: Mulanya jalan-jalan lah, mau nyicip-nyicip.
0: Oh,

0: hobi nyicip-nyicip, misalnya jalan ke Palembang, jalan-jalan ke luar-luar lah.
1: Oke.
0: Nyicip-nyicip, enak. Aduh, dites di rumah. Aku nyicip lagi, enak. Dia apa dulu, nanti dikasih tester dengan kawan-kawan, enak-enak. Nah, itu barulah mau berusaha, apa, usaha produk ini ke kantor-kantor dulu, teman-teman dulu. Nah, sekarang baru, sudah tuh baru ke minimarket.
1: Oh, berarti udah sampai minimarket. Oke. Udah berapa lama berarti, Bu?
0: Hampir 3 tahun lebih.
1: Hampir 3 tahun lebih, berarti udah lama lah kalau 3 tahun lebih. Ya kan? Nah, jadi produk yang pertama kali dibuat tuh produk apa tuh, Bu?
0: Yang maksud tuh yang di...
1: Yang pertama kali dibuat, kayaknya telur gabus sih lebih mudah deh, kayak gitu.
0: Brownies.
1: Brownies? Kenapa alasan Ibu membuat brownies? Brownies tuh perasaan kami agak susah. Atau kami yang baru tahu ya?
0: Iya, kalau brownies tuh kan, biasanya kan brownies tuh basah.
1: Ah iya betul.
0: Jadi karena kering nih kan awet berbulan-bulan. Jadi pinginlah mengembangkan brownies crispy ini ke masyarakat, ke orang-orang lah gitu.
1: Tapi emang juga sih, Bu, kalau misal brownies kering tuh kan jarang ketimbang brownies basah kan. Kalau brownies basah tuh berarti kan awetnya sebentar dah sih, Bu. Kalau brownies kering dia awetnya berapa lama ya?
0: Kemarin di tes di apa, izin usaha tuh, itu 7 bulan. Masih garing, gurih, kerasa semua.
1: Berarti kan dalam 7 bulan itu cukup lama juga, Bu. 7 bulan setengah tahun dewek kan?
0: Iya.
1: Tapi sejauh ini, Bu, dari usaha yang Ibu punya nih, produk yang Ibu punya, mana yang paling sulit dibuat?
0: Kalau buat, sama baiklah.
1: Sama baik. Saya kira tuh misalnya kayak brownies nih susah karena tuh dia harus yang bahannya tuh harus yang bagus kayak gitu. Kalau telur gabus dia harus yang minyaknya panas atau apa kayak gitu.
0: Kalau telur gabus tuh minyaknya harus dingin.
1: Oh gitu.
0: Dingin. Baru dimasak kan. Atau ribet juga lah. Memang bentuknya memang enak.
1: Iya betul.
0: Tapi bikinnya ribet.
1: Tapi makannya enak. Tapi Bu, kalau kita lihat dah sejauh ini tuh kan semua harga bahan pokok tuh kan naik. Nah, tapi kayak mana dengan harga yang Ibu jual, produk Ibu jual, apakah ikut naik juga atau ya udah kita tetap standar baiklah gitu.
0: standar base untuk sekarang ini.
1: Berarti udah ngikut pasaran ininya ya.
0: Enggak.
1: Ngikutin harga bahan pokok, tapi kan itu kalau kayak gitu termasuk rugi juga enggak, Bu?
0: Itu untung rugi itu biasalah, Mbak.
1: Oh iya sih, namanya juga usaha ya, Bu ya. Tapi kalau untuk sejauh ini, Bu, strategi apa sih yang Ibu buat untuk penjualannya cepat terjual gitu?
0: Kalau untuk terjual tuh kayaknya di bazar-bazar langsung kap saya yang jual kan, langsung cicipin langsung habis. Tapi kalau di minimarket tuh kayaknya nunggu. Tapi tergantung minimarket. Nah, sebab di minimarket tuh kemasannya kotor jadinya.
1: Oh, kenapa kayak gitu, Bu?
0: Kayaknya ada yang minimarketnya tuh senang di lap-lap. Ada yang minimarket tuh biarlah debu-debu. Konsumen ini nak belinya tuh takut karena debu.
1: Iya, karena bungkusnya kotor tadi ya, Bu. Berarti kalau kayak gitu Ibu juga harus rajin lah ke ininya, Bu, minimarketnya. Jadi tugas Ibu ya, kan?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Tapi ada juga lah sekarang nih sudah ditengok-tengok kan setiap kayaknya ada trik lah nih gitu. Setiap aku tuh kasih dengan petugas untuk pembersihan tuh kan. Senang kalau dibersih ini. Iya, Bu. Jadi kami kasih setiap, untuk mancing dia semangat itu kan.
1: Iya, betul sih. Jadi ada rasa kepedulian kita juga Tapi kalau untuk sejauh ini berarti produk Ibu udah bazar udah banyak. Berarti di mana baik udah ikutnya bazar.
0: Sudah di Jambi sudah keliling lah.
1: Sudah Jambi udah keliling. Tapi kalau untuk penjual udah nyampe luar daerah enggak?
0: Ke Bangko sudah.
1: Ke Bangko berarti kalau misalnya pas lagi hari-hari besar berarti banyak dong orderannya.
0: Insya Allah ya.
1: Insya Allah, amin. Oke. Tapi Bu, kalau seperti itu kayak mana sih cara kita tuh mendapatkan pelanggan? Karena kan pasti banyak kan produk selain ibu juga kayak iya, gitu.
0: Iya, untuk menarik pelanggan tuh ya kita cicipin dulu lah. Barang kita tuh kita cicip, memang kita perlu pengorbanan kan. Kita cicipin barang kita, oh iya enak, kayak cicip lagi ini ya gitu. Baru orang tuh menarik kan dari ibu ini, dari ke ibu ini, ibu ini ke ibu ini gitu. Nah
1: iya sih, karena kan kalau misalnya kita apa namanya tuh, kadang tuh kan kalau beli produk ada ibu-ibu yang ay malas lah gitu, beda dikasih coba kayak gitu. Jadi kalau misalnya dikasih coba kan dia bisa ngerasoin ya Bu ya. Tapi kalau untuk sejauh ini apa namanya tuh Bu, sulit gak sih Bu untuk pemasarannya, penjualannya?
0: Kayaknya enggak juga lah. Gampang lah. Kalau saya langsung itunya gampang kok. Kalau itulah kendalanya waktu di minimarket lah.
1: Oh iya, karena masalahnya tadi. Tapi kalau untuk pengolahannya ibu mengolah dewe atau emang ibu memanfaatkan adalah ibu-ibu tetangga ada gawe nih, jadi yaudahlah kita ajak be gitu.
0: Untuk sementara nih saya sendiri.
1: Sehari berapa produksi itu Bu?
0: Sehari 1 kilo tuh dapatnya 18 seperti setengah kilo tuh bom tuh dengan coklat dapatnya 18 piece.
1: Oh, 18 piece.
0: Satu piece-nya isinya 100 gram.
1: Oke, dibanderol dengan harga
0: 15.000.
1: Berarti sama kayak ininya apa, telur gabusnya ya?
0: Kalau telur gabusnya sama.
1: Tapi kalau untuk sejauh ini ibu amatin lebih banyak peminatnya brownies atau telur gabus Bu?
0: Kalau brownies kan manis.
1: Betul.
0: Kalau ini asin.
1: Berarti tergantung selera juga yang beli dah. Kalau dia suka yang manis berarti dia order brownies. Kalau dia suka yang asin berarti telur gabus ya kan. Nah, oke. Tapi sejauh ini berarti ibu juga udah mempromosikan melalui media-media sosial juga.
0: Iya, di TikTok baru nyoba, di IG baru juga coba.
1: Iya. Tapi Bu, kalau untuk sejauh ini ibu ikut pelatihan gitu gak sih? Ikut pelatihan kayak yang, oh yaudah kita ikut pelatihan memasak juga. Maksudnya tuh kayak kita memperbaruin menu kita selain telur gabus sama brownies, kita coba nih yang lainnya kayak gitu.
0: Kayaknya dengan teman-teman tuh enggak.
1: Oh, tetap sendiri berarti ya. Berarti kalau misalnya untuk kayak gitu ibu udah ada belum sih kerjasama sama misalnya instansi atau sama komunitas-komunitas yang lainnya kayak gitu?
0: Kalau grup lah. Kalau dari kantor pangan, Bulog itu kan saya dipanggil terus setiap belajar, diajak terus dari sudah 3 tahun lebih lah. Hampir 4 tahun nih. Setiap bazar tiap minggu kayaknya.
1: Berarti kalau misalnya ada bazar, berapa langsung ibu produksi sehari itu, berapa produksi Bu?
0: Kan ini sebenarnya empat tarian, kalau yang brownies ketan kopi, keju, ori.
1: Browniesnya itu tadi
0: empat tarian deh. Atau telur gabus, ada lagi lah yang kacang itu, kue pie. Saya bikin pie brownies, pie susu. Itu tuh ya setengah kilo gitulah, 18 gitu.
1: Loh, berarti kalau produknya lebih dari 2 berarti ibu produksi dewe sanggup lah. Sanggup iya sih Bu ya, kalau misalnya kita juga udah ada gawe
0: enggak ada yang ngacauin, enggak ada yang gitu kan,
1: aman terkendali ya kan,
0: konsen lagi kalau kita ngerjakan sendiri tuh konsentrasi lah. Enggak ada yang ganggu, enggak ada, jadi fokus.
1: Tapi kalau untuk sejauh ini ibu udah dapat perhatian dari pemerintah daerah enggak sih, atau pemerintah setempat kita gitu?
0: Enggak ada.
1: Belum ada. Soalnya kan ada beberapa UMKM yang udah dapat kan. Ada yang belum juga kayak gitu. Berarti ibu kan masih bergabung sama komunitas ya kan? Iya, komunitas UMKM. Tapi boleh gak sih Bu diceritain suka dukanya gitu, nah ketika ibu pertama kali membangun usaha bisnis ini?
0: Suka itu kalau misalnya masalah kertas antrean gitu kan, dulu waktu pertama kali ini bukan kertas ini putih. Itu tuh kalau misalnya pas lagi cetak-cetak lah banyak sekali lengket, hancur. Oh. Hancur terus kan. Jadi lama-lama pingin tahu. Oh, jadi ini kertasnya yang bagus. Antu lengket memang harganya 3.500 satu itu memang sedikit dapatnya kan. Tapi itu tuh untuk bisa berulang-ulang kali lah bikinnya. Asal sesuai panggangannya pas, tidak ada terjadi apa-apa gitu. Tidak ada motong, tidak ada apa, pas.
1: Oh gitu. Berarti berarti semuanya apa ya Bu? Yo harus ini juga harus selektif juga, bukan asal-asalan ya.
0: Iya. Pas. Pokoknya kalau misal piring duo, itu tuh 25 menit. Tapi diambil atau cepet tukaran kan. Tapi kalau misal satu piring itu sekitar 20 menit sampai 17 menit.
1: Oke, tapi dak Bu, menyoroti beberapa hari ini kan harga plastik mahal. Nah, gimana Bu tanggapan Ibu sebagai apa namanya tuh sebagai penjual lah gitu kan, apalagi Ibu kan yang memang perlu nian plastik untuk ini kayak gitu Bu.
0: Ya suruh pemerintah turunin lah.
1: Memang itulah solusinya ya, Bu ya. Iya sih. Nah, tapi kalau sejauh ini Bu, apa namanya tuh? Kayak mana sih Bu biar Ibu tetap semangat kalau misalnya produksinya lagi mengurang. Kadang kan pesanan tuh kan pasti sepi kan, Bu. Kadang rame nah gitu.
0: Oh, solusinya. Kan saya kan bikin brownies basah.
1: Oke, okay.
0: Pie brownies, pie susu, itu terus. Jadi kalau yang ini nih, memang disetokin lah, dibikin habis bikin. Jadi kan kalau saya nih di minimarket sudah bazar terus tuh, jadi di bazar tuh lah habis gitu nah. Insya Allah sampai sekarang gitulah.
1: Oh amin. Oh berarti dia perputarannya tuh Bu, perputarannya yang lebih cepat tuh berarti bazar.
0: Bazar ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya terjunkan langsung cicipkan. Langsung dibeli gitu nah.
1: Oh, tapi kalau akhir-akhir ini ada enggak sih Bu apa namanya tuh bazar lagi di Jambi?
0: Setiap minggu ada.
1: Jadi Ibu kalau setiap minggu tuh bukanya di mana, Bay?
0: Tergantung dari kantor itu pangan.
1: Ada jadwalnya dak yo. Berarti full seharian di bazar.
0: Iya, memang setengah hari lah.
1: Memang keren ibu-ibu. Soalnya kan ibu produksi dewe, selanjutnya dagang dewe, ya kan? Itu strong, jarang-jarang nih ada ibu-ibu yang kayak gitu.
0: Cari kegiatan lah, Mbak.
1: Iya sih, daripada di rumah ya kan Bu ya. Tapi kalau misalnya pas lagi mendekati hari-hari besar kayak hari Lebaran, kayak itu berarti berapa kali produksi itu dalam sehari?
0: Itu aja apa ngajak orang.
1: Oh oke.
0: Okay. Anak itu orang lah tambah. Ikut produksi. Ikut bantu gitu kan.
1: Berarti kalau misalnya Lebaran lebih banyak produksinya ketimbang biasa, jadi memanfaatkan orang-orang yang ada di rumah ya Dak Bu.
0: Iya, yang paham lah. Tapi kalau soal manggang, saya tidak pernah nyerahkan dengan orang sebab takut mutung kan. Sayang kan. Nah, jadi tetap saya lah yang manggang. Kalau nyetak bisa dicetak. Nah, bisa. Itu baru dipanggang.
1: Tapi kesulitan yang paling susah pembuatannya dari semua produk yang ibu jual tuh kue apa Bu?
0: Yang susahnya tuh ini nah, yang kalau apa nih brownies keju itu kan coklat putih tuh.
1: Oke ya.
0: Nah, itu tuh sering susah, nganu itu susah gitu nah.
1: Oh.
0: Agak-agak lama, misal ini 1 jam jadi 2 jam gitu nah.
1: Berarti
0: kalau coklat putih itu kan?
1: Berarti cukup ngabisin waktu juga ya?
0: Iya.
1: Iya. saya kira ya memang ya emang sama semua kayak gitu kan Bu, ternyata cukup ngabisin waktu yang banyak juga. Tapi kalau untuk sejauh ini kalau misal lo bikin kue pasti pernah gagal kan Bu? Mungkin enggak pernah gagal kan?
0: Nah,
1: Produksi kue kayak gitu. Nah, berarti Ibu harus ambis lah berapa kali coba kayak gitu.
0: Iya, dulu memang itu. Memang dari dulu kalau hobi bikin kue itu memang dari gadis.
1: Oh,
0: memang dari gadis tuh hobi. Dulunya tuh hobi bikin kue basah, kafe, suka subah gitu kan. Jual ke kantor, jual ke itu. Tapi cuma jual untuk Lebaran be. Produksi untuk Lebaran be. Jadi pas 2023, kayaknya harus diapolah nih, dikembangin lah. Awal kan bisa apa-apa, enggak lah. Itulah karena jalan-jalan dari nyicip itu, ada plane ini kayaknya inilah nih bagus nih, kayaknya di Jambi belum ada lah.
1: Oke.
0: Kayaknya udah ada lah kalau brownies kering nih.
1: Iya, soalnya tuh kadang kan kalau ibu-ibu coba makanan di pasatin ya Bu ya, di kayaknya nih bisa bikin di rumah nih. Iya. Ketimbang beli ya kan Bu, jadi mending dicoba baik. Iya sih. Nah, tapi Bu, sejauh ini apa namanya tuh kualitas produk ibu sangat terjaga pastinya karena. Nah, kalau misalnya hal kayak gitu, produk YouTube Bu, ada yang masukin atau memang ibu belanja perharinya?
0: Oh, saya gini, setiap aku tuh saya stok barang.
1: Oh, di stok berarti?
0: Saya hobi stok barang, daripada saya nyari-nyari, tapi kalau nyari itu tetap lah nyari. Pas yang tidak ada tuh tetap dicari lah. Habis kan, dicari.
1: Oh, berarti harus tetap stok ya Bu? Apalagi kan kita tengok harga bahan pokok kan sekarang kan lagi tidak stabil ya Bu. Kadang naik, kadang juga dia turun. Oke. Nah, tapi untuk sejauh ini kayak mana sih Bu cara ibu untuk menjaga kualitas serta konsistensi rasa yang ada dalam produk ibu?
0: Kalau rasa bahan itu itulah itu dari pertama itu gitu.
1: Okay. Nah,
0: coklatnya, butternya, menteganya. Walaupun orang bilang ini murah, enggak pengaruh. Ah, sudahlah, itu apa kamu, saya gitu nah.
1: Oh iya,
0: enggak pengaruh dari omongan orang itu.
1: Tapi kadang ini juga ya, Bu, biarpun orang pakai bahan premium, kalaupun dia enggak bisa ngolahnya juga enggak akan
0: jadi gitu.
1: Iya, iya sih. Lagian kan juga tergantung selera juga dah, Bu, ya.
0: Iyalah.
1: Oke. Okay. Nah, tapi Bu, kalau dalam sehari berapa kapasitas produksinya dalam sehari?
0: Kalau sehari itu kalau kayak hari kayak gini-gini kan setengah kilo. Jadi itulah 18 piece tuh. Agak besok paginya baru nyambung lagi ke Teluk Gabus. Agak besok paginya lagi nyambung yang ini lagi gitu nah. Jadi kalau sudah bikin-bikin agak baru masarin gitu nah.
1: Oh.
0: Di stok dulu. Agak ini kalau di minimarket tuh nengok lah. Kalau pas lagi jalan nengok oh yang kurang ini gitu.
1: Tapi kalau di minimarket tak Bu ya, berapa lama ibu naruhnya? Maksudnya tuh nariknya lagi barangnya?
0: Nariknya tuh tergantung. Kadang sebulan tuh, sebulan kan kita nengok
1: coba
0: di pasar nih, itu hobi. Pas lewat situ nengok
1: mampir gitu.
0: Tinggal sekian. Nah, langsung tuh. Cari sisa langsung dimasukin.
1: Tapi kok berarti dalam perputaran satu bulan tuh dia pasti akan habis ya Bu ya?
0: Maksud tuh adolah yang berkurang gitu.
1: Iya. Berarti kan enggak sampai dia nyampe. Kadang kan ada Bu produk yang ditemuin kayak yang aku naruh produk di sini sampai ke dalawarsa. Tapi untuk sejauh ini Ibu enggak kan?
0: Enggak ada.
1: Berarti perputarannya bagus juga kalau kayak gitu.
0: Ada pertama waktu bukan pertama lah setahun yang lalu lah, ada di Palimo kan, minimarket tuh, mungkin nakal lah mungkin, dibukanya, plastiknya tuh, lempam jadinya lempam, kan sebenarnya kan garing kan, lempam lah tuh, dibungkus, jadi kalau satu lempam, jadi semuanya tuh dibungkus, jadi rasanya, tapi sudahlah kan, mencobaan kita gitu kan, tuh bu cuci bu, aku bilang, yang ini apa? Kasihlah semua yang ada tuh, kasih semuanya.
1: Ketimbang mubazir juga dah, mau dibuang-buang dah. Iya. Oh ternyata ada oknum-oknum yang kayak gitu juga.
0: Ada, pernah dibungkus. Itu kan sanggup gitu, mana punya gitu. Sekalinya, karena gara-gara satu mungkin jahil, apa, lempam. Nah, jadi semuanya dibungkus, lempam semua gitu.
1: Tapi kalau kayak gitu merugikan kita yang jualan ya Bu?
0: Jelaslah rugi saya.
1: Berarti gak dihubungin dong berarti ibunya dari pihak minimarketnya?
0: Enggak.
1: Oh, rugi lah kalau kayak gitu.
0: Kami bilang lah, ini kan sudah dicicipin, sudah apa uji coba. Ini kan sudah dites, sudah halal juga, ini sudah. Kan 7 bulan Bu, aturan ibu satu nih, aturan satu lagi tuh coba weh Bu, bilang Bu direktur satu kan dibuka gitu kan, tapi jangan sampai semuanya di andil gitu kan. Sudah tapi tidak ada.
1: Iya sih. Namanya pasti ada tantangannya juga ya Bu ya. Tapi kalau untuk sejauh ini kayak mana sih Bu ngurus surat izin usaha? Susah dah Bu. Kadang kan ada UMKM yang aduh malasan ngurus surat izin usahanya nih, susah gitu.
0: Kayaknya enggak lah.
1: Enggak, berarti kemarin, berarti mungkin kemarin ibu sama teman-teman yang lain ngurusnya.
0: Ada kan keponaan nih kan, nunjukin kawannya ada, WA datang sini Bu, tuh yang datang.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sekalian ya kan. Karena tuh ada juga pernah ngobrol sama ibu-ibu yang punya produk gitu, Bu. Nah, dia bilang kayak yang aduh susah nih ngurus surat izin usahanya kalau udah ada kawan-kawan yang lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya Bu bilang kayak gitu ya sepertinya enggak sesusah yang orang pikirkan.
0: Ah, iya, kita harus bertanya.
1: Iya,
0: Tanya-tanya terus.
1: Oke, okay. Nah kalau kayak gitu bolehlah Ibu kasih tips untuk orang-orang yang baru memulai ingin punya usaha kue dari rumah.
0: Untuk ibu-ibu muda, kalau bisa uang 100 ribu tuh dikembangkan, jangan sampai meminjam uang lain kan untuk modal. Kalau untuk modal pinjaman, jadi bikinnya tuh tidak konsentrasi, hasilnya jelek gitu. Nah, kuenya jadi itu juga jangan mengharapkan suami, cukup diri gitulah, maju terus, maju terus.
1: Oke, tapi Bu kalau untuk sejauh ini kesalahan apa sih yang harus kita hindari sebagai pebisnis kuliner?
0: Kita dengan kawan, Be. Kalau dengan kawan tuh jangan saling menjatuhin gitu.
1: Apalagi kan sekarang kan tantangannya banyak, Bu. Karena kan kue-kue yang ala-ala luar negeri itu udah masuk kan. Nah, jadi kan berat kita nengok sebagai penjual pun kita berat kayak yang ini dia udah produksi kue luar daerah luar negeri, misal kayak yang apa pastry-pastry ya kan. Nah, udah masuk. Nah, kayak mana tantangan Ibu sebagai penjual kue ini juga?
0: Tidak apa-apa lah itu, kita sambungkan dengan kue kita. Lebih bagus lah, kalau lebih gitu lebih menantang kan. Menantang lah, ini datang kue ini, gitu ini. Kita tetap punya kita lah yang kita majuin.
1: Iya.
0: Kita pasarin, kita bilang, oh gini, oh orangnya gini. Gitu. Pasti ada, tentu ada kekurangan, ada kelebihan kan.
1: Betul, betul. Nah, Bu, juga saingan bisnis dengan sehat. Ya, Bu, ya. Kita lihat dagangan siapa yang laku. Oke, baik. Terima kasih, Bu, udah ngobrol di siang hari ini. Tapi sebelum kita akhiri obrolan ini, boleh silakan promosiin produk yang Ibu bawa hari ini.
0: Ini ibu-ibu, adik-adik cantik. Ini brownies crispy Zakia. Di minimarket ada juga. Tapi kalau di minimarket harganya lebih tinggi.
1: Oke.
0: Kalau saya agak konsumen.
1: Tapi kalau teman-teman kita yang lainnya, kan tiga-tiga kita yang lainnya mau mesen, itu hubungi ke nomor berapa, Bu?
0: Nomor WA.
1: Iya, boleh silakan.
0: Ntar Bu ya.
1: Iya. Jadi untuk ganti-ganti ataupun untuk teman-teman yang lainnya yang mau order kuenya barangkali ya kan ada acara hajat ataupun acara-acara yang lainnya boleh langsung dipesan ke nomor telepon ibunya. Nah, nanti nomornya disebutin sama ibunya. Kita tunggu ibunya sedang mencari nomor teleponnya ganti-ganti. Udah hafal ternyata. Iya, dengan produk, banyak produk tadi ada kue pie, brownie, selanjutnya telur gabus. Oke, silakan Bu, boleh.
0: 0838 2421 3169.
1: Oke, itu nomor handphonenya 08 berapa, Bu?
0: 0838 2421
1: 3169. Nah, jadi untuk kanti-kanti yang mau order kue ibunya boleh silakan ditonton ulang be YouTube kita ya, Bu ya. Kalau misalnya lupa ya kan. Nah, tiba-tiba tertarik mesen untuk hajatan dan lain-lainnya. Nah, terima kasih Ibu Zakia udah ngobrol di jam bisiang Iko hari ini di teras UMKM. Nah, semoga laris manis dagangannya. Amin. Nah, terima kasih ganti-ganti yang udah setia mendengarkan kami di teras di obrolan teras UMKM di siang hari ini. Tentunya tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

0: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
4: Nyebur
5: buang dulu sampahku tuh, jangan dibawa ke laut.
4: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
5: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
4: Ih, bawel, emang itu paus yang hidup di laut, bodoh amat.
5: Bilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
6: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini hadir informasi mengenai kue rangin. Ini merupakan salah satu jajanan tradisional Nusantara yang memiliki sejarah panjang dan masih bertahan hingga saat ini di berbagai daerah, termasuk Malang Raya. Nah, kuliner berbahan dasar kelapa parut ini dikenal dengan berbagai nama di sejumlah Indonesia. Dan Zainal ini pelaku usaha sekaligus pengusaha kue rangin menjelaskan bahwa makanan tradisional ini memiliki sebutan berbeda-beda di setiap daerah. Di Malang, kue ini kerap disebut serat, sementara di Bandung dikenal dengan bandros. Adapun di Surabaya disebut dengan rangin dan di Jakarta lebih populer dengan nama pancong kanti-kanti. Ya, kue rangin ini kanti-kanti merupakan salah satu jenis jajanan pasar tradisional Indonesia yang terkenal sejak lama. Dan juga berdasarkan catatan sejarah kuliner Nusantara, kue ini sudah disebut dalam berbagai naskah dan literatur lama sebagai bagian dari kekayaan kuliner masyarakat Jawa dan juga Betawi, kanti-kanti. Nah, Zainal juga berharap kue rangin ini sebagai bagian dari warisan kuliner Nusantara dapat terus dilestarikan dan dikenal oleh generasi muda sehingga tak hilang ditelan perkembangan zaman.

Ketika diperoleh informasi lainnya, kali ini Wali Kota Jambi Maulana menyebut data yang dihimpun melalui sensus ekonomi 2026 berperan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan berbagai kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Maulana usai memimpin apel pencanangan siaga sensus ekonomi 2026 di halaman BPS Kota Baru Jambi, dan kegiatan itu sekaligus menandai dimulai pendataan lapangan yang berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dan sebanyak 400 petugas sensus diterjunkan untuk melakukan pendataan langsung ke rumah warga di 11 kecamatan dan 68 kelurahan sekota Jambi. Maulana mengatakan hasil sensus ini akan menjadi dasar pemerintah dalam merancangan program pembangunan terutama di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya data yang terkumpul ini akan menjadi dasar penting bagi pembangunan daerah dan pengambilan kebijakan di masa akan datang, kanti-kanti. Maulana bersama ke BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto ini serta Forkopimda melakukan penandatanganan piagam dan peluncuran perencanaan ataupun pencanangan sensus ekonomi 2026. Sementara Kepala BPS Kota Jambi Kuswan Gunanto mengapresiasi Wali Kota Jambi dan jajaran yang telah memberikan dukungan secara langsung kepada semua anggota sensus. Dan tentunya kati-kati telah informasi di pagi. Di siang, ya kan, terasanya pagi di siang hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Duh, bau asapnya menyengat sekali.
1: Ah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantes asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi pengkhianat.
3: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
6: Jambi Siang Iko. FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
7: Ya, ganti-ganti kita akan mengikuti siaran Budaya Nusantara berjaringan bersama RRI Bukit Tinggi dan RRI Jakarta dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Ganti-ganti selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Berita jam 13.
1: Batang pohon tumbang hingga kayu hasil penebangan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dimanfaatkan kembali menjadi ornamen dekorasi dalam perayaan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan material kayu yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah itu kini diolah menjadi elemen dekorasi di sejumlah titik perayaan HUT Jakarta. Selain memanfaatkan batang kayu, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat juga menggunakan berbagai tanaman hias untuk mempercantik ruang-ruang publik selama perayaan berlangsung. Beralih ke berita lainnya, pameran harmoni dalam rangkaian Pesparawi Nasional ke-14 2026 resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Plaza Kampus Universitas Papua pada Senin kemarin. Pameran itu hadir bukan hanya sebagai kegiatan pendukung Pesparawi, melainkan juga menjadi wadah yang mempertemukan nilai keagamaan, kekayaan budaya, serta potensi ekonomi kreatif masyarakat. Ketua Harian Panitia Yaakob Vonataba mengatakan beragam produk berbasis sumber daya alam dan budaya lokal ditampilkan di sejumlah lokasi penyelenggaraan lomba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Saat ini Anda sedang mendengarkan Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Dengan untuk edisi kali ini ya, hari Rabu 24 Juni 2026 bersama dengan RRI Bukit Tinggi dan juga RRI Jakarta tentunya, dengan tema Lagu Minang di Era Digitalisasi. Dengan narasumber ada Uda Erwin Chan, musisi sekaligus pencipta 500 lagu Minang. Wih, keren banget ya Bang Po ya dan pendengar semua. Dan tentunya sudah hadir juga host dari RRI Bukit Tinggi, ada Uda Alfian Tanjung ya. Dan kita sapa dulu deh. Halo Uda Alfian.
2: Ya halo, selamat siang Bang Mayang.
1: Iya, selamat siang Uda. Gimana cuaca di Bukit Tinggi hari ini?
2: Bukit Tinggi hari ini hujan.
1: Oh hujan, oke.
2: Okay. Tapi baru ini baru berhenti. Tapi tadi cukup deras juga, hujannya cukup lama juga. Mm-hmm. Dan ini baru sekitar 2 hari ini begini. Biasanya kemarau gitu.
1: Biasanya panas ya. Kebetulan panas. Ini di Jakarta lagi panas ini.
2: Oh, iya. Iya. Kalau hujan nggak hujan panas tetap ya.
1: Nah itu dia makanya. Oke, okay, Uda Alfian. Mungkin untuk hari ini kita akan membawakan tema yaitu lagu Minang di era digitalisasi, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, dengan narasumber ada Uda Erwin Chan. Mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu nih mengenai ya, narasumber kita.
2: Bang Noel, sudah mohon maaf karena Bang Noelnya, Bang Erwinnya masih on the way.
1: Gitu, oh ya. Masih on the way, oke.
2: Okay. Ini dari Padang langsung, 2 jam perjalanan.
1: Oke. Okay.
2: Hanya beberapa menit lagi akan sampai di studio.
1: Oke. Oke okay. Okay, siap. Oke. Okay. Mm-hmm. Mungkin untuk dibahas sedikit ya mengenai lagu Minang ini di era digitalisasi. Kalau dari ya. Uda Alfian sendiri menanggapi mengenai lagu Minang saat ini seperti apa sih? Apakah masih menjadi primadona untuk mungkin masyarakat Minang, atau mungkin sekarang punya tantangan tersendiri atau enggak sih di lagu-lagu daerah Minang seperti itu?
2: Ya, kalau untuk lagu Minang Bang Mael, hingga saat ini masih menjadi suatu minat yang tinggi.
1: Masih tidak menjadi minat ya.
2: Bagi masyarakat Minang, generasi muda, bahkan di luar daerah, lagu-lagu Minang ini Bang Mael jadi favorit.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi sekarang ada kombinasi antara lagu Minang dipadukan dengan lagu-lagu daerah timur. Mm-hmm. Jadi dengan musik yang ngebeat gitu, nah ini akan jadi suatu hal yang menarik. Dan ini sering dimainkan di berbagai event begitu. Mm-hmm.
1: Oke, okay, berarti memang masih cukup tinggi peminatnya ya untuk lagu-lagu daerah masih, dari masih. Minang ya. Oke okay, deh, siap. Mungkin sambil menunggu dari Mbak Uda Erwin Chan untuk hadir di studio, kita putar lagu terlebih dahulu gitu, boleh?
2: Baik-baik, Bang.
1: Oke okay, deh, siap. Sambil menunggu Abang Po ya dan pendengar seluruh di seluruh Nusantara, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu. Semoga untuk Uda Chan bisa segera hadir ya untuk di RRI Bukit Tinggi.
2: Iya. Yeah.

udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Lagu kali

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara,

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga seluruh pendengar di Nusantara ya. Saat ini kita masih di program Suara Budaya Nusantara. Dan buat Uda Alfian, apakah sudah ada update mengenai narasumber hari ini? Uda Alfian, mohon maaf, masih di mute ya.
1: Masih di mute.
0: Suaranya mantul udah. Iya. Masih suaranya masih gema. Oke. Baik.
1: Oke,
0: sudah bagus ya.
1: Maaf nih Bang Noel dan juga pendengar Rompat seluruh Indonesia, ini keterlambatan dari narasumber kami yang hadir.
0: Oke.
1: Kita masih di Rompat Bukit Tinggi nih, masih nunggu.
0: Masih menunggu ya.
1: Aja masuk ini Bang Noel ya.
0: Oke. Tadi juga kita udah dengerin beberapa lagu dari Minang gitu ya. Dan emang kalau lagu-lagu Minang tuh hype-nya atau kesannya tuh emang ceria begitu ya, atau up gitu ya untuk lagu-lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang itu sama juga dengan lagu lain Bang Noel. Ada up-nya, ada yang low-nya gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini sekarang kita sudah bersama narasumbernya Bang Erwin Chan ini, Bang Noel.
0: Oke, okay, siap. Boleh diperkenalkan, silakan, Uda.
1: Ya, selamat siang Bang Erwin Chan.
2: Ya, selamat siang, Bang.
1: Ya, ini walaupun terlambat kita masih bisa sempat hadir di perempat nasional ini.
2: Iya, macet.
1: Macet ya tadi ya, yeah. Karena Padang Bukit Tinggi kalau cuaca begini memang begitulah kondisi yang kita hadapi. Yeah. Oke Bang Noel, kita sudah bersama narasumber siang hari ini.
0: Baik, oke. Selamat siang Uda Erwin.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Gimana tadi macetnya panjang ya berarti ya?
2: Iya, macet panjang Bang.
0: Oke deh, siap. Baik, Uda Alfian mungkin boleh langsung untuk ke topiknya karena berhubung waktu juga ini udah mepet sekali nih.
1: Iya, baik.
0: Iya.
1: Baik Bang Noel, terima kasih dan juga pendengar, kami sudah bersama narasumber dari RR Bukit Tinggi bersama Bang Erwin Chan, seorang musisi dan juga pencipta lagu, sudah mencapai 500 lagu yang beliau ciptakan. Nah, kita langsung bincang dengan Bang Erwin. Ini Bang Erwin sudah berapa lama ini menciptakan lagu Minang ini Bang Erwin?
2: Sudah berkisar dari 2002 dulu Bang.
1: 2002?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, itu gimana awalnya bisa jadi pencipta lagu itu gimana itu?
2: Wah, kalau awalnya ada masa sulitnya gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Dari awalnya merintis dulu saya seorang pengamen, Bang.
1: Pengamen?
2: Pengamen musisi jalanan.
1: Mm-hmm.
2: Naik bus, turun bus.
1: Ya.
2: Yeah. Akhirnya saya coba, ya kebetulan lagu yang pertama saya ciptakan yang berjudul Samandi Laisaraya Indah.
1: Mm-hmm.
2: Yang pernah dipopulerkan oleh Nando Stoko. Oh, di tahun 2002 itu saya membuat lagunya Bang. Jadi lagu itu saya buat memang kisah nyata fenomena dalam kehidupan saya, sesuai dengan judulnya Samandi Laisaraya Indah.
1: Samandi Laisaraya Indah.
2: Iya.
1: Oke. Nah, ini kita akan bicara masalah digitalisasi dengan kemajuan teknologi.
2: Iya.
1: Nah, apakah perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi Bang Erwin dalam menciptakan lagu-lagu Minang ini?
2: Dikatakan pengaruhnya ada. Dikatakan keuntungnya ada, bedanya ya dulu kan zamannya kaset Bang.
1: Betul.
2: Nah, kalau sekarang kan fenomenanya sudah berubah.
1: Iya, betul.
2: Sudah menjadi zaman digital kan gitu. Keuntungnya kita peningkatan lagu itu kita bisa mengurus publishing, kita bisa mengurus konten ID. Jadi ada perubahannya gitu, tapi dalam sisi perubahannya ada juga kesulitannya Bang.
1: Iya.
2: Dalam ya ibaratnya kalau sama kaset kan kita tinggal mencetak, bisa mengejarkan target dan modal. Kalau sekarang mah enggak, kita ditonton dulu. Suka enggak suka itu tergantung masyarakat Bang gitu.
1: Nah sekarang kan kalau dulu seperti Bang Erwin sampaikan, dulu zamannya zaman kaset. Sekarang udah zaman digital. Semua serba menggunakan internet lah. Nah bagaimana peran platform seperti YouTube, Spotify dan lain-lainnya dalam memperkenalkan lagu-lagu yang mungkin Bang Erwin ciptakan di zaman saat ini nih?
2: Ya kalau untuk mengenali platform dan zaman YouTube itu ya alhamdulillah ada peningkatan, ada penurunan Bang. Ya ibaratnya contohnya YouTube kan bergantung ke dolar Bang.
1: Betul.
2: Nah kalau dolarnya naik ya YouTube pasti bagus jam terbangnya gitu. Kalau fenomenanya dolar turun ya YouTube agak lambat Bang jalannya. Dan kemudian itu juga di sisi orang menonton, orang like, komen, ya segala macam hal lah gitu Bang. Ya itu tergantung semuanya dengan keadaan dolar tadi.
1: Ya.
2: Kalau dolarnya naiknya cepat, ya alhamdulillah YouTube bagus perjalanannya gitu. Ya.
1: Nah, tadi sempat inspirasi menciptakan lagu ada yang dari kisah nyata. Nah, kalau sekarang apakah inspirasi lagu Minang ini berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lagu lalu di era sekarang ini, Bang Erwin?
2: Sebenarnya kalau untuk perbedaan sih enggak juga ada, Bang. Sama ya, itu kebanyakan kalau lagu Minang kan mengenainya pesan, kiasan dan fenomenanya menceritakan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bedanya tuh enggak ada, cuman bedanya beda genre lagi. Kalau dulu zaman dulu popnya tuh memang popnya pop daerah sekali gitu. Minangnya tuh Minang kental gitu.
1: Standar sekali ya.
2: Standar ya. Kalau sekarang mah enggak, Bang. Minangnya kan udah masuk gaya-gaya Indonesia gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi perubahannya perubahan era aja gitu, Bang. Zaman gitu.
1: Tapi
2: yang Minang tetap ada gitu, Bang. Yang khas Minang enggak bisa ditinggalkan gitu.
1: Iya. Kemudian Bang Erwin, kalau dulu kan kaset udah jelas tuh royaltinya bagaimana. Sekarang kan melalui platform lain itu bagaimana untuk bagi pencipta lagu itu?
2: Iya. Kalau pencipta lagu dia kan seperti saya kan sebagai pencipta juga mempunyai channel pribadi kan gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Di situ tuh kan berbagi semua itu, Bang. Nah, ada yang namanya hak cipta.
1: Iya.
2: Ada juganya konten isi channel YouTube-nya kita. Intinya hasil dari channel kita ada.
1: Iya.
2: Publishing kita menerima. Ya alhamdulillah ya, kembali dari karya yang kita ciptakan kalau seandainya banyak tontonan, ya alhamdulillah rezekinya pasti ada, Bang. Nah, itu tergantung tontonan dan karya kita yang kita keluarkan, tayangkan di platform ataupun di media chat YouTube, internet dan lain-lain gitu. Itu tergantung karya kita lagi tuh.
1: Tergantung.
2: Iya.
1: Nah, apakah sistem royalty ini digital ya? Iya. Saat ini sudah memberikan manfaat bagi pencipta lagu. Sementara isu transparansi royalty ini dan perlindungan hak cipta ini kan masih jadi perhatian dan perbincangan hangat juga
2: betul,
1: saat ini.
2: Iya, betul. Nah. Jadi kalau untuk hak cipta itu sebenarnya gini ya, Bang. Saya pernah kejadian, ya kita jujur-jujur aja gitu ya, Bang.
1: Iya.
2: Saya pernah nyanyi, saya dinyanyikan oleh seorang musisi Triswaka. Triswaka itu, lagu itu kan pernah trending sama anak didik saya yang bernama Nando Stoko.
1: Iya.
2: Jadi beliau itu pernah dinyanyikan, akhirnya lagu itu naik. Di situlah mulai Triswaka mengenali lagu Samandele Seraya Indah. Dan sempat di cover sama Triswaka karya saya bersama Nando Stoko. Jadi Nando Stoko itu saya memang betul-betul dari karya saya naiknya itu.
1: Yeah.
2: Nah, dari lagu yang saya ciptakan yang berjudul Samandele Seraya Indah. Itu dasarnya.
1: Yeah. Nah, hingga saat ini kan udah 500 lagu yang Bang Erwin Chan ciptakan. Nah, sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, bagaimana ini Bang Erwin cara menjaga identitas budaya Minangkabau dalam lagu-lagu yang mengikuti tren modern? Sementara sekarang ada perpaduan antara Minang dan Ketimuran itu dipadukan dalam satu. Itu bagaimana menurut Bang Erwin?
2: Itu tuh sebenarnya kalau menurut saya itu bagus, Bang. Bagusnya begini, Bang ya. Jadi selama Minang dengan Timur itu sebenarnya yang berbedanya cuman peribahasa kan di situ tuh ada dibuat orang udah, kalau situ kan kakak gitu. Jadi pada intinya, Bang, kalau menurut saya, kalau untuk lagu Minang berkolaborasi dengan Timur itu sangat lebih bagus gitu. Memberikan manfaat kepada masyarakat, mengenalkan dua daerah menjadi satu gitu. Kalau menurut saya, Bang ya. Jadi bagi saya sih kalau untuk Minang, yang namanya Minang tetap ada yang namanya Minang. Dulunya tetap saya buat genrenya, khususnya walaupun saya menciptakan lagunya pop, yang pop zaman sekarang sama pop dulu kan beda, Bang.
1: Beda, ya.
2: Nah, jadi saya tetap masih membawakan pop yang gaya dulu.
1: Nah, ini kita bicara soal segmentasi lagu ini. Untuk antara yang tua dan yang muda. Kalau yang tua udah pasti deh seleranya, kita udah tahu. Nah, sekarang untuk pendengar muda, menurut Bang Erwin, apakah kolaborasi antara musik Minang dan genre modern penting untuk pendengar muda saat ini?
2: Ya kalau dikatakan penting, ada pentingnya, Bang. Tapi kebanyakan sekarang anak muda, baik pun anak kuliah, kalau saya tengok umumnya rata-rata suka dengan genrenya Minang dangdut, saluang dangdut gitu, Bang.
1: Saluang dangdut.
2: Dendang lah gitu.
1: Dendang,
2: gitu,
1: ya.
2: Pop gitu. Jadi kebanyakan Minang nih sekarang nih, Bang, kalau saya tengok, bukan kenalnya di Sumatera Barat ataupun di luar daerah, khususnya pun Minang sudah mulai dikenal orang, Bang. Boleh dikatakan untuk sebagai lagu-lagu Minang itu bukan khusus orang Padang aja yang menikmati, bukan khusus orang mana, pokoknya seluruh dunia sudah diketahui gitu, Bang. Jadi Minang nih sebenarnya keindahannya tuh banyak lah gitu, motivasi yang bisa diambil gitu, Bang. Mulai dari syair, mulai dari rasmen musik gitu. Mm-hmm. Dan kebanyakan juga orang Jakarta sebagai dulu ketika zaman kaset, mm-hmm. Bang Deddy Dores pernah itu rekaman ke Padang itu Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Pernah ke Padang itu. Mm-hmm. Jadi saya bilang Minang ini boleh dikatakan zaman sekarang cukup lebih hebat lah gitu Bang. Mm-hmm. Menyeluruh manusia menyukai, menyeluruh daerah gitu. Bukan khususnya di Sumatera Barat, bukan Bang.
1: Iya. Yeah. Nah kemudian Bang Erwin, ini bagaimana sebagai seorang pencipta lagu, bagaimana Bang Erwin melihat masa depan lagu Minang ini dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan teknologi ini?
2: Ya kalau menurut saya untuk kedepannya ya Bang, mm-hmm. ya, kalau untuk kedepannya mungkin lebih bagus nanti untuk kedepannya. Karena di sini ini yang membuat Minang ini semakin naik, kolaborasi antara tadi itu Bang, Minang mm-hmm. Tema Timur.
1: Iya.
2: Nah jadi ada beberapa adik-adik saya itu namanya pencipta lagu Tabla Bale itu, si Kiki Akustik.
1: Iya, Tabla Bale.
2: Ya. Hmm. Jadi Tabla Bale itu sekarang lagi mengadakan sebuah proyek, tapi proyek itu entah mengenai lagu untuk di Padang, saya nggak tahu itu ya. Hmm. Jadi akan dibawa penyanyi timur khususnya ke Padang itu melakukan proyek besar gitu Bang.
1: Iya.
2: Terlibat penyanyi timur untuk diadu sama penyanyi Minang berkolaborasi gitu.
1: Iya. Okay. Nah kemudian menurut Bang Erwin ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau pelaku industri musik guna mendukung keberlangsungan lagu-lagu Minang di era digital ini?
2: Ya kalau menurut saya meminta pemerintah, kepada pemerintah gitu kan, mengenai lagu-lagu Minang. Ya intinya sebagai saya seorang musisi ya Bang ya, mm-hmm. kalau dapat masalah-masalah yang untuk lagu ini, hak ciptanya atau yang lain-lainnya, ya kalau dapat lebih ditingkatkan gitu Bang. Mm-hmm. Jadi fenomenanya ada ya kadang-kadang lagu ini Bang orang menyanyikan kadang kan nggak izin gitu Bang.
1: Betul.
2: Nah gitu seolah-olah ya wah ini lagu ini bagus langsung dinyanyiin gitu. Mm-hmm. Yang penciptanya nggak dikenal tuh Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Nah jadi kalau dapat kedepannya di bagaimana lagu ini bisa kuat dan bisa kokoh Bang. Mm-hmm. Jangan di karena itu kan karya Bang, karya itu lebih mahal loh Bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lebih mahal gitu dinilaikan mm-hmm. uang gitu ya Bang. Jadi kebanyakan sekarang ini orang nggak menghargai karya itu Bang. Mm-hmm. Itu yang saya minta gitu. Jadi saya sebagai narasumber musisi atau pencipta lagu Minang, saya minta untuk kedepannya ditingkatkan lagi gitu kepada pemerintah ataupun yang terlibat, yang suka atau punya hobi lah gitu. Mm-hmm. Mengenai peningkatan lagu-lagu Minang. Karena lagu Minang ini memang bukan di Sumatera Barat, di Pulau Jawa, dimana-mana pun Bang lagu Minang sudah dikenal orang sampai keluar daerah.
1: Iya. Yeah. Ya, baik Bang Noel.
0: Baik, ini karena keterbatasan waktu juga ini. Mohon maaf sekali udah Erwin dan juga udah Alfian. Ini sudah waktu menunjukkan pukul 13.57 untuk waktu Indonesia Barat. Dan juga mungkin langsung saja untuk closing statement serta harapan mengenai topik kita di pagi hari di siang hari ini, yaitu mengenai lagu Minang di era digitalisasi. Silakan, udah Erwin.
1: Ya itu bagaimana harapan Bang Erwin di akhir pertemuan ini terhadap lagu Minang di era digitalisasi, itu yang ditanyakan oleh Bang Noel dari Jakarta ini.
0: Ya,
1: ya silakan Bang Erwin.
2: Ya kalau saya minta untuk kedepannya untuk lagu-lagu Minang ya Bang.
1: Ya.
2: Saya akan membuat lagu Minang ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kemudian saya pernah sekarang ini saya ada membuat lagu yang saya buat dengan satu genre musik tiga bahasa Bang.
1: Tiga bahasa.
2: Okay. Apa saja itu? Bahasa Timur, bahasa Batak dan bahasa Minang.
1: Oke. Okay. Hmm. Ya, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Bang Noel, kita sudah sampai di penghujung waktu ini.
0: Siap. Terima kasih juga buat udah Alfian dan juga udah Erwin. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini ya di Suara Budaya Nusantara. Tentu saja, walaupun ada keterbatasan tadi ya untuk waktunya, tapi semoga apa yang disampaikan bisa jadi harapan serta cita-cita dan juga tercapai nanti ke depannya. Supaya lagu-lagu Minang lebih dikenal dan juga supaya lebih lestari lagi ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak udah Alfian dan juga udah Erwin.
1: Iya, Bang Noel, sama-sama.
0: Iya, sampai jumpa di lain waktu gitu ya. Okay, terima kasih. Dan itu dia tadi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Suara Budaya edisi kali ini dengan tema lagu Minang di era digitalisasi. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pendengar dan juga Abang Po tadi sempat terkendala waktu juga. Jadi mungkin untuk pemaparan kurang maksimal begitu. Jadi untuk Abang Po sampai jumpa juga nanti di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Dan saya Noel izin pamit undur diri.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
5: Kabar Hari Iko.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Wawako Jambi ajak pelajar aktif partisipasi cari solusi pembangunan. Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazarel Josa, mendorong para pelajar untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi berbagai persoalan di masyarakat serta merumuskan solusi yang dapat mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Diza saat menjadi narasumber pada kegiatan Parlemen Pelajar Provinsi Jambi tahun 2026 yang diselenggarakan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Provinsi Jambi di Gedung Diklat BKPSDMD. Ia menyampaikan materi bertajuk Young Voice, Real Change, yaitu ketika aspirasi pemuda menjadi arah pembangun kota. Ia mengajak para peserta untuk mengkaji berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seperti pengelolaan sampah, banjir, beasiswa, pendidikan, hingga kerusakan infrastruktur jalan. Kebijakan tidak boleh hanya didasarkan pada isu yang berkembang, tapi harus didukung dengan data yang akurat, aspirasi masyarakat, serta evaluasi yang komprehensif. Ganti-ganti adalah kabar hari Iko, Wawako Jambi ajak pelajar aktif berpartisipasi cari solusi pembangunan. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ada beberapa tips yang perlu kamu ketahui dalam menghadapi bencana alam saat liburan. Kamu tidak perlu khawatir dan tetap waspada jika kamu bersikap tenang dan siap dengan antisipasinya. Berikut tips ketika kamu berada dalam situasi bencana saat liburan. Pertama, keluar gedung dan menuju titik kumpul. Ada baiknya ketika kamu berada di sebuah hotel, kamu memperhatikan tanda titik kumpul yang ada pada area terbuka. Karena apabila terjadi gempa dan posisi kamu tidak jauh dari pintu keluar hotel, maka kamu bisa menuju titik kumpul dengan tenang. Kedua, berlindung di bawah meja. Lain halnya jika kamu berada di dalam gedung dan jauh dari pintu keluar. Kamu bisa berlindung di bawah meja ketika gempa terjadi. Ketiga, mencari tempat yang lebih tinggi. Jika gempa terjadi dan kamu sedang berada dekat dengan pantai, maka usahakan untuk menuju dataran yang lebih tinggi. Karena bukan tidak mungkin gempa tersebut akan disusul dengan gelombang tsunami. Keempat, bergabung dengan masyarakat lokal. Ketika situasi sedang genting, kamu bisa bergabung untuk mengikuti masyarakat lokal, karena mereka lebih paham dengan medan yang ada. Kelima, tinggalkan barang bawaan. Barang bawaan yang tidak diperlukan bisa kamu tinggalkan, dan lebih utamakan keselamatan. Seperti ketika kamu sedang camping dan terjadi gunung meletus, maka tinggalkanlah peralatan yang bisa menghambatmu. Ambillah barang yang hanya berguna untuk keadaan darurat dan mudah dibawa, seperti handphone, air minum, dan lampu senter.
1: Suara Budaya Nusantara. RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini sampai saat ini jumlah jemaah haji asal Provinsi Jambi yang telah pulang ke tanah air dan kembali ke Jambi sebanyak 887 orang, sedangkan untuk jumlah kloternya sebanyak 2 kloter, yaitu kloter Batanghari 13 dan Batanghari 19. Nah, tentunya ganti-ganti proses pemulangan jemaah haji asal Jambi dari tanah suci ini telah dilakukan secara bertahap sejak 15 Juni lalu dari Arab Saudi, dan kloter Batanghari 13 ini telah tiba di Jambi pada 16 Juni lalu, sedangkan kloter kedua yakni kloter Batanghari 19 tiba pada 22 Juni. Serta nantinya kloter selanjutnya yakni Batanghari 20 yang terdiri dari jemaah haji asal Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi dijadwalkan tiba di Jambi pada 24 Juni mendatang. Ternyata banyak sekali ya ganti-ganti jemaah asal Jambi ini sebanyak 887 orang. Nah, itulah yang nanti akan kembali ke tanah air ya ganti-ganti. Barangkali keluarga ganti-ganti sudah pulang setelah melakukan ibadah haji ya, selamat. Dan juga untuk mungkin ganti-ganti keluarganya belum pulang atau masih dalam perjalanan, tentunya ya selamat juga dan tentunya hati-hati selalu ya. Dan itulah informasi kita di siang hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Enemies ahead. Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
3: Ih, kakak apaan sih?
2: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
3: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
2: Oh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang nggak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
3: Iya, kakak bawel.
4: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
5: Pro 4 99,2 FM.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

0: Jambi Siang Iko.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat ngan hukum hanjit ceri, lagezat ngan sifat.
1: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Jambi Siang Iko, kali ini hadir informasi menutup perjumpaan kita. Kali ini tim Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreat Krimsus Polda Jambi berhasil mengungkapkan praktik dugaan perdagangan pupuk urea bersubsidi di luar produknya di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dengan mengamankan 7,35 ton pupuk jenis urea ini. Kasus ini ganti-ganti berhasil ditangkap ataupun diungkap setelah personel Subdit Indigasi Direkt Krimsus Polda Jambi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas jual-beli pupuk subsidi di Desa Marga Mulia Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi pada 16 Juni 2026 ganti-ganti. Kemudian tidak berhenti di sana, tim Indaksi di Trem Krimsus Polda Jambi ini kemudian melacak kendaraan pengangkut pupuk dan kemudian lagi menemukan satu unit mobil truk merek Mitsubishi Center warna kuning yang digunakan untuk mendistribusikan pupuk tersebut. Untuk modus yang digunakan, para tersangka adalah memperdagangkan pupuk subsidi di luar ketentuan pemerintah dan menjualnya kepada pihak yang tidak tercantum dalam rencana definitif kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pupuk urea subsidi tersebut dibeli dengan harga Rp250.000 per karung dari pemasok, kemudian dijual kembali seharga Rp295.000 per karungnya. Padahal ganti-ganti harga eceran tertinggi pupuk urea subsidi ini yang ditetapkan pemerintah hanya Rp90.000 per kilo per karung ukuran 50 kg ganti-ganti. Nah, tentunya saat ini para tersangka beserta barang bukti telah diamankan dan proses penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi lain yang terlibat dalam perkara ini. Dan itu informasi menutup perjumpaan kita ganti-ganti di Jambi Siang Iko dan Jambi Petang Iko. Nanti akan dilanjutkan rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ya, 99,2 FM Programa 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara, tentunya untuk di Hello Dangdut Pro 4, silakan di 08116707-9920. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Baru bangun tidur ya?
1: Tahu aja.
0: Suaranya
1: udah berubah kayaknya ya.
0: Suaranya enggak berubah, cuman agak bobo jigong gitu.
1: Agak becek.
0: Agak-agak bobo jigong.
1: Bisa ke situ ya?
0: Iya.
1: Oh. Tak kirain bawa yeah. Tekwan sampai ke situ.
0: Oke, Bunda, bangun tidur tuh mimpinya lagu apa?
1: Lagunya lagu mimpi.
0: Mimpi? Lagunya siapa tuh?
1: Lagi mimpinya yang bebek.
0: Oh.
1: Lagi mimpin suami dong.
0: Oh, judul lagunya mimpi ya? Dari siapa?
1: Tidak tahu.
0: Mimpi hadirmu bagai mimpi yang ada nih, tak seindah mimpi Lewaldi.
1: Tak seindah mimpi aja deh.
0: Oh boleh, yuk buat siapa lagunya Bunda?
1: Orangnya buat semua aja lah. Sekarang lagi ngumpulin nyawa orangnya.
0: Iya. Jangan dipaksa, ntar kaget dia.
1: Ntar kaget lah, pusing lagi. Ruput ntar lagi.
0: Iya.
1: Banyak ada, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai salam-salam nih Bunda ya. Ya udah deh, enggak apa-apa. Silakan. Buat ganti-ganti yang lain, tentunya di menit ke-18 dari formasi 15 untuk hari ini. Sebelum nanti di menit ke-35 kita akan break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan asar ya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Halo, perempat sore.
2: Selamat sore, Bang Andre.
0: Ya, selamat sore, Bang Andi.
2: Apa kabar?
0: Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana ini?
2: Lagi di rumah nih, panas sekali sana. Saya di rumah dulu.
0: Sebentar lagi hujan ini kayaknya.
2: Iya.
0: Oke, yuk. Lagunya apa, Bang?
2: Saya minta lagunya ini dari Lewaldi, Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta. Perasaan kemarin ya. Udah Abang request lagu ini ya?
2: Itu ini masih ada kecinta itu.
0: Oh, Atas Nama Cinta.
2: Ya, ini Atas Nama Cinta ya.
0: Ya, bolehlah. Buat siapa? Ya,
2: saya salurkan isi hatiku melalui lagu ini buat Nona Dikaku.
0: Asik. Ada apa dengan Nona Dika?
2: Ya. Gue lagi kasmaran ini.
0: Aduh. Perasaan tadi malam enggak disamperin tuh Nona Dika tadi malam perasaan?
2: Samperin ah.
0: Masa iya?
2: Iya, samperin.
0: Oh, berarti kupingku yang budek ya?
2: Ada di Pro 1 juga.
0: Oke, sih. Iya.
2: Kalau enggak samperin dia monitor marah dia.
0: Ois. Gimana sih rasanya kalau lagi kasmaran itu?
2: Gimana ya, berbunga-bunga tanya aja Tero itu.
0: Kalau dia berbunga-bunganya sama aku, makanya dia jarang nelpon. Biar aku nanya-nanyain dia kan gitu ya.
2: Iya.
0: Yuk, salam buat siapa, Bang? Ya.
2: Salamnya pertama-tama buat Nona Dikaku di Ternate, kalau lagi monitor teman berita sayang. Salam sehat, salam sayang selalu buat kamu. Bersama keluarga, semoga sehat, panjang umur di mereka rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
2: Buatnya Pero. Ya, ditunggu tuh sama Bang Andre.
0: Enggak, dia enggak masuk dia, biar aku bertanya-tanya.
2: Oh.
0: Iya kayaknya
2: sih. Buatnya Ajeng. Bina Haji Kampar, Mama Kembar, Bunda apa tuh? Bunda Nadia dan Aliminnya.
0: Iya. Yeah.
2: Buatnya Tete Anita di Sungai Toman, Naila, Ika.
0: Iya.
2: Yeah. Bang Amarkan, Ujang, Bang Sedewo di Bayung, dengan Putra Banten juga di Bayung, Bang Army. Terus buat Bang Rudi, Bang Ramlan. Abdullah, ya Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, buat Bang Andre, salam sehat, salam bahagia.
0: Makasih.
2: Panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih abangku.
0: Sama-sama abangku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk Wak Udin juga ya.
0: Yoi, waalaikumsalam.
2: Selamat sore.
0: Ya. Terima kasih Bang Andi Cakrawinata. Lanjut lagi ya. Untuk satu penelpon berikutnya, Bang Ijal. Halo Bang Ijal, masih di pasar?
3: Halo, udah di rumah.
0: Udah di rumah. Aha. Iya. Gimana harga-harga?
3: Harga-harga?
0: Sembako.
3: Ya, harga-harga sekarang ini fluktuatif lah ya. Banyak yang naik, tapi banyak naik lah daripada turunnya.
0: Iya.
3: Yang gak stabil lah untuk harga-harga sekarang.
0: Ya, yang stabil frekuensi. Yang stabil apa nih?
3: Yang stabil. Stabil frekuensi perempat stabil nih. Tapi kalau harga-harga mungkin apalagi di kita perbumbuan ini lagi naiknya begitu apa ya?
0: Apa?
3: Begitu signifikan lah yang kenaikannya itu kadang nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan penaikan itu hanya di sekitar misalnya 1.000-2.000. Ini sekarang bisa sampai satu item itu naik 5.000 sampai 10.000 gitu. Ini karena faktor ya mungkin ya faktor akibat kelangkaan misalnya minyak bisa jadi juga kan.
0: Ya ini efek dari perang ini juga kali ya. Geopolitik ya.
3: Ada imbasnya juga kita.
0: Oke.
3: Yang ketumbar ini kan barang apa dari luar kan?
0: Iya, iya.
3: Indonesia punya, itu naiknya kok sampai 10.000 dari awal apa kemarin itu. Sama ini juga karena cabai kering juga dari luar ini naiknya 10.000 juga per kilo.
0: Iya.
3: Oke.
0: Oke, jadi
3: sementara informasinya.
0: Jadi buat bapak-bapak yang ada di rumah, kalau lagi makan misalnya bumbunya kurang terasa, itu bukan tandanya demam ya, karena memang bumbu-bumbu lagi naik Bang ya. Harap maklum aja. Ibu-ibu juga pasti ibu-ibu juga pasti
3: kurang bumbu sedikit,
0: iya. Ibu-ibu juga pasti pusing kan, pasti ngomelnya makin tambah banyak gitu kan, harga-harga naik semua ya.
3: Iya betul.
0: Iya deh. Mau lagu apa Bang Ijal?
3: Lagunya Roma Irama, terserah kita.
0: Terserah?
3: Terserah kita.
0: Terserah kita. Oke, buat siapa aja nih? Terserah.
3: Ya buat Andre selamat sore, sama anak kita sehat selalu ya keluarga. Ya buatnya apa Rudi di Pasar Sengeti, buatnya kakak Buster juga, Mbak Andrea.
0: Iya.
3: Ada lagi pas sama Emannya juga ya. Agen juga.
0: Iya.
3: Sudah sila buatnya. Mbak Anita juga, buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Aimina juga, sama Bunda Nadia. Buatnya si Rusli, Putra Pulkijan juga, Uing Abdullah, Ikar Fianci, Andi Muksin juga ya. Buatnya Ujang di Jembatan Emas juga, buat Amza Yusuf. Bukannya udah semua-semua datang peter kecuali Salam Kompak ya dari Kasang Tidak. Lagunya ada?
0: Lagunya ready Bang.
3: Ada, ready ada. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau begitu ganti-ganti kita tahan dulu ya. Untuk yang pertama ini ada Lewaldi, Tak Seindah Mimpi.

0: dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
0: Aku malu masukin setan ke dalam tulangku sendiri.

0: Aku nyesal masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
0: Aku malu masukin setan ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
5: Ciri pendengki. Susah lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan. Sebagaimana api membakar habis kayu, waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia.

Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepet.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Cie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
5: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
4: Gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Budi, selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
2: Pagi.
1: Kenapa?
2: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
2: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Iya, sini.
3: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
3: Kamu ini gak bisa dibilangin loh. Bilangin gak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
2: Jadi gimana ini?
3: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
1: Iya pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana Mas.
4: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
5: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
6: Ya, nanti kita lanjut lagi untuk di Pro Dangdut ya. Silakan aja di 0811-670-79920. Halo Perempat sore.
7: Halo juga, assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Apa kabar Mas Andi?
6: Baik banget Bang.
7: Iya alhamdulillah, sehat juga kan?
6: Iya alhamdulillah sehat, walaupun iya. Makan belum ya. Maksimal nih makannya nih Bang.
7: Ya di sini tadi baru turun hujan di Darda.
6: Oh iya?
7: Iya.
6: Wih, pakai petir juga nggak?
7: Enggak, hujan ya. Doang.
6: Hujan doang ya. Siap. Masih ada kegiatan?
7: Ya, enggak ada.
6: Enggak ada ya. Oh, santai-santai aja. Sambil dengerin ya, lagu apa nih anaknya nih?
7: Lagunya lagu untukmu dari Mansur S.
6: Untukmu.
7: Lagu untukmu ya.
6: Oke. Lagu untuk Alam, ya. Lagu untukmu atau untukmu judulnya?
7: Lagu untukmu.
6: Oke, siap.
7: Iya. Salam buat Mas Andi ya. Selamat sore, selamat siang, salam siarnya.
6: Oke.
7: Ya, ada Rudi, Ramlan, Markan, Armin juga ada istri tercinta yang lagi istirahat nih ya. Selamat sore juga. Armin juga ada putra Pelik Kijang, ada putra RTM, yeah. Ada Abdullah, Bang Ijan, Hamza Yusuf, ada Andi Muksin juga, Pero Ajeng ya, selamat sore. Ada Wati, Pak Iman, Pak Sonia, Kak Bukit juga, Pina Kambarial. Ada virus ini juga kader CS, Mangancum, Insimpul, Andika Saminata bersama kakasinya ya, Nona ya, selamat sore juga, semoga selalu ya.
6: Oke.
7: Okay. Ada Mas Farjo juga, Kisah Dewa, Kisemar, Anita, Sengetomo, ada Mas Ahmad, Telang Bandar, selamat sore semuanya ya.
6: Yoi.
7: Ya, makasih Mas.
6: Yup, sama-sama ya. Bang Alimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ditunggu ya, silahkan kembali di menit ke-56 dari formasi 15. Tentunya masih di Pro Dangdut Perempat ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
6: Mantep, semangat banget nih Bunda. Habis narik arisan ya?
8: Kan, gluduk mendung.
6: Hah, mendung?
8: Iya.
6: Sudah turun hujan atau belum?
8: Turun.
6: Oh belum ya?
8: Belum.
6: Oke. Kok semangat banget nih ya. Ada yang bisa diceritakan sama aku sore hari ini?
8: Ceritanya? Sudah kita karet.
6: Oke.
8: Tinggal jual besok.
6: Oh, tinggal jual. Harga
8: harga tinggal panen uangnya gitu.
6: Harga menyenangkan ya? Harga karet ya?
8: Iya, ya melambung.
6: Wah, mantap.
8: 17.700. Iya.
6: Itu satu papannya dapat berapa kilo tuh, Bunda?
8: Satu apanya?
6: Satu papan karet itu.
8: Satu papan. Oh, satu keping.
6: Iya, satu kepingnya tuh berapa kilo tuh?
8: Gak tentu, tentu kerjanya berapa hari gitu.
6: Oh, paling sedikit deh berapa kilo?
8: Apa cerita dong?
6: Iya, kepingin tahu aja gitu loh. Ada 10 kilo satu keping itu?
8: 60, 70.
6: Wow, mantep juga ya.
8: Ya.
6: Wih, luar biasa. Ya, sukses saja deh kalau gitu ya.
8: Yo, alhamdulillah lah.
6: Ya,
8: ada
6: ya.
8: Tiga.
6: Tiga keping?
8: Ya. Dikalikan.
6: Tiga keping ya? Oh, kalau 3 keping kalau 60 kilo 120 180 kilo.
8: Dikalikan 17.
6: Wow, mantap tuh ya.
8: Wih. Tapi kan itu bukan satu hari, Mas.
6: Iya, berapa bulan ya?
8: Satu minggu.
6: Satu minggu 180 kilo ya.
8: Udah tadi reken ah.
6: 180 kilo dikali 17.700. Wah, 3 jutaan ya?
8: Kayaknya sih.
6: Waduh, mantep bener ya. 3 jutaan dalam waktu 1 minggu. 1 bulan 3, 9, 4. Wah, 12 juta juga 1 bulan ya. Wah, mantep dah.
8: Tergantung, Mas. Kadang kalau hari hujan paling sedikit lah.
6: Oh iya, paling sedikitnya dapat berapa kilo sih?
8: 1,5 kilo. 150.
6: 150 apa nih? 150 kilo?
8: Ya.
6: Paling sedikit?
8: Ya.
6: Ya, masih dapat 10 jutaan juga satu bulannya.
8: Amin.
6: Wah, mantep dah, Bunda.
8: Karena kita naik aja, Mas. Kalau kemarin-kemarin ya nggak sampai lah. Kan baru habis lebaran kemarin ini naiknya.
6: Oh, gitu.
8: Ya, kemarin-kemarin standar aja.
6: Iya, paling rendah harga karet berapa ya yang pernah Bunda rasain? Dan yang paling tinggi berapa?
8: Kemarin itu ada 8, 9 gitu.
6: 9.000, 8.000.
8: Iya.
6: Itu paling rendah ya.
8: Itu sudah habis lebaran baru naik 14 gitu.
6: Paling tinggi harga berapa, Bunda?
8: Ya sekarang 17.7, tergantung. Ada yang 20 juga.
6: Ah, yang pernah Bunda rasain paling tinggi berapa?
8: Sekarang
6: 17.000.
8: Iya.
6: Katanya ada 20 tadi, pernah ngerasain juga harga 20?
8: Enggak, itu lain, yang 2 minggu sekali.
6: Oh, beda-beda dia ya.
8: Beda, kalau seminggu sekali itu masih basah karetnya. Kalau sudah 2 minggu agak kering.
6: Oke, nah
8: itu.
6: Iya, katanya tuh banyak juga nih pengusaha-pengusaha karet bandel nih. Katanya tuh pas dia nimbang tuh di dalam karetnya ada batu bata. Itu pernah gak, Bunda, gitu?
8: Alhamdulillah, dari umur Budi, dari kecil memang sudah petani karet, ikut orang tua, enggak pernah ada.
6: Oh, enggak pernah ya. Ya, cari berkah aja
8: apa,
6: ya.
8: Gitu kan. Enggak sedikit, sepenting halal.
6: Iya, betul. Cari berkahnya.
8: Kadang orang ada yang dikasih apa-apa gitu kan, ya ada lah gitu kan. Tapi Budi enggak mau ngomong kan.
6: Ditambah batu bata katanya. Aduh, tambah berat dong kalau gitu ya.
8: Iya.
6: Yes.
8: Semoga sedikit mau berkah aja gitu.
6: Mantep. Ini patut dicontoh ya begini ya.
8: Kabar Mas Andre gimana?
6: Apanya?
8: Kabar sehat ya.
6: Kabarku.
8: Yo.
6: Tambah pusing nih dengan harga karet nih.
8: Oh.
6: Gak
8: tapi itu Mas.
6: Alhamdulillah.
8: Kendalanya sekarang.
6: Apa?
8: Mahal. Cuma penjualannya ini kemarin ada tutup itu pabriknya.
6: Terus kalau tutup
8: jadi ini mau dioper kemana gitu besok?
6: Oh, tutupnya kenapa ya pabriknya?
8: Yo, nggak bisa cerita udara lah. Nanti di udara banyak pendengar.
6: Oh, mungkin karena ini ya, apa ya, manajemennya kurang bagus ya, jadi keuangannya nggak mampu gitu.
8: Cuman ya keuangannya agak tersendat gitu aja.
6: Oh ya, mudah-mudahan ada nih nanti penerima apa yang bisa menampung hasil-hasil panen dari masyarakat ya.
8: Ya, insya Allah lah.
6: Oke lah kalau begitu. Kenapa?
8: Lagu aja langsungnya temanya, ketinggalan aja lah.
6: Iya pak, lagunya.
8: Lagunya minta ini Bang Mandor.
6: Bang Mandor?
8: Ya.
6: Bang Mandor darinya siapa ya?
8: Nita Natalia.
6: Oke, boleh. Buat siapa lagunya Bu Abude?
8: Ini buat tadi Mbak Alimin ya. Selamat sore sama Mbak Nadia Pernama juga. Buat Bang Arman Bakung, Bang Armi, Bang Rudi, Bang Pak Tiramlan. Buat Mbak Anita, Mbak Kembar.
6: Iya.
8: Mbak Ika, Kak Ajeng juga. Buat Bang Tamrin, Bang Ijal, Mbak Aurel juga ya.
6: Iya.
8: Buat Datuk Ijan, buat Mbak Wan sama Eman juga. Buat kepomannya mas?
6: Hah?
8: Lali.
6: Iya, siapa aja yang inget gitu.
8: Anggur semuanya lah, jangan di terpompat lah ya.
6: Iya, makasih.
8: Iya, udah lupa. Lupa ngada yang dari awal tadi lah ya. Oh ini, lupa Bang Andi Cakrawinata, Mbak Dika, Mbak Fina, Bang Andi Muksin juga ya, ketinggalan.
6: Oke.
8: Buat Bunda Farida juga ya. Semuanya lah monitor perempuan lah ya.
6: Oke.
8: Buat Mas Andre, selamat sore, selamat tugas ya.
6: Yoi.
8: Semoga semuanya lancar semua.
6: Amin.
8: Terus ke depannya, semoga langgeng warganya ya mas.
6: Amin.
8: Ya suan mas, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bu Desila disengerti ya, dia lagi berbahagia karena habis panen sawit, panen karet. Ya mudah-mudahan bisa usahanya berkembang menjadi buka usaha sawit juga gitu ya. Halo, selamat sore.
9: Halo, selamat sore, assalamualaikum, Mbak Andi.
6: Waalaikumsalam, Mbak Anita.
9: Iya, apa kabar Mbak Andre?
6: Sehat, Mbak.
9: Alhamdulillah, dan sehat ya.
6: Mbak Anita baru selesai beraktivitas atau baru selesai beristirahat nih?
9: Kayaknya baru istirahat lah juga nih Bang.
6: Oh, baru istirahat. Padat banget pekerjaannya hari ini ya?
9: Yalah, biasalah ibu-ibu rumah tangga kan.
6: Kenapa? Emangnya ibu-ibu kenapa?
9: Ya kalau ibu-ibu itu nggak bisa dibilang capeknya, capek terus.
6: Masa sih?
9: Iya deh, gitu deh.
6: Bapak-bapak juga capek.
9: Iya capek bapak-bapak, tapi cuma satu. Tapi kalau ibu-ibu di rumah nggak ada habisnya. Kalau nggak ibu-ibunya rehat sendiri gitu Bang Andre.
6: Yang salah siapa?
9: Yang salah? Siapa salah?
6: Ayo. Yang salah siapa?
9: Yang salah ya. Gak tahu siapa yang salah.
6: Kayaknya diri sendiri deh yang salah kayaknya.
9: Oh, diri sendiri ya?
6: Ya iya.
9: Kenapa gitu?
6: Ya karena memang terlalu merepotkan diri sendiri sepertinya ya.
9: Oh, gitu.
6: Ya enggak sih?
9: Jadi begini kata Bang Andre, jadi urusan rumah itu dibiarin aja gitu.
6: Ya enggak gitu juga. Enggak maksudnya bukan gitu kan. Ya jangan jangan terlalu merepotkan diri sendiri gitu loh.
9: Pokoknya kita sendirilah yang mengaturnya ini enggak Bang
6: Andre. Itu benar gitu. Iya kan?
9: Tapi kalau pribadi saya sendiri itu Bang Andre. Kalau belum siap, kalau belum selesai semua itu kepikiran gitu, nggak bisa diemnya gitu Bang Andre di rumah.
6: Iya, tapi memang sudah kodratnya wanita seperti itu kali ya.
9: Iya emang ada aja gitu yang dikerjain gitu kan.
6: Kalau boleh aku bilang tuh perempuan tuh pikirannya ribet kali ya.
9: Bukan ribet lagi, kayak apa ya, benang kusut gitu.
6: Iya, kayak kabel kusut memang perempuan.
9: Iya, ya, kan? Aduh, mau hujan Pak Andre.
6: Mau hujan jadi ngapa? Mau ngangkat jemuran dulu?
9: Udah diangkat, udah dilipat, udah dimasuk lemari lagi.
6: Itulah memang, makanya memang ya wanita itu diciptakan Tuhan memang luar biasa banget ya. Walaupun pikirannya ribet tapi dia mampu menyelesaikan semuanya.
9: Pokoknya diselesaikan semua. Ini baru makannya, baru rehat, baru apa kan.
6: Anak-anak sudah aman semua ya?
9: Anak-anak aman, udah. Cuman emaknya aja yang ngomel-ngomel.
6: Aduh.
9: Iya, bocil-bocil ini cuma dua kaki, ya Allah, Muhammad Rasulullah, bandelnya itu, ya Allah.
6: Ya, kalau dua mah tanggung, tambah lagi.
9: Aduh, janganlah, dulu cukup aja dua dulu, sepasang, udah cukup.
6: Oh, sepasang ya? Waduh. Yang iya. Yang tua cowok cewek?
9: Yang tua cowok mau masuk SMK.
6: Oh, baru mau masuk SMK.
9: Iya, yang ini yang bocil yang nomor 2 ini naik kelas 2, Bang Andri.
6: 2 apa nih?
9: SD.
6: Oh, jaraknya jauh juga ya?
9: Iya, jauh, soalnya kan kemarin memang belum apakah dijarakan dulu biar dia pinter dulu baru punya adik.
6: Oh, begitu. Ya, kenapa iya. sih? Kenapa sih yang kecil harus SD gitu, langsung kuliah aja?
9: Kalau bisa ya memang maunya begitu.
6: Iya, harusnya begitu gitu loh, nggak usah SD, SMP, SMA, tapi, ngabisin waktu.
9: Iya emang, tapi kodratnya harus begitu dulu, begono.
6: Coba lahir gitu kan langsung kuliah, kan hemat biaya, hemat kalo waktu.
9: Kalau maunya tuh, kalau lahir langsung gede gitu, Bang Andre.
6: Oh, tapi nggak ada kenangannya ya, nggak merasakan nakal-nakal anak-anak gitu ya.
9: Padahal jaraknya jauh tapi nakalnya yang gede ini jahil, terus yang kecil ini apa jahil juga, cengker kata kami orang apa ini, orang Palembang kan. Oh. Jahil begitulah kan. Oh,
6: iya, jahil-jahil ini, kepingin jahil-jahil kepingin dimanja gitu ya kan. Iya sih. Iya deh.
9: Ampun dah, pokoknya emaknya untung di kebon. Kalau di luar deket tetangga, ibu sudah dengar emaknya ngomel-ngomel jeritan.
6: Wah, pantesan suaranya kencang banget ya, tinggalnya di hutan udah terbiasa ngomongnya kuat kali ya.
9: Iya, kayak Tarzan.
6: Iya, iya. Oke, Mbak Anita.
9: Biar kebun sawit kan.
6: Wah, enak lah, banyak duit lah kalau kebun sawit ya.
9: Amin ya Rabbal Alamin. Kalau banyak duit
6: mah. Nah, ini untuk menurunkan tekanan stres hari ini, mau dengar lagu apa nih biar lebih enak, lebih asik?
9: Lagunya lebih asik ini aja. Yang enak-enak aja ya.
6: Apa tuh?
9: Jangan dibikin pusing gitu ya, Bang Andri.
6: Ah, betul, apa?
9: Ini ada lagunya, apa namanya, Mimi Piti Mimi.
6: Apa? Piti Mimi?
9: Piti Mimi, ha-ha.
6: Judulnya?
9: Ya, Piti Mimi.
6: Pipi Mimi?
9: Siti Badriah.
6: Aduh, Pipi Mimi. Kenapa nggak bapak ibu aja?
9: Iya, nggak apa-apa lah. Kan agak ngetren dikit, Pipi Mimi.
6: Iya, aduh. Aku tuh kepengen pingsan dengernya, Pipi Mimi.
9: Waduh, pingsan aja ini, pingsan sih, ayo.
6: Iya.
9: Jangan kalah dengan anak Genji ya, Bang Andre.
6: Iya, tapi gimana? Kita sebenarnya nggak mau kalah, tapi emang nggak mampu mengikuti gitu loh.
9: Iya, emang kenapa? Karena kita udah tuir.
6: Ya, kalau tuir-tuir amat sih enggak lah ya. Menuju menuju Bangka kayaknya nih, menuju tua Bangka kayaknya nih.
9: Ya Allah. Bang Andre.
6: Ya.
9: Boleh tanya enggak?
6: Apa tuh?
9: Anaknya berapa?
6: Alhamdulillah masih dikasih rezeki sama Tuhan cuma satu nih.
9: Tambah lagi satu, nggak ada temennya tuh.
6: Iya, temennya banyak di luar.
9: Di luar, di rumah tuh.
6: Ya, di rumah sama ibunya lah, bisa.
9: Tapi kan, nanti kalau dia pergi emaknya sendirian.
6: Iya, gimana ya? Kalau memang Tuhan belum memberi gimana? Memang belum rezekinya kali ya?
9: Oh iya deh, belum dikasih kali ya.
6: Kak,
9: ya, anak. Tapi dicoba terus kan? Iya,
6: pasti dong. Ntar malam aja udah rencana nih.
9: Buset dah.
6: Rencana mau jalan-jalan keluar cari makan.
9: Ya Allah. Udah lagunya tadi ada kan?
6: Iya, salam-salamnya buat siapa nih?
9: Salamnya dulu buat Bang Andre dulu. Selamat bertugas, sehat selalu ya Bang Andre sekeluarga ya.
6: Oke.
9: Okay. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya juga. Tadi ada Bude Sima ya, Bude sehat selalu Bude.
6: Oke. Okay.
9: Ya Allah, senang banget Bude, karetnya lagi naik ya.
6: Iya, gila tuh dalam waktu 1 minggu 12 juta iya, dia dapet
9: emang,
6: tuh.
9: Iya, kalau petani karet emang gitu, kalau lagi naik memang nih mantap harganya.
6: Mantap jiwa dah.
9: Iya, dah sehat selalu buat Bude juga, buat Abang Alimin sama Bunda Nadia juga, selamat sore sehat selalu.
6: Iya, tadi gini Mbak Anita Budi Sila ngomong katanya buat yang nelpon tinggalkan nomor rekening biar nanti ditransfer katanya.
9: Waduh. Aduh, itu mah namanya Bang Andre.
6: Itu katanya aku sih, bukan kata Bang.
9: Iya, katanya Bang Andre. Katanya Budi, kan?
6: Bukan.
9: Iya. Emang dasar.
6: Iya, siapa tahu Mbak Anita mau memberikan nomor rekeningnya, kan ntar Budi Sila transfer tuh, lumayan.
9: Aduh, Budi, denger Budi itu, Budi.
6: Ayo, ayo. Karena karena berbagi itu indah ya. Indah buat yang nerima.
9: Iya, terus buat aku ketemu sih.
6: Mumet aku katanya ya.
9: Punya ketemu sih.
6: Iya. Oke.
9: Okay. Ya Bang ya.
6: Boleh.
9: Ini Bang Andi Cakra sama Nona Dika di Ternate ya. Semoga doain selalu. Terus Bang buatnya Bang Anjar Yusuf, Bang Ijal tadi juga. Terima kasih sapaannya juga. Terus buatnya Bang Kadir CS kan jempan malah di situ.
6: Yeah.
9: Buatnya Bang Abdullah, buatnya Bang Putra RTM, buatnya Putra Pulau Kijang juga ya. Tahak deh ya, Bang Rudi, Bang Amar juga, buatnya Bang Ujang, terus buat Tero juga. Kemana Tero?
6: Ya biasalah. Kalau aku yang siaran dia malah sok-sok jual mahal buat nelpon gitu kan.
9: Iya, Bang Andre Tero.
6: Iya, dia biar dicariin gitu.
9: Kemail. Terus buat Bang Andi mau kesini juga ya.
6: Oke.
9: Siapa lagi? Oh, Pina Kampar juga. Terus buat Mang Ajum juga, terus Gendawati sama Ayak Eman, terus juga Wak Udin juga di mana-mana, Wak Udin. Terus siapa lagi ya, Bang Gigi, Bang Juli juga, Bang Simon. Terus buat semuanya ajalah yang lagi mendengarkan Pro 4 ya.
6: Yui.
9: Salam sehat, salam kompleks selalu di udara. Kita juga kesehatan ya Bang ya.
6: Yui.
9: Yaudah buat Bang Andre lagi, terima kasih banyak atas waktunya.
6: Yui.
9: Yuk, makasih ya Bang.
6: Yup, sama-sama Mbak Anita.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita simak ada 3 lagu. Yang pertama ada Mansur S, lagu untukmu. Terus Nita Talia, Bang Mandor, dan Siti Badriah, Pipi Mimi.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
4: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
5: Say no to free sex.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
6: Nusantara Sore.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngapain kok ini?
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
5: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
6: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
1: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
2: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
1: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
2: Iya, anak zaman now. Terus habis foto, dikemanain tuh kertas?
1: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
2: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
1: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
2: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
1: Iya, Bawel.
0: Pro 4, 99,2 FM.

0: Ya kan, nanti kita lanjut lagi untuk di Pro Dangdut Programa 4 ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dangdutan yo.
0: Oke, Dangdut adalah kita, Bang Amar. Yeah. Lagi di luar ya?
1: Katanya Bang Andre.
0: Baik, Bang. Lagi di mana ini?
1: Lagi di rumah lah.
0: Kok bunyinya rame banget gitu? Lagi ada demo apa gimana? Hah? Oh iya, tadi tuh rame bener bunyinya.
1: Sepi-sepi aja. Iya.
0: Oke, Bang Amar, ada kegiatan lagi nih sore ini? Ada rencana?
1: Enggak ada. Kegiatannya pagi aja.
0: Pagi aja kegiatannya ya?
1: Iya, dari tadi siang udah istirahat.
0: Oke. Ini mau salam dulu atau bagaimana ini?
1: Hah?
0: Mau salam dulu atau mau lagunya dulu?
1: Lagu dulu lah, ini putus.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya ada nggak ada?
0: Ada nggak ada?
1: Ya, Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar. Joni Iskandar.
1: Kami tadi salam ya.
0: Buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Andre. Selalu ya.
0: Aha.
1: Barudi balam malini istawa udi juga mbak Nadia pun nama waktu mbak Manya juga menari kata bute mbak Rizal Pangkamri mbak Ankara Jaya wanita. Adilah mbak Sawan mbak Putra juga mbak Muci Rusli juga mas Romlan mbak Buatnya Ida Naila juga Ajeng juga Budi Sila mbak Sia.
0: Iya.
1: Juga kita palima, wanya aja Yusuf ketua SMA Mbak Arum juga, yang Bang Adi Sakrawinata, yang Bang Jo juga, yang Atuk Hujan, Mbak Sule juga, buatnya siapa lagi ya, Ayang juga, semuanya aja. Ini ada.
0: Lagunya ada bang, mau buat siapa lagi disamperinnya?
1: Semuanya aja lah ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kembali untuk di 08 11 6707 9920. Halo Kang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kenapa Kang?
2: Ya, ada sehat-sehat
0: ya. Oh, sehat ya. Udah di warung nih?
2: Udah di warung.
0: Oke, mau nyamperin dulu ya?
2: Enggak, udah minta lagu dulu lah.
0: Apa lagunya?
2: Tak Jujur dari Amalia.
0: Tak Jujur?
2: Iya, dari Ria Amalia.
0: Ria Amelia, Tak Jujur. Oke, okay, buat siapa lagunya?
2: Iya, ada mas?
0: Iya, buat siapa lagunya?
2: Ya, salam ini ada dua orang mas, untuk semua mas, yo.
0: Siap, oke deh.
2: Yo, ada yang beli.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tak Jujur ya, dari Ria Amelia. Tak Jujur. Sip, ditungguin. Yuk, kita lanjut lagi di menit ke-41. Di 08 11 6707 9920. Halo, selamat sore.
3: Pro Dangdut.
0: Ya, Dangdut adalah kita.
3: Iya, Dangdut adalah kita.
0: Oh, kirain gak nelpon, kirain mau dicariin gimana gitu gak ya?
3: Nanti umat perasaannya seperti gelombang.
0: Iya, gak bisa tidur aku kalau kamu gak nelpon.
3: Iya, tahu, makanya perlu telpon.
0: Ah, makasih ya.
3: Biar mas senang.
0: Oh, gitu ya? Emangnya kamu gak senang gitu?
3: Maksudnya aku biar pikiran
0: masuk
3: tenang.
0: Oh gitu. Emang kalau kamu nelpon ke sini kamu nggak tenang?
3: Tenang kalau udah nelpon tenang.
0: Oh gitu ya?
3: Ya kalau belum nelpon mas nggak tenang.
0: Oh aduh, macam betul ya.
3: Kan teman saya di situ.
0: Iya. Ini udah di rumah apa di mana nih?
3: Di kamar lah.
0: Udah di rumah.
3: Iya di rumah.
0: Oke. Pulang jam berapa? Biasanya sampai malam.
3: Enggak, siapa bilang?
0: Oh, pulang jam berapa setiap hari kerja?
3: Jam 3 sih.
0: Jam 3, ya masuknya jam 6?
3: Jam 8.
0: Oh, masuk jam 8, oke deh. Terus?
3: Apa? Ngomong apa?
0: Ya terus, mau apa nih?
3: Lagu ya.
0: Apa?
3: Lagunya Kacang Lupa Kulitnya. Tapi yang dari versi itu, Almera Cabrina.
0: Ini gak nyindir aku ya?
3: Cuma lagu mas.
0: Kacang Lupa Kulit ya. Dari?
3: Dari Almera Cabrina.
0: Oh sebentar, aku cariin.
3: Ya kalau gak ada nanti ganti.
0: Ada, pasti ada. Kamu mau lagu dari planet mana juga ada di sini mah.
3: Kan kalau gak ada.
0: Ada kok.
3: Iya.
0: Kacang.
3: Salam ya.
0: Yuk boleh buat siapa?
3: Buat masyarakat selalu, sukses selalu.
0: Terima kasih.
3: Gimana itu pileknya?
0: Udah lepas, sudah hilang.
3: Ya syukurlah, itulah yang dicari.
0: Iya, iya, iya.
3: Mas kan suka pilek katanya seksi.
0: Iya, kalau kamu ngedengarnya gimana? Seksi nggak?
3: Enggak.
0: Enggak ya? Malah ngenekin dengernya ya?
3: Iya. Tapi nanti malah makasih mas.
0: Aku tuh kalau lagi bindeng-bindeng itu rasanya seksi banget gitu loh.
3: Iya, itu kan katamu.
0: Itu kan katamu, makanya aku nanya. Kalau menurutmu?
3: Iya.
0: Ya, enggak tuh pasti ada pilihan kan? Apa nih?
3: Kayak anak kecil.
0: Oh, kayak anak kecil. Emang kecil? Gimana? Emang kecil?
3: Tapi ada juga yang besar kan?
0: Ya.
3: Salam ya.
0: Ya, bohongnya sih yang besar.
3: Ya, lama sih gak bohong.
0: Tadi dari siapa? Revina Alvira ya?
3: Almera Cabrina.
0: Aduh, kamu tuh aneh-aneh lagunya. Siapa? Almera Cabrina.
3: Iya.
0: Iya ada. Oke, buat siapa lagi?
3: Salamnya tadi Bang Ii. Buat Amar, Bang Armi.
0: Yuk.
3: Buat Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ija, Anita, Bang KDCS, Devira, Mbak Ayang, Selamat Sore. Di Semar, ini aku senggol nih.
0: Iya. Yeah.
3: Ini selingkuh pula.
0: Ya selingkuh. Selingkuhnya kan sama aku katanya.
3: Buat Datuk Ijan juga, Megawati Ayu juga sama sore. Buat Mas Yatno aja buruan masuk, Aurel, Bang Ramlan, Kang Sule, Bapak Sadewo juga, Piyadi.
0: Ya.
3: Buat
0: siapa?
3: Waudin. Buat siapa Bang Alimin, Mbak Nadia Purnamanya juga, Bang Abdullah. Buat Bang Tuker PN, Bang Tuker Bologijan, Bang Tuker Banten.
0: Yuk.
3: Ada lagunya?
0: Lagunya ada dari Almera Cabrina. Siap. Oke. Okay.
3: Kalau bisa
0: semasa. Waduh.
3: Selalu untuk mas.
0: Iya, makanya tadi aku tanya kamu request lagu ini nyindir aku apa gimana gitu ya?
3: Enggak, cuma lagu aja.
0: Enggak, maksudnya gini, kalau memang nyindir kita ketemu aja enggak pernah, di mana Kacang Lupa Kulitnya ya?
3: Udah lama sih bisa dibahas. Buat Bang Andi Muksin juga ya, Tangan Gayung
0: untuk
3: Magasya
0: Tang.
3: Ya, lagunya ditunggu.
0: Makasih ya.
3: Tolong ya pasti loh malah langsung pulang. Katanya mau jalan sama orang rumah.
0: Iya, jalan kemana kita ntar malam ya?
3: Sama si istri mas lah.
0: Iya, tapi kita kan janji mau ketemu katanya.
3: Siapa bilang?
0: Siapa tadi bilang ya?
3: Mas, yang ada nanti yang dengar katanya beneran loh.
0: Iya, gak apa-apa, kita mainin aja pikirannya gitu loh.
3: Iya, biar katanya mas mana gitu ya, jadi pertanyaan sendiri ya.
0: Iya, oke lah kalau ya, gitu.
3: Mas, siapa lu mas ya?
0: Pastinya, makasih ya.
3: Makasih banyak.
0: Yup.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ya di 08116707 9920. Halo Bang Putra.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur, Bang.
4: Dangdut, ayo.
0: Oh iya, Dangdut adalah kita, Bang.
4: Jantung kita, dendut adalah kita.
0: Iya, betul.
4: Biru-biru, gak apa-apa. Batuk-batuk suaranya.
0: Baru bangun tidur?
4: Enggak lah, sebenarnya dari tadi gak masuk-masuk.
0: Oh gitu, memang belum nelpon kali ya tadi ya?
4: Ya ini nelpon tapi belum masuk.
0: Oh belum payah. Masuk, oh payah gitu. Oh, okay.
4: Namanya Amitri, harus sabar.
0: Iya, iya betul.
4: Iya. Minta request lagu.
0: Minta juga aku kasih kok bang, tenang aja. Mau minta lagu apa? Mau minta duit? Oh kalau mau minta duit sama ini aja, sama Bu Desila tuh.
4: Oh iya,
0: iya.
4: Desila banyak duitnya dari hasil getah, dari hasil sawit.
0: Ya makanya, ini dong sebutin nomor rekeningnya, ntar ditransfer sama Bude.
4: kalau saya lebih baik sana saja.
0: Oh, main ke rumahnya berarti, gitu?
4: Iya, berarti. Ini pernah datang, minta sangu untuk pulang.
0: Iya. Yeah. Langsung disambit pakai sapu ya, pas ngomong kayak gitu ya.
4: Dipukul.
0: Iya, langsung disambit pakai sapu. Gak tahu orang lagi susah lo ya katanya gitu. Iya, oke deh, bercanda aja ya Bude ya.
4: Iya.
0: Ayo, lagunya buat siapa? Mau lagu dulu nih, lagunya.
4: Ya, lagunya dari Mansur S.
0: Yang mana?
4: Judulnya Kerudung Cinta.
0: Kerudung Cinta. Ya, buat siapa lagunya?
4: Ya, ini sudah terakhir ya, Dayani.
0: Kenapa?
4: Waktunya sudah berakhir.
0: Enggak lah, masih ada waktu, 10 menit banyak. Lagi.
4: Maksud
0: ya.
4: Saya tuh, saya tuh masih mau salam banyak gitu.
0: Enggak apa-apa, lanjut aja, Pak.
4: Ya, salamnya buat pertama buat Mas Andre, yang sehat selalu.
0: Amin.
4: Sehat selalu. Terus berikutnya tadi ada Mbak Vero ya, insya Allah gitu ya. Buat terima kasih atas senggolannya.
0: Iya.
4: Terus buat Mbak Ayang, buat Mama Elo, buat Abu Ted, buat Bunda Aja Sumarno, buat Bang Rudi, Bang Ical, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramban, Bang Siawan, Bang Alipin, serta Bunda Nadia Purnamanya, dan Mbak Wati dan Bang Aimannya, buat Haji Rusli, buat Yarmi, buat Putri, buat Yati Sarjawi, buat Adi Bidan, buat Mbak Anita, buat Andi Musin, Andi Jakarta Winata, terus yang di Pekanbaru buat Kang Kwardiansa, buat buat Mbak Bina, terus buat Mama Kembar, buat Bude Silat, tidak lupa Bude Silat.
0: Iya.
4: Yang cetar banyak suaranya.
0: Buat
4: Mbak Naila, buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Ajeng, buat semuanya, mohon maaf yang belum disebut yang lainnya.
0: Iya.
4: Lagunya ada mas ya?
0: Lagunya ditunggu dong.
4: Iya, terima kasih atas waktunya.
0: Yup.
4: Salam tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra ya di seputaran Pulau Kijang. Nek. Nah ini ada Bang Andi. Selamat sore Bang Andi.
5: Selamat sore Mas Andre.
0: Iya Bang.
5: Apa kabar sore hari ini?
0: Oh, alhamdulillah sehat sekali saya.
5: Aku tadi ketawa loh mas.
0: Kenapa?
5: Yang tadi
0: Mbak
5: Anita itu tadi.
0: Oh, yang Mbak Anita.
5: Iya, yang itu ya. Tadi malam nanti malam sini.
0: Oh iya. Aku ntar malam sudah ada rencana gitu ya kan? Berarti aku punya rencana, dia punya rencana, cuma rencananya beda nih.
5: Iya, kan katanya kan tadi ABT kan tadi katanya kan hilang ABT tadi di rumah kita nggak dulu satu.
0: Iya.
5: Disuruh tambah lagi.
0: Iya.
5: Itu sudah direncana.
0: Padahal rencananya kan mau jalan-jalan keluar ya.
5: Iya, tapi kan dengarnya sih kok jauh
0: ya. Ya, kita sedang mempermainkan pikiran-pikiran pendengar kita sore hari ini gitu loh.
5: Iya, enggak apa-apa. Nah, ya kan itu loh yang suatu apa istilahnya tuh kalau kita ngomong-ngomong begitu kan itu suatu hiburan juga loh mas.
0: Iya, kita mau lihat nih kondisi pikiran kita hari ini apakah positif atau atau negatif gitu.
5: Iya,
0: kan ya.
5: Ini memang banyak ada yang apa namanya ketenai harga kan lumayan dia ada mas.
0: Iya betul.
5: Nah, alhamdulillah kalau ada rekan-rekan kita yang sudah begitu kita syukuri mudah-mudahan hidupnya lebih sukses lagi gitu ya bang ya.
0: Iya, iya harus banyak-banyak bersyukur lah apapun kondisinya bang ya.
5: Iya betul.
0: Iya. Ya, alhamdulillah sih aku seneng ya kalau orang bisa terhibur ya dengan candaan ya, cerita sore hari ini ya.
5: Kita bang. Iya. Sebagai penyiar dan sebagai pendengar bisa terhibur kan itu loh bang ya.
0: Iya.
5: Bisa ketawa. Yang suntuk-suntuk bisa dia happy-happy gitu kan bang.
0: Iya. Yang OTW stres jadi gak stres gitu kan. Iya. Yang OTW mau gila gak jadi gila gitu ya.
5: Itu kan kata lo kalau dari segi diambil dari kacamata agama bang. Itu kan bikin orang ketawa itu kan suatu apa namanya sedako ya bang.
0: Iya ibadah juga lah menyenangkan iya, orang lain juga. Ya.
5: Lagunya bang.
0: Boleh. Apa lagunya bang?
5: Lagunya ini loh bang.
0: Apa
5: cinta
0: tuh?
5: Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan.
5: Iya.
0: Lagu siapa itu ya?
5: Kalau tak salah Aulia.
0: Aulia.
5: Aulia.
0: Iya cinta tak bertuan. Oke lah buat siapa salamnya bang?
5: Iya salam-salamnya terutamanya tadi Bunda Wati juga ya. Buatnya Tete Anita sudah masuk, buatnya Ajeng. Terima kasih sapaannya ya. Buatnya Pak Ali atau Bang Alimin juga. Buatnya Tete Nadia, buatnya Cakra Dinat. Siapa namanya Putra Kulikijang?
0: Iya.
5: Apa kabarnya bang? Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Buatnya Bang Hamsa Yusuf, Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Setia apa namanya Setiawan juga telah lagi monitor. Kenapa seorang nggak ada lagi gitu?
0: Siapa tadi?
5: Setiawan.
0: Oh, mungkin dia hanya mendengar saja dulu ya.
5: Iya, biasanya kan ada juga selalu naik. Kan ini sudah berapa lama enggak ada naik gitu. Sama dengan ini, Bang.
0: Apa?
5: Ade Indra, Bang Ade Indra.
0: Oh, handphonenya hilang kali.
5: Buatnya Bang Ramlan, Bang Abdullah ya. Buatnya Mbak Fina di Kampar Kiri Riau. Buatnya Mama Kembang. Buatnya siapa lagi? Buatnya seluruh pen perompak tanpa dikecualikan ya Bang.
0: Yoi.
5: Buatnya Bang Andre selamat bertugas. Titik salam sama Ayu dan adik di rumah ya Bang.
0: Siap.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi. Nah, ini kasihan nih kalau nggak diangkat nih ya. Karena tadi malam juga aku janjinya mau ngangkat, tapi karena waktunya mepet banget, mohon maaf ya. Oke, selamat sore Kak Butet.
6: Kasihan.
0: Masuk ya. Waalaikumsalam. Cari siapa ya?
6: Cari Andre.
0: Oh, dia udah pulang.
6: Kemana?
0: Ke rumahnya. Emang kemana?
6: Oh, gitu-gitu ya.
0: Iya. Tadi malam sorry ya Kak ya, karena waktunya
6: iya,
0: mepet Kak. Waktunya udah mepet
6: waktunya
0: banget.
6: Kakak tahu kok.
0: Iya kan? Enggak marah kan? Enggak marah kan?
6: Enggak lah, waktu kok sama tiket kan kakak gini, enggak kawan.
0: Berarti marah tuh kalau begitu.
6: Kakak bilang gini, oh,
0: kok dia kawan lagi. Aduh, mohon maaf lah, karena waktu itu kan enggak bisa jalan mundur, Kak. Iya.
6: Bercanda.
0: Iya, siap. Oke, deh.
6: Boleh enggak pinjam lagu?
0: Jangan dipinjam, kalau pinjam mah harus dibalikin.
6: Lagunya.
0: Enggak boleh minjem, enggak boleh minjem.
6: Minta
0: boleh. Apa?
6: Iya.
0: Apa?
6: Lagunya Denpas Lemon.
0: Itu mah lagu bukan lagu dangdut itu.
6: Dangdut itu boleh kok. Di tetangga sebelah boleh loh.
0: Di mana tetangga yang mana?
6: Iya, tetangga gitu juga boleh.
0: Dari siapa nih lagunya? Maribet.
6: Darinya, ha?
0: Maribet ya.
6: Maribet boleh dari Andani boleh juga.
0: Maribet aja lah ya.
6: Iya, boleh lah ya.
0: Boleh lah, Kak. Yuk.
6: Dengerin ya.
0: Iya.
6: Iya.
0: Buat siapa?
6: Sampai aja lah, kakak udah capek, baru pulang.
0: Bukan baru pulang, ngomongnya kecepetan, jadi bengek ya, gitu.
6: Ya, bilang bengek.
0: Jadi apa? Jadi apa?
6: Jadi kata orang, keturunan bengek.
0: Enggak, Kak. Namanya orang usia semakin tua, itu kan ya, napasnya capek, makin pendek, Kak.
6: Iya, kakak baru pulang, jadi kan capek lah.
0: Kalau bahasa kedokterannya apa?
6: Apa?
0: Asma.
6: Asma.
0: Iya. Kalau bahasa kita-kita apa, Kak? Kalau bahasa kita-kita bahasa tongkrongan apa, Kak? Apa?
6: Andre. Sudah asma, bengek. Sudah sesak napas. Sudah sesak napas, apa lagi? Satu lagi.
0: Bengek loh.
6: Bengek.
0: Bengek.
6: Berarti berarti kakak mufat ya?
0: Berarti kakak bengek ya?
6: Mudah-mudahan kamu nular sama aku.
0: Iya, ya. Kalau aku mah bahasa kesehatan aja, asma.
6: Iya, Kak.
0: Gitu.
6: Beres semua kan?
0: Alhamdulillah, Kak.
6: Iya. Salam kakak aja buat semuanya ya.
0: Iya, makasih, Kak.
6: Buat kamu juga ya.
0: Iya,
6: anakmu cantik loh.
0: Itu anak adikku sebenarnya.
6: Serius?
0: Iya, benar. Tapi iya. Tapi dia nempel sama aku.
6: Jadi kamu belum punya anak?
0: Udah, anakku satu cowok.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Udah. Iya ya, kakak pernah lihat kok.
0: Oh, pernah ketemu sama Sakti?
6: Sama, kan bosan nengok kau. Bosan kan.
0: Ya, ya bagus lah. Kalau kalau bisa kita jangan sering-sering ketemu. Aku takutnya
6: ya,
0: nanti nular bengeknya.
6: Iya, usah. Tarik kata-kata ini.
0: Oke, siap, Kak. Maaf ya.
6: Kakak punya keturunan.
0: Apa?
6: Kakak gak punya keturunan bengek.
0: Iya,
6: Kak. Itu baru-baru ini dia sakit
0: Kak,
6: kemarin.
0: Kak, bengek itu bukan keturunan, jadi tapi karena apa? Faktor usia.
6: Oh gitu ya?
0: Iya.
6: Gak tahu kakak.
0: Ya kita ini keturunan kan baik-baik semua ya.
6: Jadi.
0: Iya kan?
6: Pede kali ya.
0: Iya, keturunan orang-orang baik, tapi iya. Nama walaupun keturunan orang baik, bengek itu bisa dapat.
6: Tapi setiap juga ada bengeknya kok ya?
0: Iyalah.
6: Apalagi yang penyakitan itu ya kan?
0: Iya, yang menuju Bangka ya.
6: Iya, termasuk kakakmu ini loh.
0: Iyalah, tapi sehat-sehat terus aja lah. Aku doain cepat sehat lah bengeknya lah.
6: Amin. Suaranya kayak kembali lagi kayak kemarin ya.
0: Iya.
6: Hilang suaranya ngapa ya?
0: Ya ngomongnya kecepetan.
6: Iya.
0: Ini bengek dong.
6: Suaranya udah rusak, Be.
0: Enggak, suaranya masih bagus, cuman kecepetan enggak, ngomongnya.
6: Enggak, suaranya.
0: Kenapa pita suaranya?
6: Rusak.
0: Ya, ya gara-gara bengek ya?
6: Iyalah, terima aja.
0: Iyalah kalau begitu.
6: Bengek, sesak napas. Jatuh, apa ketiga kan?
0: Napasnya kurang panjang.
6: Iya. Tapi kalau nyanyi kok bisa panjang ya?
0: Karena hatinya, kan? Karena gini Kak, karena menyanyi itu membuat hati kita senang dan gembira.
6: Oh gitu ya?
0: Iya.
6: Tinggi sama panjang bisa?
0: Apanya?
6: Suaranya kan?
0: Bisa, tapi karena hati kita senang tuh bengek lari gitu loh. Bengeknya lari tuh kalau kita hatinya senang.
6: Iya Pak.
0: Kayaknya sih gitu.
6: Iya lah gak populat. Terserah kau kan deh. Apa pun yang kau bilang.
0: Oke lah coy.
6: Udah lah ya.
0: Oke deh.
6: Kakak bener-bener aja ya?
0: Iya pas jam 5.
6: Pas mantap. Salam buat semuanya. Buat Andre.
0: Iya.
6: Tak tahu kita ya.
0: Amin kak.
6: Doain kakak ya.
0: Pastinya.
6: Doainnya jangan yang jelek-jelek.
0: Ya yang sehat lah. Pokoknya kakak sehat, rezekinya iya. Bagus ya.
6: Dapat jodoh.
0: Masa sih? Udahlah.
6: Udahlah.
0: Iya ah ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Butet ya sebagai penelpon terakhir kita untuk di hari ini, terima kasih banyak buat yang sudah masuk. Mohon maaf ya kalau candanya mungkin agak sedikit kelewatan atau ada yang kebablasan omongannya. Mohon maaf, tujuannya hanya ingin menghibur, kanti-kanti semuanya. Dan terus pantengin Perempat sampai jam 8 malam bareng aku di sini ya. Untuk yang pertama kita simak dulu deh, ini ada Ria Amelia Tak Jujur, terus juga nanti ada Joni Iskandar, ada enggak ada, pokoknya di ada-adain. Terus ini ada Almera Sabrina Kacang Lupa Kulitnya, terus juga ada Mansur S Kerudung Cinta, Aulia dengan Cinta Tak Bertuan serta Denpasar Moon dari Maribeth.

0: ya Tuhan. Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ini ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ingat Roy. Tuhan, penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman, bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
2: Ya elah.
3: Aduh.
0: Waduh, gimana nih? Tolong.
4: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.
5: Belum ada.
6: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
7: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
6: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
8: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
6: Korupsi apa kita ini, Tante?
8: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
6: Ajo, ini sudah kita.
8: Kau dan kenapa belum pergi?
6: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
9: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil. Dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan. RRI Net, informasi terakurat RRI Online. RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Kilas. Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada, jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Brumpar FM 99,2 MHz.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong, kebakaran!

0: Hentikan membuka lahan liar dengan cara membakar. Ayo kita jaga bersama kelestarian alam ini.
1: Kalian kok diam dulu, coba dengar siaran radio ko.
2: Siaran apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
1: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi ko, penting bagi kita.
3: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
2: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.
4: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa religius, pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim beduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan musliman, selanjutnya akan kita ikuti pengajian suci Al-Qur'an dengan tahrim beduk dan azan maghrib.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
0: Pekerjaan yang sangat disukai Allah ialah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Sesudah itu berbakti kepada ibu bapa. Sesudah itu berjihad menegakkan agama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah, dia bercanda di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Aduh, tempat sampah jauh. Gua di sini aja lah.
3: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
3: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
4: Ada apa nih?
3: Nah, kebetulan ada Pak RT.
5: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
6: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
7: Rompat FM.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuibo, minum sepuasnya kita nih.
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hey, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
8: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
9: Eits, itu namanya korupsi.
3: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan.

0: cuaca.
1: Ya, ganti-ganti perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sementara itu untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Merangin, Kabupaten Serolangun, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muara Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjab Timur. Sementara itu untuk peringatan dini nihil dengan suhu udara berkisar di angka 19 sampai dengan 27 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 78 sampai dengan 98%. Untuk arah angin bergerak dari selatan ke barat dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil. Sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 24 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 3 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 2 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas.
0: Info cuaca.
2: Pangeran menolongnya wanita itu, mengingatkannya agar tidak
3: saat bangun tidur
4: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, bau asap.
7: Maaf Pak, kena batuk ya?
6: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
7: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
8: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
6: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
9: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
8: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
9: Bukan.
8: Makanya asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
7: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
10: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
11: Kami cinta budaya Indonesia, Radio Republik Indonesia Pro.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang jok tau tiang niki.
3: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang sia lakuta.
4: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo edu rasa nambojo dompu.
5: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
6: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
7: Pro 4 99,2 FM.
8: Ya, ganti-ganti Kementerian Kebudayaan mempercepat ya penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya pemerintah saat ini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam satu tahun. Saat ini Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya akan dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Dijelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Dikatakan juga tim kementerian telah melakukan pendataan di Keraton Surakarta. Pendataan mencakup pusaka, manuskrip, dan berbagai koleksi budaya lainnya. Sementara itu, lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti menilai proses penetapan cagar budaya membutuhkan kajian ketat. Setiap usulan harus melalui verifikasi ilmiah dan akademis. Menurutnya persoalan hukum sering menjadi hambatan dalam proses penetapan. Sengketa dapat memperlambat manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Pemerintah optimis target nasional dapat tercapai tahun ini. Percepatan dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
7: Jangan ma, ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
3: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
7: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar. Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
8: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
3: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
6: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: 99,2 Propat RRI Jambi. This is one DJ.

Ya, ganti-ganti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi keterlibatan peneliti Indonesia dalam memimpin Lancet Commission yang berfokus pada Indonesia. Menurutnya capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia kesehatan dan riset nasional. Selama ini, Indonesia belum pernah menjadi pemimpin dalam komisi riset yang diterbitkan Jurnal Kesehatan Internasional bergengsi tersebut, dan dia menilai kepemimpinan peneliti Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap kapasitas ilmuwan nasional. Diungkapkan juga bahwa dari jutaan publikasi akademik yang diterbitkan oleh pihak Lancet, jumlah Lancet Commission sangat terbatas. Bahkan komisi yang secara khusus membahas sistem kesehatan suatu negara hanya berjumlah sekitar 5 hingga 6 saja. Diharapkan semakin banyak peneliti Indonesia yang terlibat dalam komisi-komisi internasional. Menurutnya, sebagai negara besar, Indonesia perlu meningkatkan kontribusi dalam penelitian kesehatan global.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
4: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
3: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
4: Kelakuan lo, Del. Baca aja males, gimana mau pinter?
1: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
2: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.

Ya, ganti-ganti satu single miliknya Putri, Doaku, mengantarkan kita ke menit 26 dari formasi 19, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.
1: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto meninjau teknologi budidaya padi pertanian modern model Advanced Agricultural System. Presiden Prabowo melihat secara langsung penerapan teknologi di sektor pertanian sehingga lebih produktif dan efisien. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengunjungi area gelar teknologi yang menampilkan berbagai inovasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan teknologi pendukung swasembada pangan. Kegiatan tersebut di sela-sela acara puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan. Presiden Prabowo optimis jika Indonesia konsisten menerapkan teknologi pada sektor pertanian, maka Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kepala negara meminta agar tidak berpuas dengan keberhasilan yang bersifat jangka pendek. Kepala negara juga meminta agar petani dapat beradaptasi dengan teknologi demi meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Presiden Prabowo mengatakan penerapan teknologi akan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Pemerintah berharap Indonesia tidak hanya sukses swasembada beras dan jagung, tetapi komoditas pangan lainnya seperti singkong, gula, kedelai, sorghum, dan sagu. Indonesia, kata Presiden Prabowo, dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa tanah yang luas dan juga subur, pengairan yang memadai. Presiden menyampaikan rasa kegembiraannya atas perkembangan teknologi pertanian di tanah air. Presiden Prabowo optimis pertanian Indonesia semakin maju dan siap menghadapi tantangan. Kepala negara menginginkan penerapan teknologi pertanian merata di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan Presiden Prabowo ingin swasembada pangan dimulai dari desa hingga provinsi. Dan kanti-kanti untuk informasi lengkapnya bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Just so. No,
3: kok lagu barat semua ya?
4: Dunia melulu.
3: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, seneng banget.
3: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan. RRI Net, informasi terakurat RRI Online. RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
2: Ngapain kamu, Syah?
1: Baca.
2: Hari gini baca begituan.
1: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
2: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
1: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
2: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
1: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku, Bah, di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
2: Yalah tuh.
1: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Pak. Kupikirkan kah?
0: Kau lihat, Pak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu? Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Mbak, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku tidak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau
2: Bang.
1: Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi, anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang enggak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
1: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
0: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
2: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
3: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
0: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
3: Tuan, hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
0: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama Kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula Kota Dumai, Provinsi Riau.

0: Wah, indah sekali ya Pulau Panjang ini. Mace, kok bicara apa? Tarada, beta lihat Pulau Panjang ini pun bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Pakpak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita, kalau begitu kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur, dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ke tempat hutan sana sudahlah, kita tanam kaladi kah, kasbi kah, sayur kah, supaya kita kehidupan sehari-hari ini bisa terpenuhi.
2: Yo, mama, kalau tanaman-tanaman ini dia sudah ada hasil semua nih, berarti kita sutara susah, kita hidup senang sudah.
0: Suatu sore, mama dan anaknya lagi santai, duduk di depan rumah dan tiba-tiba datang tamu asing yang tidak dikenal. Berjalan dengan bunyi kaki langsung masuk. Mama dan anaknya pun terkejut serta heran melihat tamu tersebut dengan wujud ular raksasa yang bisa berbicara dalam bahasa Bahamata. Mama dan anaknya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
3: Selamat sore.
1: Sore.
3: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat kamu dua.
1: Wah, apa po ade? Kau tembuni? Kau tetar bemawia yo hawat webe? Wahai bapak yang mulia, maksud apa bapak datang menghubungi kami?
3: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengan kau dan tinggal sama-sama dengan kamu dua di sini.
2: Saya tidak terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
1: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
2: Hei, mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk katong atasi masalah ini.
3: Mama, bisakah tidak kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini? Karena dorang ini sapu anak-anak.
2: Kira kerja begini tidak capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangram.
2: Mama.
1: Ya.
2: Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
1: Sabar ya. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun

laki-laki pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai, lalu berenang ke laut menemui perahu tersebut dan apa yang terjadi.

0: No! No! No, ho, tulito peda. Mama! Mama ulat bisa dekat ketora, ho.
1: Terapa apa? Nanti ketong terima dia. Jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau mau? Yuk narin yuk, hani dihwewa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jazira Onim Fakfak.
4: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
5: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai kopu pace cari lai. Bahaya sudah. Nanti baru ketong cerita lai, ya.
4: Oke.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Boy Haki, tentunya akan menemani kanti-kanti ya. Untuk edisi malam ini bertepatan di hari Rabu 24 Juni 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Baik, tentunya saya akan temani Anda hingga informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya di Irama Nusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya. Baik, kanti-kanti tentunya yang baru saja membuka channel radionya ya, di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami ucapkan selamat malam. Selamat mendengarkan Perempat Jambi. Ya, kanti-kanti sambil menemani Anda, kami hadirkan informasi terlebih dahulu. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan transmigrasi harus dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan. Menurutnya transmigrasi mulai saat ini tidak boleh lagi menjadi cara negara memindahkan masalah sosial dari kota ke daerah. Menteri Iftitah menyebut masyarakat miskin dan miskin ekstrim memang harus mendapat perhatian serius negara. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu adanya kegiatan ekonomi, lapangan kerja, dan ekosistem pemberdayaan di kawasan tujuan. Menteri Iftitah menjelaskan pendekatan transmigrasi sebagai program sosial semata membutuhkan biaya sangat besar. Pemindahan satu kepala keluarga lengkap dengan tanah, rumah, jalan, layanan kesehatan, pendidikan, maka anggarannya mencapai sekitar 1 miliar. Pendekatan lebih produktif menjadikan lahan transmigrasi sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam skala besar. Seperti kawasan Barelang, jika 300 hektar lahan dibagi 2 hektar per keluarga, maka 150 kepala keluarga dapat ditampung. Namun dengan pendekatan investasi sekitar 149 hektar lahan dapat dikembangkan untuk industri galangan kapal. Hal tersebut berpotensi menyerap hingga 20 ribu tenaga kerja. Menteri Iftitah menambahkan transmigrasi baru harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi nasional. Kawasan transmigrasi harus dirancang sebagai kawasan hidup lengkap, seperti ada tempat tinggal, tempat kerja, pendidikan, kesehatan, dan pasar. Kementerian Transmigrasi juga mendorong revisi Undang-Undang Transmigrasi agar transmigrasi kembali kepada kitahnya. Hal tersebut sebagai instrumen industrialisasi dan penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Kementerian Kebudayaan menggelar puncak apresiasi karya Gala Cerita Rakyat Indonesia 2026 di Jakarta. Ajang itu menjadi bentuk penghargaan bagi peserta yang berkontribusi melestarikan cerita rakyat Indonesia melalui karya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan antusiasme peserta pada ajang tersebut sangat tinggi. Para peserta berasal dari 5 kategori, yakni anak, remaja, orang tua, pendidik, dan kategori inklusi. Ia menjelaskan lebih dari 1.737 karya terjaring dari berbagai daerah di Indonesia selama pelaksanaan program tersebut. Karya-karya itu berasal dari sekitar 30 provinsi yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap cerita rakyat. Menurutnya, tingginya partisipasi tersebut menjadi indikator bahwa cerita rakyat masih memiliki daya tarik di tengah masyarakat. Selain itu, cerita rakyat dinilai tetap relevan sebagai bagian penting dari upaya pemajuan kebudayaan nasional. Dia menilai kekayaan cerita rakyat Indonesia tidak terlepas dari keberagaman atau keragaman budaya yang dimiliki bangsa. Indonesia memiliki sekitar 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, serta lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan beragam kisah dan legenda.

Nah, ganti-gantinya juga mengatakan hampir setiap daerah memiliki cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Kekayaan tersebut menjadi aset budaya yang penting untuk terus dijaga dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Jelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya, yaitu diapresiasi budaya kita pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tentunya tetap bersama Perempat Jambi.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini,

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih yang terus setia bersama Perempat Jambi ya. Baik, malam ini saya akan temani Kanti-Kanti di apresiasi budaya kita di budaya Jambi malam ini ya. Nah, Kanti-Kanti sepertinya di luar sana diguyur hujan nih. Bagaimana di daerah Kanti-Kanti? Apakah hujan juga?

0: 0812 9290. Kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pintunya udah dibuka belum?
0: Udah dong.
1: Mau ngantar nasi nih.
0: Siap, ditunggu.
1: Hujan deras, itu demangan.
0: Hujan juga ya?
1: Iya, duluan sini dari sudah maghrib tadi.
0: Oh, berarti duluan di sana ya?
1: Duluan, iya.
0: Di sini mah belum lama.
1: Belum ya?
0: Di sini belum lama baru turun hujannya.
1: Waduh. Beda ya, padahal satu langit ya.
0: Iya, kok di sana duluan ya? Di sini belakangan.
1: Iya, kuasanya yang dingin ya.
0: Lagi? Betul.
1: Lagi kita syukurin aja.
0: Iya,
1: ya, Bang,
0: dikasih hujan kita syukuri, iya, dikasih panas kita syukuri.
1: Bisanya gitulah manusia, cuma bisa bersyukur.
0: Iya, betul.
1: Kabarnya gimana?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dengannya keluarga pada sehat.
0: Alhamdulillah sehat semuanya.
1: Ah, iya. Kalau gitu saya minta lagu Dalam Balaki Mencari Laki.
0: Dalam Balaki Mencari Laki.
1: Iya, itu lagu Jambi kan?
0: Oke, kita tengok dulu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya iya lagu Jambi iya, itu.
1: Iya kan? Nah, salam ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya terus pengambilannya Bang Eki. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan selalu ya dalam cuaca begini gimana ya. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan,
0: yeah.
1: Mas Tosong, Budi Cila, Budi Solia, Naila Fero, Anita Wahudin, Fadul CS, Abdullah, Wati Ulfa, Kak Butet, Mang Agung, Bang Ujal, Mas Yasno, Ajel, Mama Ella, Uni Ayam, Fadul CS, Abdullah. Semuanya Bang Eki.
0: Siap. Ini kayaknya bukan
1: lagu ditunggu Bang
0: lagu,
1: Eki.
0: Lagunya bukan lagu Jambi nih.
1: Bukan ya?
0: Lagu Minang.
1: Lagu Minang. Kalau gitu minta Bujang Talaja deh, Bujang Talaja deh.
0: Bujang Talaja belum ada kayaknya lagu itu tuh.
1: Ada, udah pernah diputar.
0: Itu lagu Riau kalau enggak salah itu.
1: Bukan Jambi, Bujang Talaja, sering diputar.
0: Bujang Talaja lagu Riau kayaknya.
1: Oh ya.
0: Nah, kalau
1: gitu pada sahabat tunang deh.
0: Hah?
1: Pada sahabat tunang.
0: Sahabat tunang?
1: Iya, pada sahabat tunang.
0: Oh, Tagasa.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke, Bang Eki, terima kasih waktunya ya.
0: Baik.
1: Nanti ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nadia Purnama yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kalau lagu Jambi ini mah agak mirip-mirip ya, karena dengan lagu-lagu Melayu, termasuk Melayu Riau, Melayu Palembang ya. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan masuk.
1: Lewat mana?
0: Lewat pintu.
1: Pintu aja, jendela kayak.
0: Oh, boleh. Ya. Mau lewat jendela boleh juga.
1: Kak Pero, lewat jendela, Kak Pero.
0: Lewat jendela. Masya
1: Allah.
0: Alhamdulillah sehat. Yang di sana apa kabar nih?
1: Sehat selalu lah, Mas.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Iya, Mas.
0: Gimana di sana hujan, Mbak? Ah, dingin-dingin, Puk.
1: Iya.
0: Oh, emang hujan di sana?
1: Gerimis-gerimis aja, Mas.
0: Gerimis-gerimis aja?
1: Belum.
0: Oh, belum? Belum
1: hujan, belum.
0: Oke, belum hujan ya. Iyalah, sini dulu lah hujannya lah.
1: Abangku jauh, Mas.
0: Abangku jauh.
1: Iya.
0: Emang lagi di mana dia?
1: Di Prompa.
0: Oh. Iya, jauh bener ya. Insyaallah. Abang kau jauh ya, yang mana nih?
1: Yang
0: Oh gitu, biar semangat ya.
1: Biar anget, iya.
0: Siap.
1: Salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Banyak.
0: Boleh.
1: Maaf ya teman-teman ya. Ada Mas Tano buat Mas Tano, Bunda Nadia, Bang Alimin, Bang Ramelan,
0: iya.
1: Bang Amar Bakung, Bang Armu,
0: iya.
1: Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Rudi,
0: iya.
1: Bunda Wati sama Ayah Emma,
0: iya.
1: Budi Sila. Kak Butet juga.
0: Kak Butet juga.
1: Kak Pero. Kak Sinta Palima juga.
0: Iya.
1: Bang Andi Moksin. Bang ATM.
0: Iya.
1: Bang Ajum juga. Pak Sadewa.
0: Pak Sadewa.
1: Apa kalau masuk yang cerewetnya itu, Mas?
0: Ah, siapa tuh? Yang mana tuh?
1: Ada yang sering ngomong gitu. Siapa lagi lupa.
0: Yang di mana nih?
1: Yang di dekat Bayung sana,
0: oh, apa ya? Oh, Bayung Lincir. Bayung Lincir ini. Siapa namanya?
1: Aduh. Tetangga ada Pak Sadewa juga.
0: Iya, siapa ya? Lupa saya juga namanya itu. Aduh. Pokoknya itulah ya.
1: Pokoknya itulah, ya, yang bawel tuh kan. Udah tuh Bunda Parida.
0: Iya.
1: Bunda Farida, Bang Ing,
0: iya.
1: Bang Abdullah, siapa mana ya?
0: Siapa mana?
1: Wah Odin, Nasra, Wah Odin.
0: Wah Odin.
1: Buatnya Bang Kadir CS juga ya. Buatnya Mas Alfiadi sama Fitrinya.
0: Iya.
1: Buat semuanya ya, Mas.
0: Siap.
1: Udah yang disebut, udah yang disebut, jangan disebut lagi, udah.
0: Iya, disebut sudah ya. Ya.
1: Makasih ya, Mas. Perlu hati-hati, Mas.
0: Siap.
1: Masuk, Kak Pero.
0: Masuk.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Ya, terima kasih kembali untuknya Pak Abdurrahim. Pak Abdurrahim, Pak Ajeng yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Pastian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdurrahim di Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Siap.
1: Lagu Jambi ya.
0: Siap, lagu Jambi.
1: Lagunya Dendang Bersamo.
0: Dendang Bersamo.
1: Penyanyinya Sigit Wulan Radinal.
0: Oke.
1: Istri.
0: Oke, Dendang Bersamo ya.
1: Iya.
0: Sigit Wulan
1: Radinal. Gampang.
0: Oke, siap.
1: Pertanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi antara lain ya, ada Pak Hamsa Yusuf, Bang Ajum, Bang Alimin, Bang Fujo, Bang Indra, Bang Kadir CS, Bang Setiawan, Baricetnya ada Bunda Wati, Mbak Vero, Sabina, Mbak Jamila, kemudian Mbak Butet, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Eki.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalimantan Timur. Luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya Pak Abdul Rahim, masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Baheki.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Baheki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Amin. Kalimantan Timur, siapa Kalimantan Timur?
0: Ada Pak Abdul Rahim.
1: Bang Abdul Rahim.
0: Iya, jauh ya.
1: Tapi sekarang mau deket sih kalau kitanya download pakai Play Store LED digital.
0: Iya juga ya. Dekat jauh di mata, dekat di telinga ya.
1: Nah, betul. Ini lagunya apa nih Bang Baiti?
0: Lagunya lagu Jambi.
1: Oh, lagu Jambi?
0: Iya.
1: Lagu daerah Jambi semua khusus. Iya. Kayak acaranya papamu yang elo-elonya.
0: Ah, itu dia.
1: Kalau dibolehkan kopi jando.
0: Kopi jando, siap.
1: Itu biasanya lagu yang di request sama Bunda Wati acara belajar Sumba Bedendang.
0: Mana.
1: Kopi jando. Tapi kalau acaranya Lampung, aku mintanya kopi Lampung.
0: Kopi
1: tapi
0: Lampung
1: yang,
0: ya.
1: Yang aku maunya bukan kopinya sih. Yang udaknya yang bikin.
0: Oh, gitu toh.
1: Cuaca gimana Bang Baheki di Jambi malam
0: cuaca
1: ini?
0: Cuaca malam ini lagi hujan, lagi turun hujan.
1: Dingin berarti di Jambi ya?
0: Iya, lagi dingin sekarang.
1: Beda ini malam ini sama tadi siang ini, sangat sumuk pokoknya.
0: Wah, panas ya, berah ya.
1: Tapi sejuk sih kalau ibaratnya kita sudah rasanya tuh kalau malah panas tuh kalau kita dari pertama acara sampai selesai nggak bisa masuk-masuk.
0: Gerah ya. Iya, walaupun hujan tetap gerah ya.
1: Gerah. Acaranya itu kan kemarin itu pro dangdutnya Bang Anur ya. Masuk sampai jam 5.17. Sekali banget waktunya habis. Terima kasih, nanti kita ketemu di lain kesempatan dan waktunya.
0: Langsung gerah ya.
1: Gerah pada gerimis itu lagi. Karena udah lega nih, udah gak gerah lagi nih. Lagunya pas banget nih, kopi jando.
0: Wah, pas, mantap.
1: Ya, salamnya tadi yang baru turun dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu berarti Balikpapan yang gak salah ya.
0: Balikpapan, Samarinda nak?
1: Samarinda, beda lah kali. Karena Balikpapan itu di Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur?
1: Kalau di sini Kalimantan itu di Balikpapannya itu kalau kita diantarkan di tempat terakhir. Di Balikpapan,
0: gue masih
1: di Papan.
0: Balikpapan ya.
1: Tapi lagu Lampungnya ada itu, Lamban Papan.
0: Lamban Papan ya.
1: Iya, rumah papan. Jadi rumah-rumah yang kayak zaman-zaman dulu kan. Di Lampung ini kan masih banyak rumah adat. Jadi terbuat dari papan, gitu, rumah panggung.
0: Oke, masih banyak di sana ya?
1: Masih banyak, itu rumah adat itu.
0: Baik.
1: Nah, hampir kesamaan dengan Sulawesi sih, rumah-rumah panggung cuma beda nama aja gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya kan rumahnya emang panggung gitu kan, bawahnya.
0: Mungkin motif-motifnya yang beda ya?
1: Iya, sama penampilan.
0: Ya. Oke.
1: Pokoknya di Indonesia ini beragam lah ya kalau tentang adat itu ya.
0: Iya, betul. Banyak sekali.
1: Makanya saya tuh senangnya tuh kalau udah acara-acara budaya gitu ya. Jadi misalnya yang masukkan Jambi senang sama orang lagu-lagu Jambinya orang langsung. Sama-sama mencintai budaya masing-masing itu saya dengarnya gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Tidak saling menjatuhkan, tidak saling pokoknya paling mendukung lah lagu bagus.
0: Betul.
1: Semua lagu itu ada artinya gitu.
0: Betul.
1: Kayak lagu Jambi itu yang ayun pamti.
0: Asik. Itu ada maknanya ya.
1: Adalah ayahnya pergi mancing.
0: Kayak pantun.
1: Penting jangan mancing keributan kan gitu.
0: Iya,
1: Mancingnya pakai uang merah kan.
0: Tapi kalau lagu daerah ini kayak seperti pantun ya sebenarnya.
1: Nah, pantun dan isinya itu kayak sehari-hari dalam keseharian kehidupan kita.
0: Iya, betul.
1: Dalam banget kayak lagu Jambi tadi kan ya emang kadang ada suami yang mancing gitu kan ya. Yang tidak kalau orang Lampung itu lagu-lagunya kan emang benar rumah itu ada rumah papa. Kan lagu-lagu adat itu lagu-lagu budaya itu kan masih ada filosofinya kan gitu. Kalau lagu-lagu yang biasa dangdut kan umum gitu kan. Kalau dangdut itu kan semacam ya disakiti ataupun menyakiti mendua. Oke, siap. Ya, dan tadi Bang Roh, apa namanya tadi, Rohim?
0: Abdul Rahim.
1: Abdul Rahim. Di sini kalau rumah sakit namanya Abdul Muluk.
0: Ada rumah Abdul Muluk ya?
1: Iya, rumah sakit terbesar di Bandar Lampung itu, Abdul Muluk.
0: Oh, rumah sakit. Siap.
1: Mungkin yang punya namanya Abdul mungkin.
0: Mungkin.
1: Pagi itu namanya Muluk, jadi Muluk. Muluk itu pagi itu sarapan.
0: Oh, Muluk itu sarapan artinya ya?
1: Iya, Muluk itu sarapan. Jadi si Abdul ini lahirnya pas lagi sarapan. Bercanda ya Bang, apa ya Bang, Kalimantan Timur ya?
0: Oke, siap.
1: Kalau saya kan Bang Sapa yang topan, mungkin dulu lahirnya kadangnya yang topan gitu, dikasih nama topan.
0: Wah, ya. Bisa jadi, lewat tuh ada angin ya kan?
1: Saya bersahabat dengan angin-angin yang lainnya, angin beliung, angin puyuh, bersahabat saya.
0: Iya, cuma masuk angin itu enggak, bersahabat ya.
1: Bersahabat. Cuma yang enggak bersahabat cuma satu. Masuk angin.
0: Wah, itu enggak bersahabat kalau masuk angin.
1: Tapi beda lagi sama Butet. Anginnya dijual, tambah angin. Ada juga Bunda Wati di Jambi, dan juga ada Bunda Yani, ada juga Wak Udin, ada Bang Amar, ada juga Bang Rudi, ada Budi Sila, pokoknya buat semua maunya aja lah ya, salam kompak, salam kemerdekaan buat semuanya. Buat Bang Bahiki pulangnya tapi jam berapa ya, 2.23 atau 2.24 nih pulangnya?
0: 2.24.
1: Hati-hati ya pulangnya Bang Bahiki ya.
0: Siap.
1: Waktunya, lagunya ditunggu yo.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang tampan yang sudah bergabung. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Jauh nih, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan Timur ya, juga ada yang dari Jambi. Baik, ganti-ganti kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali, tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasak kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah, dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kembali lagi bersama Perempat Jambi, tentunya masih diapresiasi budaya kita di budaya Jambi ya. Baik, ganti-ganti kita sapa kembali di 0811670779920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Bang Eki?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mang Ajum yang di sana?
1: Alhamdulillah baik juga Bang Iki.
0: Belum ada hujan juga di sana.
1: Belum Bang Iki.
0: Waduh, berarti udah kering lah di sana itu.
1: Iya tapi kering juga nggak terlalu Bang Iki, tapi dingin cuacanya Bang Iki.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi belum ada hujan gitu. Okay. Jambi udah ada hujan Bang Eki.
0: Wah, malam ini lagi hujan sekarang.
1: Ya, lagi hujan ya.
0: Iya.
1: Berarti hujannya giliran ke Jambi nih Bang Eki ya.
0: Iya, giliran ke Jambi.
1: Bukan ke barat sih.
0: Iya. Arah ke Sumatera hujannya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Lagunya Bang Eki.
0: Apa tuh lagunya?
1: Minta lagu Kasih di Hati Bang Eki.
0: Kasih di Hati.
1: Kalau ada yang dari Kaper Alam Sahnya ya Bang Eki.
0: Oke, siap.
1: Salam dulu Bang Eki.
0: Baik, silahkan.
1: Salamnya buat lagi, selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga ya Bang Eki.
0: Siap.
1: Kemudian juga tadi buat Bang Oban Topan ya, Bang Topan juga selamat malam. Pak Burhan di Kota Negara ya, selamat malam juga. Kemudian juga buat Bapina ya di Riau juga ya, selamat malam. Kemudian Mama masih kembar. Kemudian juga buat Bang Ruli, Bang Ramlan, Bang Rimin ya, selamat enak dia purnamanya. Kemudian juga buat Amarkan, kemudian juga Bang Army ya, kemudian juga buat siapa lagi ya, Bang Kadir CS, kemudian juga Bang Andi Muksin, Bang Hamzah Yusuf, kemudian juga buat Bang Andi Cakrawinata ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bapero ya, selamat malam. Kemudian juga buat Bendawati Imannya ya.
0: Siap.
1: Ing juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat siapa lagi ya, Bunda Riset sama Bunda Anjunya ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Kemudian juga buat Anita Lismay Toman juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat siapa lagi, buat semuanya aja Bang Eki.
0: Siap.
1: Buat Bang Eki terima kasih ya atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Ajum yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga yang ada di kampung halaman ya. Baik, ganti-ganti masih kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana?
2: Halo, Mas.
0: Halo. Oh, ada orangnya toh. Kirain ada orangnya. Oke. Ya, setelah saya lagi ke belakang dulu tadi.
2: Apa yang ke belakang?
0: Biasa, takutnya kan kalau suaranya sampai ke sini kan gak enak. Kita ke belakang dulu bentar.
2: Ke belakang tuh Mas atau aku?
0: Ah, saya ke belakang.
2: Baru saya ngomong tadi ke
0: belakang. Sebentar aja, sebut-sebut balik lagi saya. Rupanya masih udah ada orang ya. Assalamualaikum. Apa kabar nih?
2: Baik-baik
0: saya. Masya Allah, luar biasa.
2: Baru bangun bobo.
0: Wah, baru bangun bobo.
2: Ya.
0: Woi, aduh jangan bangun. Kan lagi turun hujan, enak biasanya kalau ya. Lagi karena tiduran hujan, turun hujan, ha?
2: Hujan di sini.
0: Hujan sama berarti ya?
2: Masih sekarang sudah budak.
0: Itu dia, udah mulai di sini.
2: Kupingnya tuh banyak sawangnya.
0: Iya, banyak. Udah ini udah mulai. Oke, apa lagunya tuh?
2: Rasi tak sampai.
0: Rasi tak sampai. Oh jauh berarti. Rasi tak sampai. Oke.
2: Tahu nggak tuh liriknya tuh mas?
0: Nggak tahu saya.
2: Ada diputar
0: di mana waktu itu? Di mana? Yang mutar siapa?
2: Cek Mina.
0: Cek Mina.
2: Mina. Mina.
0: Oh, Mina. Oh Mina tetangga saya.
2: Ya Pina itu, Pina
0: ada Mayanti. Oh Pina ada, iya tetangga saya itu.
2: Ada dia mutar tuh.
0: Oh sering dia mutar lagi itu ya.
2: Ya jangan pula kayak Mas Andre lain yang diputar.
0: Kasih tak sampai. Oh Rita, Rika Purnama.
2: Ya mungkin lah.
0: Kisah nyata ini.
2: Iya ya, ya.
0: Katanya
2: kira-kira pengalaman mas.
0: Iya. Kalau dengar liriknya mungkin jangan-jangan saya ngalamin kayaknya ini.
2: Apa liriknya?
0: Hah? Kasih tak sampai. Itu kalau nggak salah liriknya. Aduh, aduh, aduh.
2: Baca lah, coba yang itu ah.
0: Kasih tak sampai?
2: Iya.
0: Oke. Kamu bisa jadi ini yang diputar sama tetangga saya nih.
2: Dengan Firna kemarin tuh kan jarang lagu tuh diputar.
0: Iyalah yang jarang-jarang itu yang kita putar.
2: Iya.
0: Kita perkenalkan kita perkenalkan kembali.
2: Iya.
0: Oke mungkin ya. Oke silakan.
2: Salamnya buat Mas.
0: Siap.
2: Siaran di meja siar ya.
0: Siap.
2: Kasih loh Beb.
0: Siap.
2: Lalu
0: siap
2: buat mengajum tadi makasih senggolannya.
0: Siap
2: buat bang ini kumpul juga selamat malam.
0: Buat
2: ajeng tadi makasih senggolannya ajeng ya.
0: Siap
2: Wak Udi masuk Wak.
0: Wak
2: Mas Katno.
0: Wak
2: Bang Alfiadi.
0: Siap
2: buat Alfiadi
0: juga
2: selamat malam. Buat Bang
0: KPCS.
2: Kemar juga.
0: Siang.
2: Selamat
0: malam.
2: Malam. Malam ini baik-baik saya.
0: Iya.
2: Bang Nehi, Bang Bujang juga.
0: Bunda
2: Waca emangnya juga ya.
0: Siap.
2: Bayang. Sila. Yang Jamila, where are you?
0: Iya, udah lama nih gak dengar suaranya.
2: Bang Atila juga.
0: Iya.
2: Bang Tamrin, Bang Ijal. Buat Mbak Nadia Purnama dengan Bang Alimin.
0: Iya.
2: Buat Aurel.
0: Aurel.
2: Buat Kak Dewo. Bang Ramlan.
0: Bang Ramlan.
2: Bang RTM, Bang Juli.
0: Iya.
2: Bang Putra Banten, Bang Putra Pulau Sijang.
0: Iya.
2: Pangeran Cinta juga apa kabarnya tuh.
0: Lama
2: gak kedengaran.
0: Iya.
2: Buat Amar, Bang Army juga.
0: Iya.
2: Buat Apa lagi? Buat Bang Andi Sastra dengan Dikanya juga ya. Belum masuk kan ya?
0: Ya belum.
2: Ribu dia.
0: Woi.
2: Bang Andi Mukin.
0: Iya.
2: Buat Bang Amja Yusuf. Buat Sinar Kampar.
0: Iya.
2: Yep. Buat Bang Abu Rohim juga kan Kalimantan Timur tadi juga ya.
0: Iya.
2: Yeah. Malam juga ada mas lagunya.
0: Ada.
2: Lagunya tunggu ya.
0: Siap.
2: Ini hujan lagi loh mas.
0: Sama, sini pun tambah lebat.
2: Iyalah, ah lebat?
0: Ini tambah banyak.
2: Kemarin mau Udin loh.
0: Itu dia takut Udin dengar saya koreksi balik kayaknya.
2: Langsung cepat.
0: Siap, baik.
2: Aku lagi ngopi pas
0: kotak
2: loh. Oke. Iya. Nak didinginin mas kotaknya.
0: Oish mantap pokoknya ya.
2: Iya.
0: Siap nanti mampir.
2: Nanti suka tokotnya habis. Wow. Ya. Terima kasih Mas ya.
0: Sama-sama.
2: Waktunya ditunggu.
0: Baik, siap.
2: Salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya. Untuknya Mbak Vero yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ya, ini ketiduran tadi.
0: Oh, ketiduran. Di bangunan iya. Jadinya ya. Hujan, masih hujan di sana kah?
1: Masih hujan.
0: Oh, masih hujan. Masih tetap iya. Bertahan ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Siap kalau lagunya begitu. Boleh, siap. Apa lagunya?
1: Sampario.
0: Sampario ya.
1: Ya. Okay. Ada lah.
0: Oh, Pahit Pario.
1: Ya, Pahit Pario.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya.
0: Baik.
1: Sampai. Ya. Ya.
0: Amin.
1: Pulangnya ada ini tidak hujan nih.
0: Siap.
1: Nah, terus ada istri cinta nih yang lagi cerah juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Minta cek selalu. Ada Udi, Ramlan, Amatkan, Armi, Desila, Nela, Vero, Ajeng, Adolia, Andira, Indonesia, Tonita, Toman, Topam, Ada, Kitmar, Cedewo,
0: Perangguan,
1: Majung, Jabat, Topan, ya.
0: Iya.
1: Juga ada timnya tambah dia ya.
0: Iya.
1: Mungkin juga dari Cik Zabila juga ada Tamrin. Juga ada siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Armi Budaya. Masih Pak Eman ya.
0: Iya.
1: Emak Ija juga. Ada sama di sini ya, selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat malam juga.
0: Iya.
1: Juga Mama Elok juga. Ayang kak. Buat saya memohon.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Alimin yang sudah bergabung. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Masih kembali kita sapa ya, ganti-ganti ada siapa lagi di sana kira-kira. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Yang di sana bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, lagi tidak enak badan.
0: Oh, kan? Lagi kurang enak badan.
3: Ya, kebanyakan makan durian.
0: Wush, jangan banyak-banyak loh.
3: Iya, Bang.
0: Iya, dikit-dikit aja.
3: Ditambah lagi sekarang hujan, oh. Bang. Ringinan jadinya.
0: Oh, sekarang lagi hujan juga di sana?
3: Iya, Bang,
0: lagi
3: hujan.
0: Oh, sama dong, di sini juga lagi hujan nih, lagi berlangsung hujannya.
3: Iya, malam lah, kita kan satu atap dan satu bumi.
0: Wah, betul sekali.
3: Tapi, walaupun hari hujan, lihat kita jangan hujan.
0: Wah, ya. Jangan dong.
3: Tapi yang Mbak Vero kalau hujan.
0: Iya, hati tetap tenang ya.
3: Iya, ini
0: lagu apa nih, Bang? Ah, lagunya lagu Jambi.
3: Oh, bukan lagu daerah Nusantara apa?
0: Bukan, malam ini lagu Jambi. Boleh
3: pinjam lagi kan, Bintang?
0: Hah?
3: Boleh pinjam lagi, Bintang ya, kakek Rizaliin.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya Gunung Masurai ya?
0: Gunung Masurai.
3: Iya.
0: Oke, okay, siap.
3: Boleh salam?
0: Boleh, silakan.
3: Salamnya buatnya abang,
0: iya.
3: Dan sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Perpulangnya ke Tibang, malamnya hujan.
0: Siap.
3: swab-swabnya yang sudah masuk tadi.
0: Mm-hmm.
3: Dan juga yang sedang lagi menikmati dapat salam dari istrinya.
0: Iya.
3: Yeah. Swab-swabnya Bang Alimin
0: sama
3: Bapak.
0: Iya.
3: Apa semuanya aja Bang ya?
0: Siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyebang Putra RTM yang sudah bergabung. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita nikmati terlebih dahulu, ganti-ganti nanti kita masih sapa ya. Tentunya tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin.
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ya, kata-kata dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita ya di 0811607079920. Baik, ganti-ganti langsung saja kita akan sapa, ada siapa di sana? Halo.
1: Halo Bang B, ABG.
0: Siap.
1: Dimuksin di sini.
0: Baik.
1: Hujan gak di situ
0: lah? Sini lagi hujan nih.
1: Oh, di sini hujan juga. Tapi sudah rendah di sini, tapi ada tadi geludo-geludonya lah.
0: Oke, berarti hujannya merata kayaknya ya?
1: Iya, mudah-mudahan aja nanti ya Bang Beaki pulangnya tidak kehujanan.
0: Iya, itu. Mudah-mudahan nanti saya pulang udah reda ya.
1: Iya, nanti mudah-mudahan kalau sudah sampai di rumah, kalau memang mau lanjut aja.
0: Biasanya begitu kadang-kadang, udah sampai rumah hujan lagi.
1: Biarin tidurnya nyenyak gitu.
0: Wah, ya. Wah, mantap, mantap.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pero udah masuk bang ABG.
0: Sudah.
1: Oh, sudah. Ajang belum?
0: Ajang sudah juga.
1: Sudah juga. Oh, berarti saya yang ketinggalan itu. Soalnya di sini tadi tidak sempat muter bang.
0: Oke.
1: Hujannya deras nggak kedengaran?
0: Iya, betul. Saya pun berpikir kayak gitu. Mungkin karena hujannya agak kuat, jadi nggak terdengar ya.
1: Iya, jadi sudah reda baru apa dimuksi naik lagi bang.
0: Oke, siap.
1: Lagunya apa Pak Abdul Rahim sudah masuk?
0: Pak Abdul Rahim sudah juga.
1: Oh, sudah masuk semua saudara-saudaraku ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya Bang sudah naik Kutanti.
0: Kutanti belum?
1: Yang kemarin itu ya Bang ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang kemarin yang cewek itu.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya yang sudah masuk karena saya bermonitor yang sudah masuk. Salam Mak monitor.
0: Iya.
1: Yang belum silakan masuk karena masih ada waktu.
0: Iya.
1: Kisemar sudah masuk Bang?
0: Kisemar belum?
1: Oh iya. Pak saudaraku. Apa Kismar masuk ya. Buatnya Amar masuk. Sudah masuk Amar juga?
0: Amar belum juga.
1: Masuk. Buatnya Bang Abdullah udah masuk juga belum?
0: Bang Abdullah belum.
1: Bang Ramlan?
0: Bang Ramlan belum.
1: Oh iya. Sekarang ini buatnya Teh Anita, Anita udah masuk.
0: Teh Anita belum juga.
1: Oh, buatnya Teh Nadia.
0: Udah.
1: Buatnya Mbak Fina di Kampar Kiri Riau. Selamat malam. Kalau belum masuk, buruan masuk.
0: Iya.
1: Ditunggu sama Bang ABG.
0: Siap.
1: Lagunya ditunggu ya, Bang.
0: Baik.
1: Oke, mudah-mudahan sampai di rumah baru turun aja kalau memang mau turun ya Bang.
0: Amin.
1: Titik salam dengan Ayu, dengan adik-adik di rumah ya Bang.
0: Baik.
1: Kalau pulangnya hati-hati soalnya jalannya licin loh Bang.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih saudaraku.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Adi Mohsin yang sudah bergabung. Luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Masih kembali kita sapa kanti-kanti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Nio mantap Nian.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan yang di sana juga baik sehat ya.
2: Ya baik, lagi kedinginan.
0: Hujan juga tadi di sana?
2: Hujan dari kita jam 8 lewat sampai sekarang.
0: Sampai sekarang masih ya. Oke, berarti memang merata hujannya di sini, sama hujan, masih hujan juga nih kondisinya.
2: Oh iya, masih hujan ya.
0: Berarti
2: pakai motor, pakai mobil.
0: Pakai motor.
2: Waduh,
0: hujanan.
2: Hujanan dong.
0: Gak apa-apa, kita hujan-hujanan.
2: Mantel kabarnya ada?
0: Ada.
2: Aman ya?
0: Aman, insyaallah.
2: Masih enaknya mobil nggak basah.
0: Iya, betul.
2: Kita tidur-tiduran.
0: Iya, yang bawa siapa?
2: Siapa ya?
0: Aduh. Oke, siap abangku. Apa nih lagunya nih?
2: Lagunya Mandulang.
0: Mandulang.
2: Ya.
0: Mandulang. Mandulang apa nih? Mandulang ameh.
2: Hah?
0: Langsung ah? Mandulang emas berarti ya.
2: Iya, mandulang emas.
0: Iya,
2: kan masih hujan mandulang emas.
0: Iya, mandulang emas. Oke. Oke, Mandulang.
2: Ya, salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya buat abangku sama siam enggak selalu.
0: Siap, amin.
2: Udah ngopi?
0: Udah dong.
2: Udah ya, kirim belum?
0: Udah dong, pas dengan cuacanya dong.
2: Ya, masih ada?
0: Masih dong.
2: Oh, kirim. Udah, iya. Tuh, tambah lagi.
0: Mau dengar suaranya emang, dengar saya ngopi.
2: Ya, coba.
0: Hah?
2: Coba.
0: Wah, mantap.
2: Benar atau enggak?
0: Benar lah.
2: Kok beda bunyinya ya?
0: Mantap. mantap kan?
2: Iya, waknya baru di malam ya. Dari itu juga, makna dia pun nama. Ya, Pak Cipai menyanyikan benar-benar kamu teks.
0: Iya.
2: Jangan menerima ajukan CE Hani Musim enggak.
0: Iya.
2: Pero, Topat,
0: yang
2: di Badulah Pak Sawan, Mas Putra Bulat Kijang, Bang Musir Tiri juga, Pak Somlan, ya, Ida Naila Ajeng.
0: Iya. Halo, kemana ini? Halo.

Oke ya, terima kasih untuk Bang Amar ya yang sudah bergabung tentunya, tapi sayang suaranya menghilang kemana nih tanpa permisi ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Mungkin karena gangguan sinyal yang kurang bersahabat ya.

0: Kita sapa tentunya di 08116707 9920. Baik, nanti-nanti kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, A'eki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kumaha damang, A'ek?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya, A'ek. Di hujan, A, di Jambi.
0: Di Jambi sekarang nih lagi hujan.
1: Hujan ya, jadi iya. Tadi A, sore jam 4.
0: Oh, hujannya sore.
1: Tapi malam ini kayaknya gak hujan lagi, A, geluduk-geluduk dari tadi.
0: Oke, soalnya
1: anginnya kencang.
0: Angin kencang ya. Masya Allah.
1: Tapi kalau biasanya gitu, kalau jadi hujannya ya, A.
0: Biasanya kalau ada geluduknya itu hujannya pindah dia.
1: Pindah dia di bawah angin ya.
0: Di tempat lain hujannya. Iya.
1: Duduknya mah dari tadi, A. Anginnya
0: kencang. Oke.
1: Iya, biasa. Tapi dari tadi juga udah hujan sih. Tapi nggak begitu deras.
0: Oh, nggak begitu deras ya. Oke. Mungkin nanti subuh kali hujan lagi ya.
1: Ya mungkin panas banget, ada bisa tidur dari tadi panas.
0: Oke, iya. Karena hujannya sebentar ya.
1: Iya, biasanya jadi panas
0: jadi kan. Jadi iya suhunya jadi panas dia memang.
1: Lagu apa kita malam nih, A?
0: Lagunya lagu Jambi.
1: Oh, lagu Jambi.
0: Iya.
1: Lagu ini aja, A. Apa lagu tuh? Ayun Panting aja, A.
0: Ayun, ayun panting. Siap.
1: Lalalalala.
0: Asik.
1: Emak pergi mancing.
0: Terus bapak pergi kemana?
1: Bapak pergi nyalo.
0: Oke, maknya mancing, bapaknya jala ya.
1: Double
0: ya, ikannya
1: kak.
0: Iya benar.
1: Okay. Kalau orang hobi mancing banyak dapat nilai.
0: Jelas lah kalau hobi mancing.
1: Kalau saya mah bukan hobi mancing, kalau mancing dikrokin apa airnya dong. Bosan mancing, kalo, tidak dimakan-makan ikan.
0: Kalau mancing mah memang menguji kesabaran.
1: Iya emang sih, A.
0: Iya, kalau nggak sabar dilempar itu jorannya.
1: Iya, zaman-zaman waktu masih dapat anak cowok itu kan sering tuh mancing bertiga kan pakai motor ke ini ke apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Sang Abadi ke Akasia tuh kan?
0: Oke.
1: Akasia di KS itu loh, A. Itu kan banyak ikannya situ. Jadi pada mancingan situ. Bukannya mancing, A, bawa nasi, bawa jajan, makan. Yang mancing mau mancing. Yang makan.
0: Iya, jadi makan. Jadi enak kalau begitu lu makan jadi gembul.
1: Iya, makan lah. Yang macam-macam sama gua mau makan.
0: Padahal kalau dapat tuh enak tuh dibakar tuh is mantap.
1: Iya, emang. Soalnya kalau hobi mancing dimanapun di jelajah.
0: Iya, benar emang kalau luar biasa emang kalau orang hobi mancing nih.
1: Ikut aja, pokoknya uduh ke padang-padang apa namanya tuh becek-becek dan laluin
0: saking hobinya ya.
1: Iya, ikutan kan. Hayo hari Minggu misalnya, hayo mancing ke sana. Rame-rame gitu, kompoyan kan. Pokoknya ke WKS sana kan di Akasia. Ayo. Tapi itu tadi bawanya bontot banget.
0: Persiapannya banyak, betah jadinya.
1: Iya, bukannya mancing, gak ada makan.
0: Oke.
1: Itu aja lanjutnya, A.
0: Oke, siap.
1: Salamnya dulu ya, A.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya dulu buat A.S. dulu, selamat malam. Bertugas ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Baik.
1: Rezekinya selalu ya, A. Amin. Keluarga sehat-sehat selalu semuanya ya, A.
0: Amin ya Allah.
1: Terus tadi buat Bang Amar, kenapa Bang Amar mati?
0: Iya, datang saya ditinggal kagak ngomong-ngomong.
1: Kagak ngisi lagi ya?
0: Iya, ada.
1: Iya mungkin sinyal kali ya.
0: Sinyal mungkin ya.
1: Di sini pun

0: Menaik tidak sinyal, apalagi kalau mati lampu langsung hilang total.
1: Oke, karena mungkin aninya mati kali pemancarnya ya. Okay.
0: Kalau di sini kalau anak pemadaman listrik, jadi sinyalnya juga hilang.
1: Terganggu juga ya.
0: Kalau mati Android gitu kan hilang betul, nggak ada sinyalnya.
1: Tapi kalau hujan nggak pengaruh.
0: Kalau hujan, kalau asal jangan mati lampu.
1: Oke, siap.
0: Kalau dia mati lampu ya hilang. Tapi kalau HP, HP CP adalah 1, 2 gitu timbul, turun naik gitu kan.
1: Oke, kalau hujan.
0: Apa pengaruhnya, A?
1: Oke, kalau udah hujan mati lampu selesai lah sudah ya.
0: Selesai. Gak bisa ngapa-ngapain, A.
1: Ada
0: kemarin tuh kan, A, di sini pemadaman listrik bergiliran,
1: iya.
0: A, gitu. Sampai 3 hari, ah, ya Allah. Di gilir-gilir gitu, ah.
1: Iya.
0: Ini nanti desa sana lagi gitu, kayak gitu, kemarin.
1: Berarti nggak bisa ngecas HP lah tuh.
0: Ya, nggak bisa. Kadang di aki, ah.
1: Oke, pakai.
0: Di kebun ini kan ada juga tenaga surya, dikasih bosnya pakai tenaga surya, pakai. Aki yang gede itu, ah.
1: Oke.
0: Jadi panelnya di atas tank kan, kalau panas ya anu ngisi kayak kayak listrik terang.
1: Oh, jadi mencari akal lah bagaimana caranya biar ngisi baterai HP ya. Aduh, masalah.
0: Kalau udah mati lampu udah lah hilang semua.
1: Oke.
0: Salamnya ya, A.
1: Baik, siap, silakan.
0: Salamnya buat Bang Amar tadi, buatnya Bang Alimin sama Bunda Nadia ya, selamat malam, selamat istirahat. Terus buat Bang Kadir CS, buatnya lagi siapa lagi tuh, buat Bang Andi Cakrawinata, Bang Andi Muksin, Bang Hamzah Yusuf, Cahak Dewi ya, si Abang Abdullah. Ya, Abang Ramlan juga, buat Peru tadi juga ya.
1: Iya.
0: Buatnya Bu Desila, buatnya Aurel, buatnya Naila juga, buatnya Tina Kampar.
1: Iya.
0: Buatnya siapa lagi, ah? Buatnya Pak Waudin. Pak Udin juga, Bang Simon, Bang Juju, Bang Juli, Bang Ramlan juga. Selamat malam. Siapa lagi, Bang Buja? Bang Ajum juga ya. Sahadei. Pokoknya sederhana lah, pokoknya semuanya aja ya.
1: Baik, siap.
0: Apa terkecuali ya.
1: Baik.
0: Ayah kan lagu na'ah.
1: Ayah.
0: Ayah, yaudah.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja ya.
1: Baik.
0: Tunggu lagunya.
1: Siap.
0: Oke, atur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teh Anita yang ada di Sungai Taman sana ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Oke, ya ini ceritanya menarik juga ya. Jadi penasaran juga seperti apa daerah sana ya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo. Halo.
0: Wah, mantap nih ya.
1: Apa kabar Bang Bayhaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan
1: yang terakhir mungkin ya.
0: Iya, yang terakhir ini.
1: Lagunya
0: boleh.
1: Abangku jauh apa sudah?
0: Abangku jauh tadi sudah diputar.
1: Oh sudah, kalau Kembang Selasi ya.
0: Kembang Selasi belum.
1: Iya, Kembang Selasi.
0: Oke. Okay.
1: Tadi cerita masalah mancing ya.
0: Iya, mancingnya jauh-jauh katanya.
1: Mbak Nita ya mancing. Jadi berkaitan dengan mancing ya. Ada pantun ya.
0: Wosh, mantap nih, asik.
1: Di petang hari pilih kepiting.
0: Cakep.
1: Pergi bersampan membawa manggis dengan ketupat.
0: Wosh, enak dong.
1: Sudah sehari pergi memancing,
0: iya.
1: Umpannya habis, ikan tak dapat.
0: Wah, tangan kosong dong. Aduh, udah jauh-jauh bawa bekal, kagak dapat ikan.
1: Umpannya habis, ikan tak dapat.
0: Udah luar biasa itu, makan jadi makan di sana, jadi cuma makan doang, ikan kagak dapat jadi.
1: Iya. Jadi salam-salamnya yang sudah dipotokopi dengan Andi Mesin tadi ya.
0: Siap.
1: Semua penerempat. Kemudian yang keduanya tadi ada Anita Sungai Teman yang sudah dipotokopi dengan Anita Sungai Teman. Semua penerempat sampai terkecuali.
0: Baik.
1: Dari A sampai Z, selamat malam.
0: Oke.
1: Tentunya Bang Bayaki. Selamat malam, selamat berjaya. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Pak Haye yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, hati-hati dimanapun berada, tentunya untuk apresiasi budaya kita di budaya Jambi kami cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk hati-hati semua yang sudah berpartisipasi. Semoga kita semua selalu sehat, semangat dan bahagia, panjang umur dan dimudahkan semua urusan kita, amin ya Allah. Tentunya ya, nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Malam Iko.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

Di mana pun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. Untuk ganti-ganti yang masih setia, kami ucapkan selamat malam. Dan untuk ganti-ganti yang sudah beristirahat, tentunya kami ucapkan selamat beristirahat. Baik, bagi ganti-ganti yang saat ini sedang dalam perjalanan, ya semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda, dan selamat sampai tujuan. Jaga untuk ganti-ganti yang masih berniaga di luar sana, ya tetap semangat, semoga hasilnya lebih baik dari hari sebelumnya. Juga untuk ganti-ganti yang sedang bertugas, menjalankan tugasnya di malam hari, tetap semangat juga dalam menjalankan tugasnya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Bagi ganti-ganti juga yang sedang jaga malam atau ngeronda, semoga selalu aman dan kondusif, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan.

ingin beristirahat, tentunya kami selalu mengingatkan kanti-kanti periksa kembali pintu dan jendela Anda, kendaraan Anda, ya. Semoga semuanya selalu aman, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kembali kami akan hadirkan lagu untuk menemani kanti-kanti yang tentunya belum bisa beristirahat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan risiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama dalam hal memori dan kemampuan berpikir. Penderita Alzheimer akan mengalami penurunan fungsi kognitif yang perlahan, seperti kesulitan mengingat hal-hal sederhana, kebingungan, dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat kita tidur, otak bekerja membersihkan racun, termasuk protein beta-amiloid, zat yang sering ditemukan menumpuk di otak penderita Alzheimer. Jika kamu sering begadang atau tidurnya tidak berkualitas, proses pembersihan ini jadi terganggu. Penelitian menunjukkan, orang yang tidur kurang dari 6 jam per malam lebih rentan mengalami gangguan daya ingat dan penurunan fungsi kognitif di kemudian hari. Ini bisa menjadi salah satu pemicu munculnya gejala awal Alzheimer. Jadi, jangan sepelekan pentingnya tidur malam yang cukup, karena menjaga kualitas tidur hari ini bisa jadi investasi untuk kesehatan otak di masa depan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi, kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.
2: Cahayo pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin. Ni'matil imani wal islam wa kafa biha minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas samiul alim. Subhanakallahul azim. Alhamdulillah pada pagi hari ini terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang sehingga alhamdulillah juga kita masih berjumpa dengan tahun 2023. Dan ungkapan rasa syukur ini dibuktikan dan diwujudkan dengan tentunya melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah, pekerjaan yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati minhum mawfiratan wa ajran azima. Yang artinya Allah telah menjanjikan orang-orang di antara mereka yang beriman dan beramal soleh ampunan dan ganjaran pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Demikian pula orang yang beriman dan beramal soleh telah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Dari sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar di atas, mendekatkan kata-kata iman dan amal soleh sering dijumpai. Penggabungan kosakata iman dan amal soleh sudah pasti mengandung pengertian yang amat dalam, bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari perilaku amal soleh. Orang-orang yang sungguh beriman akan selalu mengerjakan amal soleh. Dan selanjutnya amal soleh akan lahir dengan mudah karena adanya rasa iman. Hadirin pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia. Mengenai hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman yang paling utama yaitu engkau mengerjakan, mengerti, merasa bahwasanya Allah senantiasa menyertaimu kapan dan di mana saja engkau berada. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, hal ini jelaslah bahwa orang-orang yang beriman masing-masing merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati dalam hidupnya dan akan merasa ringan untuk beramal soleh dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, rangkaian kata iman dan amal soleh sering kita temui dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan agama. Pengertian amal itu sendiri adalah penggunaan segala daya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan kata soleh bermakna segala sesuatu yang bersifat baik, menguntungkan dan berguna. Sehingga kalau kita sambung kata amal dan soleh, maka ia akan bermakna penggunaan segala daya, yaitu jasad, daya fikir, serta daya nafsu untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya baik, menguntungkan dan berguna. Pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, dalam hal ini banyak kita temui contoh-contoh amal soleh. Sholat misalnya, berpuasa, zakat, berjihad, membaca Al-Quran, berzikir, dan tentu masih banyak lagi amal soleh yang lain. Amal soleh yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendahulukan amal-amal yang telah diwajibkan kepada manusia untuk dilaksanakan. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak perkara-perkara yang disunnahkan, itulah amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain amal soleh yang sifatnya berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah amal-amal yang wajib yang bisa dirasakan manfaatnya bagi hamba yang lain, yaitu amal sosial. Dengan kata lain, Allah menghendaki hambanya memiliki kesalehan sosial, yang lazim pula disebut dengan social responsibility. Hal ini bisa kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran yang menyambungkan, mengkaitkan langsung perintah sholat dengan perintah zakat. Yang zakat itu sendiri adalah ibadah yang bersifat sosial. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi hambanya yang rela menafkahkan hartanya yang demikian di jalan Allah. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada 5 hiasan yang menarik sekali, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini ibarat suatu kebun, ibarat suatu sawah yang akan dihiasi oleh 5 perkara. Yang pertama, ilmu pengetahuannya para ulama. Kemudian yang kedua, keadilan bagi orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah ketertiban ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, kejujuran bagi para pedagang. Kemudian yang kelima adalah kedisiplinan para karyawan. Para pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berhati-hati dalam mengarungi hidup ini agar tidaklah terjubus ke dalam perangkap iblis. Dan marilah kita hiasi hidup ini dengan amal-amal soleh yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa selamat dan berbahagia fit dunia wal akhirah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan dengan bekerja meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik amal yang wajib maupun yang disunnahkan, baik amal ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah amal sosial yang berkaitan dengan sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Inilah yang disebut dengan ibadah sosial. Para pemirsa, pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muafi ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko. Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Kanwil Kemenkum Jambi serahkan sertifikat indikasi geografis beras payo kerinci. Kantor wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Jambi menyerahkan sertifikat indikasi geografis beras payo kerinci kepada pemerintah Kabupaten Kerinci dalam kegiatan audiensi dan penguatan sinergi pengembangan kekayaan intelektual yang berlangsung di kantor Bupati Kerinci. Kegiatan tersebut tentunya dihadiri oleh kepala, wakil ataupun wilayah kantor Kementerian Hukum Jambi Johnson Siakian, dan audiensi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antara kantor wilayah Kementerian Hukum dan juga Jambi pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mendorong perlindungan, pengembangan dan pemanfaatkan kekayaan intelektual sebagai instrumen peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kanwil menyampaikan bahwa sertifikat indikasi geografis merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah. Selain menyerahkan sertifikat, pertemuan juga membahas penguatan komitmen kerjasama antara Kanwil Kementerian Hukum Jambi dan pemerintah Kabupaten Kerinci melalui penyusunan nota kesepahaman atau MOU dan juga perjanjian kerjasama atau PKS terkait pengembangan serta perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Ketika inilah kabar hari Iko, Kanwil Kemenkum Jambi serahkan sertifikat indikasi geografis beras payo kerinci. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: bohongin mak kamu ke bang.
1: Eh, benar kenapa pula kau kok?
0: Dari petang ngi mak sampai lah pagi kok. Baso hobi cuki manyuki dalam kamu ke bang. Apa ni ada kamu cuki tu?
1: Lubang hidung. Peridak nak bertanya. Tak tahu mesti mobil kau nak cuki. Tak kalau nyuki lubang telinga.
0: Setiap hari ni lah cuki menyuki. Biologi nak nambang. Habis hari dek tu lah. Tak ada nela kepuwe cuki menyuki empat wak.
1: Tak on kau mobil kau kalau dah ada gaji nyuki dah ada kau berjalan. Lah tahu dek kau mobil kau lah tua. Entah mana entah tua dengan bapak kau.
0: Cakap je gak bakal agak bang. Gagal mobil tu kita berai pula.
1: Mana ketiba lagi. Apa benar nak kawin dah ada baik di mata kau. Lagi mobil kau apa nganggin?
0: Apa enggak lah? Tato induk bapak kamu nih.

Selamat pagi, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada tentunya. Pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya di Jambi Pagi Iko akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara di pagi hari ini ya. Semangat yang di depan saya. Pagi-pagi udah senyum-senyum nih. Nah, ganti-ganti kali ini informasi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai HIV dinilai menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat berkembang menjadi AIDS apabila tidak ditangani dengan baik. Tentunya Koordinator Lapangan Implementing Unit atau IU Yayasan Kanti Sehati Sejati Sri Murni ini mengatakan bahwa pihaknya terus memastikan kelancaran program dukungan psikososial bagi orang dengan HIV melalui pendampingan secara tatap muka. Pendampingan tersebut mencakup penguatan mental dan emosional, edukasi, pengobatan, serta pencegahan penularan HIV ini kepada pasangan dan juga keluarga. Sri Murni menjelaskan edukasi juga diberikan kepada pasangan suami istri yang salah satunya terdiagnosis HIV positif. Melalui pemahaman yang tepat, pasangan juga dapat mengetahui cara mencegah penularan sehingga kualitas hidup tetap terjaga dan risiko penyebaran virus dapat ditekan. Sri menambahkan, kati-kanti masih banyak masyarakat yang belum memahami secara benar mengenai HIV, khususnya terkait cara penularan dan pencegahannya. Karena itu, edukasi yang berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanganan HIV secara lebih efektif. Nah, ganti-ganti selalu jaga kesehatan ya, dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya itulah informasi di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Now, maybe a way through for Germany. It's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight! Found its way through!
1: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya tidak kenal ampun di depan gawang.
2: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
1: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
2: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id

0: 89,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Oh, ima eh.

Iya, Kanti-Kanti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi, masih di Jambi Pagi Iko. Nah, Kanti-Kanti, di hari ini di hari ini tentunya ya, Kanti-Kanti, di hari apa sih? Hari Kamis. Nah, yo, belum tua udah lupa hari. Di hari Kamis, Kanti-Kanti di formasi pukul 6.43 waktu Indonesia Barat, dan masih di bulan Juni, episode bulan Juni 25 ya, Kanti-Kanti. Kali ini masih dalam edisi liburan anak sekolah, atau belum ada waktu untuk satu minggu, karena minggu kemarin udah ngambil rapor, ya kan. Nah, jadi Kanti-Kanti di hari Minggu, di hari Kamis ini ya, liburan sekolah, kira-kira nih udah ada kepikiran belum mau liburan kemana bareng keluarganya atau bareng anaknya? Tapi kayaknya sulit juga ya Kanti-Kanti, karena biarpun anak liburan, orang tua tetap masih harus bekerja. Nah, kalau kayak gitu harus pinter membagi waktunya. Tapi masih ada hari Sabtu Minggu, ya kan Kanti-Kanti, atau hari Jumat Kanti-Kantinya WFH, ya kan. Nah, itu kesempatan besar untuk mengajak keluarga besar untuk jalan-jalan. Kali ini objek wisata Jambi Park yang terletak di Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, memastikan kesiapan dalam nih menghadapi lonjakan wisatawan selama masa libur sekolah. Dan pengelola memperkirakan destinasi wisata tersebut mampu menampung hingga 10.000 pengunjung per hari melalui sistem pengaturan arus pengunjung yang telah disiapkan Kanti-Kanti. Tentunya manajer Jambi Park Suwarto mengatakan bahwa kapasitas tersebut masih dapat terakomodasi karena pergerakan pengunjung berlangsung secara bergantian. Rata-rata wisatawan ini Kanti-Kanti menghabiskan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dalam kawasan wisata sebelum digantikan oleh pengunjung lainnya. Nah, selain menyiapkan kapasitas kunjungan, Jambi Park ini juga memperkuat sarana dan prasarana pendukung. Sejumlah wahana baru seperti kereta monorail, bom-bom car, dan juga mobil listrik telah beroperasi untuk menambah daya tarik wisata. Tidak hanya itu, Kanti-Kanti, petugas juga telah mendapatkan pelatihan keselamatan wisata, termasuk penanganan wisata air sebagai langkah antisipasi risiko di area

rekreasi. Dengan berbagai kesiapan tersebut, Suwarto ini berharap Jambi Park dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang memanfaatkan momen libur sekolah untuk berpariwisata bersama keluarganya. Nah, ganti-ganti, itulah informasi kita di pagi hari. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ahai, siapa pula nak punya ulah ya? Awak nak mangkit kudulah telut ulah ganti.
1: Eneng opo kang?
0: Kang kok utak ke kusun kita kang gin.
1: Piye kang?
0: Kok aku kudun kok hilang?
1: Kudun opo kang?
0: Kudun tahu kok di kudun?
1: Ki jenenge ora kudun, iki lum.
0: Oh, lah bakapeh ngato kok lum. Kok makan tangan apa angge kok? Urang lah kehilang kudun bekato kok lum. Nah,
2: ngapo kan nah?
0: Iko nyawo surang kok. Urang lah kehilang kudun ni ngato kok lum. Palok asa sakit kok. Agi baik ada kepala. Cuba dak ada kepala. Tau unjak-unjak badan handalah. Oh, kawan, kau kan seriusnya kena berah kok. Nama suntuk balok awak beh. Eh, lu balik am tu.

0: Ha, ada maling dah.
1: Maling apa pula ya?
2: Ada orang maling kudu.
0: Ha, kudu kawan dah.
2: Maling, maling.
1: Ha, mana maling?
2: Maling.

0: Dengar dek berarti itu.
1: Hah, mau lagi kerja.
2: Ada uang maling sawi. Maling.
1: Kemana lagi ya?
2: Inyola.

0: Alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.